0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dozen Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: confident that the conference's results will make a significant.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges. Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting. On water has never
14: been more urgent. Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
18: In practical terms, it is a combination of
17: kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
14: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini.

0: ini ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.

Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali kita dalam program siaran Opini Publik untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Silakan untuk Anda bebas ya menyampaikan informasi tentunya di line telepon kami 2700 dan juga di WA Pro 1 0811 77 89 830. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, terputus. Silakan dicoba kembali, pendengar. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
4: Halo. Halo, selamat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ya. Para Sino.
5: Seperti ini ya.
4: Iya.
5: Jadi, pagi ini masih di tanggal 30 Mei ya. Saya akan menyampaikan topik apa opini publik kami semua tentang ketahanan nasional yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia ya.
4: Iya.
5: Di Indonesia ini sering disebut sebagai yang negara yang kaya raya, negara dengan penduduk 28 juta, terbesar keempat dunia, harus memiliki ketahanan nasional yang tangguh. Ketahanan nasional ini memiliki berbagai aspek ya, atau sektor yang jaring ketahanan militer, juga energi dan juga teknologi dan juga stabilitas ekonomi, dan panduannya adalah ketahanan pangan dan juga ketahanan adab sosial budaya dan kejujuran. Terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan nasional dimulai dari ketahanan pangan daerah. Kepala daerah seperti gubernur dan bupati atau wali kota tentu mempunyai peran yang penting dalam ketahanan pangan daerah, yaitu bagaimana nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, tidak ketergantungan dari pangan dari provinsi lain. Untuk provinsi Kepri, karena sebagai provinsi kepulauan, 96 relautan dan 40 daratan, saya kira ada beberapa potensi yang harus dikejar dan dioptimalisasikan, seperti sektor pajak labu jangkar, sektor perikanan dan industri perikanan, dan juga sektor pariwisata, sektor migas, dan juga tentang sektor pertanian. Saya kira ini mengambil contoh tentang sektor perikanan. Mengapa harga ikan di Indonesia Timur seperti NTT, Maluku, dan Papua dan Nusa Tenggara Barat lebih murah daripada provinsi Kepri? Karena hasilnya melimpah, permintaan berkurang, berbeda dengan di provinsi Kepri. Walaupun melimpah, tapi permintaan lebih besar, yaitu larinya ke Singapura, ya, sehingga ekor juga cukup besar. Jadi, namun itu apakah itu masuk sebagai penghasilan dan itu bisa sebagai APBD provinsi Kepri atau tidak, kami kurang tahu juga. Tapi seharusnya provinsi Kepri lebih makmur, dan sehingga harga ikan itu di pasaran masyarakat juga harusnya tidak begitu mahal. Kemudian kesimpulannya, jika sektor tadi ketahanan pangan itu kuat, maka tentu nilai rupiah akan kuat dan terhadap nilai dolar yang saat ini mencapai 17.800. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino, terima kasih untuk Pak Rasino tadi dari Kijang tadi ya, penelpon yang pertama yang bergabung bersama dengan kita. Untuk selanjutnya silakan pendengar 2710 juga di 0811778930 tadi ya. Ketahanan nasional tidak terlepas dari ketahanan pangan daerah, tadi kata Pak Rasino. Menurutnya Kepri seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya tanpa terlalu bergantung pada daerah lain, apalagi di sektor perikanan nih, yang menilai harga ikan di Indonesia Timur justru lebih murah dibandingkan dengan Kepri, padahal wilayah Kepri ini sangat luas ya, dengan lautnya Pringyar, dan punya potensi perikanan yang besar. Karena itu ya berharap harga hasil laut di Kepri bisa lebih terjangkau ya bagi masyarakat kita ini. Untuk selanjutnya silakan. Halo, selamat pagi. Halo.
6: Halo.
4: Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika.
4: Waalaikumsalam Pak Sony. Silakan Pak Sony.
6: Opini saya sehubungan dengan apa yang disampaikan teman kita Pak Rasino. Memang Kepri ini kan letaknya strategis, terutama Batam dan Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun, karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.
4: Iya.
6: Yeah. Nah, ini harus kita manfaatkan, seharusnya kita manfaatkan untuk menjual hasil-hasil alam kita, terutama akil laut kan. Kita jual dengan harga yang tinggi. Jadi perlu dimanfaatkan. Artinya hasil laut kita itu dijual dengan harga tinggi ke Singapura, tapi berdampak positif terhadap penerimaan PAD daerah gitu. Tapi ini kan kita lihat tidak nampak, maaf cakap aja kayaknya tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena kalau kita kali-kalikan saja, kalau pajak ikan itu, itu katakanlah satu hari kita dapat 1,000 ton gitu ya. 1,000 ton dikali 10%, udah berapa duit? Satu hari. Kalau sebulan kali 30, kalau setahun kali 360. Nah itu duitnya kemana? Kan gitu. Harusnya itu masuk yang dari dijual di dalam negeri saja. Kalau luar negeri mungkin lebih mahal lagi, itu namanya pajak ekspor. Nah ini kan kita tidak tahu. Jadi ini perlu yang jelas dari bagian ekonomi untuk menjelaskan ke masyarakat. Jadi kalau bisa nanti RRI mengundanglah Dinas Perikanan, bagian ekonomi, temanya pajak ikan itu sebenarnya berapa. Jadi kami bisa mendengarnya itu, Mbak Rika. Jadi ada pencerahan, saling tukar pikiran. Kalau sekarang ini kan tidak jelas berapa sebenarnya penerimaan pajak dari hasil ikan kita kan. Tak jelas kan, tak terbuka. Seharusnya dari hasil itu tadi meningkatkan APBD sehingga Kepri ini bisa membangun gitu. Baik untuk biaya aparatur dan biaya bantuan ke masyarakat kan gitu. Nah itu kan tidak jelas, jadi sifatnya abstrak sekarang. Abstrak yang jelaskan Pak Rasino tadi, abstrak. Tapi kan harus berupa angka-angka, itu yang kami maksudkan. Saya berharap mudah-mudahan Bu Rika nyampaikan ke Pak Pimpinan RI agar diundang untuk dialog ya. Temanya itu tadi, sebenarnya berapa hasil potensi kelautan di Kepri ini, baik di Labu Jangkar, nah itu kan. Jadi mereka nanti memaparkan, nanti kami bertanya gitu. Kira-kira solusinya seperti apa? Kan itu baru dapat gambaran, itu baru dalam perencanaan nanti. Jadi buat rencana, program, bagaimana strategi untuk meningkatkan perimbangan asli daerah. Hal-hal seperti itu kan tidak ada, Mbak Rika. Jadi saya selaku pendengar RRI, saya mengharapkan itu tadilah, kalau bisa nanti kita bukan hanya sekedar menyampaikan Labu Jangkar, hasil ikan mahal segala macam, ekspor Singapura, tapi dampak positifnya terhadap APBD dan PAD itu seberapa besar gitu, dengan potensi yang ada. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya ya. Pak Sony dari Jalan Sungai Jang tadi menyarankan RRI Tanjung Pinang bisa mengundang dinas terkait ya dalam dialog interaktif untuk membahas penerimaan daerah dari sektor perikanan dan juga labu jangkar, termasuk strategi peningkatan PAD ya, yang disampaikan oleh beliau. Menurutnya masyarakat perlu mengetahui manfaat dan dampak positif penerimaan tersebut terhadap pembangunan infrastruktur maupun juga pelayanan publik tadi. Pak Sony, terima kasih, nanti kami akan teruskan ya kepada tim kami sendiri, Pak. Halo, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika Pertiwi.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
7: Pak Umar. Oh, Pak Umar. Mohon maaf lahir batin, Rika Pertiwi.
4: Sama-sama, Pak Umar. Silakan, Pak Umar.
7: Idul Fitri, Idul Adha ya.
4: Iya, maaf lahir batin, Pak.
7: Jadi topiknya apa nih?
4: Bebas-bebas, Pak.
7: Oh, bebas. Rika, masukkan Pak Sony tadi itu, kalau saya punya pendapat ya, punya penanggapan ya, itu bagus. Jadi dibawa, dipanggil dinas, diundang para-para dinas itu kan, jadi dipertanyakan, begitu. Itu memang bagus itu. Masalah dinas perdagangan juga yang kalau bisa diundang, diundang kan. Jadi kita senang bertanya kenapa ini yang terjadi ini ya. Jadi Pak Umar tidak akan menyoroti barang-barang yang berharga melambung tinggi, tidak akan disoroti lagi. Ya kita yang Pak yang punya keuangan ya pandai-pandai aja mengatur keuangan kita, jangan kita turutkan dengan apa kita ya. Soalnya makin tinggi harga barang ya kita pandai-pandai mengatur keuangan kita, jangan kita terlalu mengeluh kali itu ya. Di berkuar-kuar pun kita di masalah harga barang ini. Kata Pak Kajar nanti dia mogok jualan, kita apa ya, belanja nanti kata Pak Kajar kan. Jadi kita diam-diam aja lah katanya, kalau ada duit beli tanah sudah diam aja katanya. Ya itu kata Pak Kajar semalam. Jadi kita juga tidak boleh terlalu banyak komentar.
4: Baik.
7: Itu aja dari Rika Pertiwi.
4: Terima kasih, Pak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar tadi ya. Setelah Pak Umar, silakan pendengar. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja disebutkan Pak Umar tadi.
8: Salam sehat selalu Mbak Rika, tetap semangat, selamat menjalankan tugas negara, semoga sampai selesai nanti Mbak Rika ya, okay. Di akhir pekan ini.
4: Iya Pak, tetap terima kasih.
8: Tetap sehat selalu.
4: Terima kasih Pak Dukadir.
8: Terima kasih. Saya pertama-tama hanya ingin menyoroti masalah pelayanan fasilitas yang disediakan oleh pihak bank Mbak Rika ya. Ini mungkin barangkali pernah juga bapak-bapak, ibu-ibu mengalami hal semacam saya. Namun saya sudah semalam sudah saya konfirmasi ke pihak banknya Mbak Rika. Masalahnya begini Mbak Rika, saya beberapa hari lalu tatkala libur bersama itu saya ada pembelian token di salah satu anjungan tunai mandiri ya, di ATM yang salah satu milik bank di Kota Tanjung Pinang. Namun setelah saya tekan nominal token yang saya belikan itu tidak muncul Mbak Rika. Jadi yang anehnya itu struknya keluar terpotong ADM 3.500. Jadi saya ulangi lagi yang kedua kalinya. Ulangi lagi kedua kalinya saya pikir lagi error ATM. Demikian juga yang muncul struknya itu. Nominal yang kita beli nomor token gak muncul, cuma terpotong 3.500. Ini saya mengalami sudah dua kali kejadian. Yang beberapa hari lalu kalau gak salah saya tanggal 5 pernah terjadi. Jadi semalam saya konfirmasi ke pihak banknya. Jadi rupanya Mbak Rika itu terpotong juga saldo kita. Cuma nomor token enggak termuncul. Jadi boleh kita konfirmasi ke pihak bank, nanti kita konfirmasi ke pihak PLN. Jadi itu nomor token itu nanti bisa dibaca di pihak PLN. Jadi jangan nanti Bapak Ibu yang pernah mengalami semacam ini struknya dibuang. Langsung laporkan ke pihak bank atau ke pihak PLN. Jadi supaya nanti token itu bisa kita gunakan beberapa hari ke depan katanya gitu kan. Jadi tidak hilang. Cuma kan kita yang jadi masalah, kita kalau kita nggak tahu sepertinya nggak muncul. Cuma ADM aja 3.500, rupanya dana yang 100.000 kita potong sudah kita tekan itu terpotong juga katanya. Jadi saya sudah transaksi 3 kali berarti 300.000 lebih. Itu kan sangat lumayan. Yang keduanya Mbak Rika, tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak yang terdahulu tadi berkaitan dengan ikan diekspor mahal, akhirnya terdampak kepada kita yang tinggal, Mbak Rika. Mereka yang mengekspor itu membutuhkan pakai kurs dolar. Sementara kita jual di pasaran ini, kalau kurs dolar, kita masyarakat selalu berkeluh kesah dengan harga yang mahal. Makanya pemerintah tidak bisa mengambil tindakan. Kenapa para pelaku usaha itu memiliki modal sendiri, yang mereka punya aturan sendiri, mereka mencari keuntungan sendiri. Jadi susah juga kita mau gitu, Mbak Rika ya. Semoga saja kita sebagai warga masyarakat ini pandai-pandai memanage keuangan, bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Mungkin kalau memang kita tidak bisa belikan tenggiri 1 kilo, belilah 0,5 kilo barangkali ya, buat lepas kempunan Mbak Rika, supaya kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, biaya keuangan yang kita dapat bisa tercukupi dari hari sampai ke bulan Mbak Rika. Ya. Aja mungkin Mbak Rika, masukkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Qadir tadi penyiar. Dari ini tentunya menjadi perhatian bagi kita bersama juga ya, yang mungkin juga pernah mengalami hal yang serupa ya penyiar ya, akan pembelian token listrik melalui ATM tadi. Baik, yang selanjutnya silakan 27100 juga di 0811778930. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, Tok Londe, pakai selimut dong. Pakai jaket, pakai selimut tidur lagi nanti. Pakai jaket Pak, silakan Tok Londe.
9: Iya, memang kalau kita berpikir normal, masalahnya ikan di Tanjung Pinang ini.
4: Kenapa Pak? Halo Pak. Tolonde, ya.
9: Di Kota Tanjung Pinang, lautannya ini tidak bisa menangkap ikan yang lebih baik daripada kabupaten lain. Sebabnya kita ini paling jauhnya di laut belakang Penyengat, sedangkan daerah Pangkil itu laut Bintan, dan di Bintan luas.
4: Tolong deh. Halo. Oke, baik, terputus tadi Tolong deh di Kampung Bulang pendengar ya. Silakan dicoba lagi ya, Tok ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
10: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marlis.
10: Pertama, selamat hari Idul Adha. Semoga penyiar dan pendengar persatu di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan Allah Taala, diberikan rezeki yang murah, diberikan kedamaian di negeri ini.
4: Amin ya rabbal alamin.
10: Saya baru pulang dari tepi laut tadi, saya mendengar ada separuh penyampai. Saya dah selalu usulkan, kita bicara tentang menyaksa ikan, masalah perindang, apa sebagainya, Cuma belum ada mengerucut kesepakatan untuk bersama-sama rapat dengan pendapat dengan DPR tingkat 2 ke, dengan DPR tingkat 1 ke. Karena ini, regulasi ini tidak terlepas juga supaya DPR memanggil instansi yang berkaitan, baik perindak maupun DKP maupun juga lainnya, ada keterkaitan yang selalu dibicarakan hari-hari oleh penyiar publik. Jadi biar ada endingnya, biar jelas. Kita mau dengar ada kesepakatan 2-3 orang dari penyiar publik. Ya, saya dukung apa yang dibilang oleh Pak Maris, kita rapat dengan pendapat. Karena saya pernah ngalami dari LKPI, kita buat surat ke DPR, akhirnya DPR mengundang intensinya terkait. Jadi dalam hal ini bicara masalah ikan, bicara masalah PAD, LKPI kami pernah ke instansi yang membidangi pajak perikanan untuk memberikan motivasi supaya roh daripada yang membidangi pajak perikanan itu bergerak untuk menambah pundi-pundi PAD yang ada di Kepayau ini. Tapi kita foto pun tak boleh, minta nomor WA sampai hari ini tak di WA nomor yang membidangi masalah pajak perikanan. Jadi ada apa dengannya, kata IBKD, mungkin tanyalah pada rumputnya bergoyang. Jadi dalam hal ini kita sangat-sangat berharap supaya ada apa nih, rapat dengan pendapat dengan DPR, kita pertanyakan. Kemudian menyangkut masalah harga ikan juga, kenapa harga ikan di Singapura itu mahal, sini tidak mahal. Kita minta azas kepatutan harga ikan dibeli dengan nelayan, azas kepatutan timbangan, ini apa nih ranah perindak, sampai di mana perindak memantau ini, dan sampai di mana aturan main masalah toke sama tekong, tekong sama nabuah, itu ada aturan mainnya. Cuma di daerah ini tak punya keberanian untuk mengadakan dialog bersama pihak terkait. Saya kira cukup sekian, selagi kita tidak istiqomah sampai kapanpun begini-begini teruslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik-baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlis Nakan ya, dari Lembah Purnama tadi, Peringgar. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi, jambung yang tadi.
4: Iya, tadi terputus, tolong deh.
11: Iya, memang diputus.
4: Wilayah penangkapan ikan Tanjung Pinang tadi ya.
11: Iya, jadi di kota Tanjung Pinang ini tidak dapat mencari ikan tenggiri, tidak bisa mendapat mencari ikan merah. Yang ada kalaupun musim dingkis, kalau setahun sekali. Lebam juga mahal harganya daerah kita ini. Dan harapan kita memang supaya disatukan ke Pulau Riau ini sesuai kata Pak Marlis tadi. Tetapi harapan kita semuanya ingin murah. Tetapi nelayan itu sendiri termasuk saya ini juga kalau ke laut tidak dapat yang kita harapkan untuk lebih hasil untuk keluarga. Kadang-kadang minyaknya sekian, perginya sekian orang, ongkos bekal kita dengan ongkos mendapat itu hanya sekedar untuk melepaskan lauk di rumah saja. Karena daerah kita ini pertama lalu lintas kapal, juga bakau di tepi laut sudah banyak habis tumbang. Apakah itu kena ribut, apa itu kena tebang. Nah, daerah pembangunan kita ini semuanya larinya pembangunannya di pinggir laut. Bahkan ikan di kota Tanjung Pinang itu dulunya rasanya enak ikan sembilang. Sekarang ikan sembilang itu rasanya sudah keras dengan lumpurnya, limbahnya itu terlalu banyak. Untuk itu, marilah kita bersabar supaya dunia kita ini menghasilkan ikan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan nelayan bisa hidup, yang beli ikan pun bisa mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolonde dari Kampung Bulang tadi, pendengar. Terima kasih untuk Tolonde ya. Pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat, penelpon selanjutnya silakan pendengar 2710 juga di 0811-77-89830 untuk yang akan bergabung ya. Halo, selamat pagi.
12: Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Rika.
4: Selamat pagi, dengan kakak siapa?
12: Kak Deli di Manado.
4: Kak Deli di Manado ya, oke. Okay.
12: Nah, ini ikan enak ya kalau saya di Manado ini, di tempat khususnya di tempat saya lah ya, di tempat di Kabupaten Mitra. Dari dulu sampai sekarang enak kalau saya bilang makan ikan laut, ikan segar, karena di sini tuh ikan tidak ada yang dipakai es. Nah, dia seperti kayak dikawal, nelayan dari kawal itu kan, dia langsung bawa ke pasar gitu. Mm-hmm. Gitu. Jadi enak, makanya kemarin saya ke pasar, masih enak lah ya. Aku bilang, kita kan kalau ikan segar itu kan, enggak kayak di Pinang. Aku bilang, di Pinang kita susah nak makan ikan kayak gini, kecuali abang nak pergi mancing sendiri sama kawan kan. Mm-hmm. Gitu, turun ke laut gitu. Tapi kadang kasihan ya, kita tengok nelayan di Kepri ini ya, Afrosuti, mana dekat kawal itu ya. Hmm. Memang betul, kadang ditampung sini sama toke ini, toke situ. Dan dia dibok-bok di ikan. Kalau kita tempat kita tak ada dibok itu, dia langsung kebak ke sana. Jadi lumayan juga kalau di senak di sini kan nggak di kilo. Karena dia di, kalau besar tuh per ekor sekian. Nanti kalau kecil-kecil baru di tempat-tempat gitu, kayak di Pasar Pinang itu. Nah, gitulah jualnya ikan di Nado sini, apalagi dekat Kota Bersehati itu. Cuma di sana paling banyak di tempat kami ini, di Nado ini, ikan tuna paling banyak. Tuna itu paling paling enak lah. Jadi saya selama di sini mungkin berapa hari menikmati lah ikan segar. Mau dibakar, mau dimasak gulai gitu kan. Saya masak-masak di sini kan, saya bawa ke sana tuh sekarang masak tuh. Kata dia, kenapa kak, suka kali makan ikan banyak-banyak. Soalnya ikannya enak, segar.
13: Kalau harga air, gimana? Harga.
12: Kalau harga itu Kak Rika, itulah saya ngomong. Anak saya bilang, mama di sini nggak dianu ya. Nggak kayak di Pinang. Tak, di sana per ekor. Kalau gede itu paling mahal itu mungkin sekitar 30 ribu. Mungkin itu sudah, mungkin kalau saya bilang saya angkat itu 4 kiloan ada itu. Ya lumayan lah, enak pokoknya. Ada umur panjang lah saya pulang mungkin. Tapi kalau tongkol di sana, kata tongkol putih ya, di sana kurang laku. Tapi di sini mahalnya lumayan ya. Jadi mungkin itulah saya sekarang bilang makan ikan banyak-banyak lah. Tidak sih makan ikan segar, ikan laut. Jadi dorong bilang apa di sana banyak di es. Aku bilang memang betul kok. Saya dengar kemarin tuh kan ikannya tuh memang susah di sini tuh, kayak ikan benggol itu kan. Di sini tuh sudah berapa hari gitu kadang ditaruh dalam box itu kan, baru ditaruh baru dijual.
13: Karena
12: pas yang saya tengok nelayan-nelayan di sini tuh, saya bilang betul juga lah ya. Kalau kita dengar informasi, ada kawan juga dekat kawal kan, dia lagi dia suka nyari apa udang gitu kan, susah loh kak gini, karena ikan kita dibeli murah, kadang kita banyak utang. Masya Allah, aku bilang. Jadi juga kadang dengar ya, ya mudah-mudahan ya, saya doakan yang terbaik.
13: Baik,
12: mudah-mudahan nilai yang ada di Tanjung Pinang dimanapun mendengarkan selalu mungkin diberikan keberkahan dan rezeki yang lancar, dan pada toki-toki yang penampung-penampung terutama, semoga menyadari juga kalau Anda kaya itu karena dari mereka ya kan. Nah, mudah-mudahan lah ya lancar ya Tanjung Pinang juga, karena saya sudah berdomisili di Tanjung Pinang. Saya kepingin Tanjung Pinang sama seperti tempat saya juga, makan ikan segar, ikan enak gitu, walaupun besar itu segar dari memang dari laut gitu, nggak disimpan-simpan kan.
13: Baik.
12: Ya itulah harapan kami, mana tahu satu saat kita, apa yang aku harapkan yang terjadi di tempat saya ini, mudah-mudahan itu ada di Tanjung Pinang. Ya, makasih Kak Rika ya.
13: Baik,
12: Kak. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum.
13: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli, warga Tanjung Pinang yang sedang liburan dulu ya ke kampung halaman Manado tadi. Terima kasih untuk Kak Deli yang masih mendengarkan siaran opini publik tentunya Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ikan segar lebih mudah ditemukan di Manado ya, karena nelayan langsung membawa hasil tangkapan ke pasar tanpa melalui proses penyimpanan yang lama, dan ia menilai kondisi tersebut berbeda dengan Tanjung Pinang ya. Karena sebagian besar hasil tangkapan nelayan lebih dulu ditampung oleh pengepul atau juga toke. Di Manado ikan umumnya dijual per ekor ya, bukan per kilogram di sana ya. Oke, terima kasih untuk Kak Deli. Pukul 7.59 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang selanjutnya, jika masih ada, kami akan terima terus pendengar dalam program siaran opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, tentunya untuk program siaran opini bisa Anda ikuti setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Sabtu dan juga hari Minggu, topik kita itu bebas pendengar ya. Tidak ada topik yang kami khususkan berbeda dengan Senin sampai dengan hari Jumat. Halo, selamat pagi.
14: Wah, ini Pak Umar menyambung lagi ya.
13: Iya, Pak.
14: Masalah ikan itu, kalau semalam Pak Umar jumpa sama orang sama orang Dendun, orang pulau itu ya. Nah, ceritanya kalau dari dia ikan tamban itu, ikan tamban ya, ikan tamban itu dari dia 4.000 sekilo orang itu ngambil. sampai di Tanjung Mojo itu 7.000 sekilo. Ya, dia kan udah pindah dua tangan nih. Jadi Pak Omar bilang kalau 2 kilo 7.000 mintalah 2 kilo. Beliau dia tidak mau jual. Dia bilang udah ada penampung Pak. Berarti dari Gendun itu 4.000, dari Tanjung Mojo 7.000, sampai ke pasar bisa sampai 25.000 atau 30.000. Nah di situ ikan itu yang begitu melambung tinggi. Itu udah tahu lah informasinya kan. Barang Pak Omar sedang ngomong sama orang Gendun itu, begitu ya ceritanya. Jadi wajar-wajar aja lah kalau gitu ikan itu mahal kan. Sudah tiga penampung. Jadi wajar-wajar aja lah dari warung nanti, warung-warung kecil-kecil nanti ambil lagi sekian kan. Nah itulah, wajar-wajar aja lah harga ikan segitu.
13: Panjang kali rantai distribusinya ya Pak.
14: Iya, panjang dari Omar gak berbohong semalam kalau Omar berdialog sama orang Gendong itu. Dari kami pas kilo 4.000, jadi 40 kilo baru
13: 40.
14: Baru berapa kan, baru 40.000 kan. Dari Tanjung Mojo nanti dia jual, dia ambil jual ya 10 kilo kan 70, dari Tanjung Mojo ke pasar, orang pasar sekian jual. Nah jadi ikan itu udah timba tangan, udah tiga tangan. Nanti dari itu warung-warung kecil-kecil jual lagi kan. Nah ini tambahannya ya, yang Pak Umar tahu.
13: Baik Pak Umar.
14: Nah itu aja ya.
13: Iya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar tadi, pendengar ya. Oke, dari Jalan Soekarno-Hatta tadi, banyak ya perantara dalam proses pemasaran harga ikan tadi sampaikan oleh beliau. Seperti menjadi penelpon yang terakhir ya, yang bergabung bersama dengan kita dalam program siaran Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pagi hari ini masyarakat menyoroti tingginya harga ikan di Kepri, meski wilayah didominasi laut dan memiliki potensi perikanan yang besar tadi. Oke, terima kasih itu semuanya. Sampai jumpa lagi dalam program siaran Opini Publik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pendengar, ikuti terus informasi kami dari RRI.co.id Tanjung Pinang ya. Suasana kebersamaan terasa hangat di Pulau Penyengat pada hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026, yang mana pendengar sejak pagi warga bersama dengan jajaran pemerintah bergotong royong membersihkan lingkungan masjid dan kawasan sekitar dalam kegiatan Jumat Berkah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau beserta dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terbatas. Wakil Gubernur Kepri Nyenyang Haris Pratamura menilai kegiatan Jumat Berkah tersebut mampu membangun kekompakan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Sementara Ketua Koordinator Kegiatan Jumat Berkah Muhammad Hairil mengatakan pihaknya ingin terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan juga kebersamaan warga. Kegiatan Jumat Berkah tersebut diawali dengan gotong royong bersama warga. Usai gotong royong, kegiatan dilanjutkan dengan sholat Jumat berjamaah dan makan hidang bersama dengan masyarakat.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, hari ini Sabtu tanggal 30 Mei 2026, kita dalam program siaran Beranda Asta Cita. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang menarik ya, dan tentunya menjadi perhatian banyak pihak, yaitu tentang MBG, Makan Bergizi Gratis. Pendengar, kalau kita bicara soal pembangunan bangsa ya, seringkali kita fokus pada infrastruktur, teknologi, atau ekonomi. Tapi satu hal yang kadang terlupakan adalah tentang gizi, pendengar. Karena pada akhirnya sumber daya manusia yang kuat dimulai dari apa yang kita makan setiap hari. MBG atau Makan Bergizi Gratis adalah sebuah konsep program yang bertujuan memastikan setiap anak, terutama usia sekolah, mendapatkan akses makanan bergizi tanpa terkendala kondisi ekonomi. Kita bayangkan di pagi hari, seorang anak datang ke sekolah dengan perut terisi makanan sehat, ada karbohidratnya, protein, sayur, dan juga buah. Bukan sekedar kenyang, tapi juga cukup nutrisi untuk belajar dengan fokus. Faktanya, pendengar, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang kekurangan gizi cenderung sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan prestasi belajar juga menurun. MBG hadir sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan tersebut.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Peringat Brenda Astacita, kalau kita lihat lebih dalam ya, program MBG memiliki banyak manfaat penting, diantaranya yang pertama, meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Anak yang kenyang dan bergizi akan lebih fokus di kelas. Kedua, menurunkan stunting dan gizi buruk. Ini adalah masalah serius yang masih dihadapi banyak daerah di Indonesia. Dan ketiga adalah mendorong pemerataan sosial. Anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan makanan yang sehat yang sama dengan yang lain. Dan yang keempat adalah mendukung ekonomi lokal karena bahan makanan bisa diambil dari petani, nelayan, dan UMKM. Jadi MBG bukan hanya soal makan tapi juga perputaran ekonomi dan keadilan sosial. Namun tentu saja pendengar, setiap program besar tidak lepas dari tantangan. MBG membutuhkan sistem distribusi yang baik, pengawasan kualitas makanan, serta keterlibatan dari banyak pihak. Beberapa tantangan yang sering dibahas adalah ketersediaan bahan pangan di daerah terpencil, standar gizi yang harus konsisten, logistik dan distribusi makanan setiap hari, pengawasan agar makanan tetap higienis dan juga aman. Karena itu, keberhasilan MBG bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga membutuhkan kolaborasi sekolah, orang tua, petani, pelaku usaha makanan, dan juga masyarakat luas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kita semua sebenarnya punya peran dalam keberhasilan dari program seperti MBG ya. Petani bisa menyediakan bahan pangan yang segar, nelayan juga menyediakan sumber protein seperti ikan, UMKM bisa menjadi penyedia makanan siap saji yang sehat, dan sekolah menjadi pusat distribusi dan edukasi gizi. Bahkan orang tua pun tetap memiliki peran penting untuk mendidik anak tentang pola makan sehat di rumah. Karena pada akhirnya program ini akan berhasil jika menjadi gerakan bersama, bukan hanya kebijakan ya. Dan pendengar, bicara soal MBG tidak lengkap tanpa membahas sedikit tentang gizi yang seimbang. Dalam satu piring makan sehat, idealnya terdapat setengah piring berisi sayur dan buah, seperempat piring karbohidrat seperti nasi atau kentang, dan seperempat lagi protein seperti telur, ikan, ayam, atau tempe. Air putih juga tidak boleh dilupakan, serta mengurangi konsumsi gula dan makanan ultra proses. Hal yang sederhana ini pendengar, jika diterapkan sejak kecil, bisa membentuk generasi lebih sehat di masa depan.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kita sudah membahas tentang MBG tadi ya, makan bergizi gratis, program yang tidak hanya menyentuh aspek kesehatan tapi juga pendidikan, ekonomi, dan masa depan bangsa. Dari pembahasan kita hari ini, membangun bangsa bukan hanya tentang gedung yang tinggi atau juga teknologi yang canggih, tapi juga tentang memastikan setiap anak-anak kita ini mendapatkan hak dasarnya makanan yang bergizi. Semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi bagi kita bersama pendengar. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan tentunya jangan lupa untuk sarapan. Sampai jumpa lagi di program Beranda Asta Cita berikutnya.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat, untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Meninggal Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang pukul 9.20 menit waktu Indonesia Barat, Taspen mengimbau kepada ASN dan pensiunan waspada akan penipuan digital pendengar. PT Taspen Cabang Tanjung Pinang mengimbau untuk aparatur sipil negara dan juga para pensiunan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang mengatasnamakan PT Taspen. Kepala PT Taspen Cabang Tanjung Pinang Agnes Salidesi Ginting yang mengatakan modus penipuan biasanya marak menjelang pencairan THR dan juga gaji ke-13 pendengar. Menurutnya pelaku biasanya menghubungi pensiunan melalui telepon atau WA dan meminta pembaruan data dengan alasan pencairan THR atau gaji ke-13. Ia menegaskan Taspen tidak pernah meminta peserta mengklik tautan tertentu maupun memberikan data pribadi melalui pesan singkat. Nah, jika ada pihak yang mengaku dari Taspen dan meminta untuk klik link atau memasukkan data rekening, masyarakat harus waspada karena itu bukan dari Taspen pendengar. Dan selain itu PT Taspen juga terus melakukan informasi digital melalui aplikasi andal Betaspen untuk mempermudah proses autentikasi pensiunan. Melalui aplikasi itu pensiunan cukup melakukan swafoto atau selfie setiap bulan untuk memastikan status penerima pensiun tetap aktif. Ya, dengan aplikasi andal Betaspen ya pensiunan nggak perlu lagi nih antri ke bank dan cukup autentifikasi melalui handphone lalu dana pensiun bisa langsung diambil dari ATM. Sementara Kepala SDM ya PT Taspen Tanjung Pinang Adam Victor Handoyo menambahkan masyarakat segera mematikan jaringan internet dan menghubungi pihak bank apabila terlanjur mengakses tautan mencurigakan. Menurutnya saat ini modus penipuan digital semakin berkembang termasuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan dari AI pendengar. Sekarang marak ya telepon tanpa suara atau silent call untuk merekam suara korban yang kemudian bisa disalahgunakan. Nah, di samping itu Taspen juga menyediakan layanan kunjungan bagi pensiunan lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Dengar, berbagai upaya dan program dilakukan oleh Kementerian Pertaniannya dalam menarik minat dari generasi muda untuk menjadi petani. Dan salah satunya melalui program pangan hingga modernisasi pertanian, Pringer. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, Rudi Hartono, mengatakan saat ini mayoritas petani di Indonesia masih didominasi usia 50 sampai dengan 60 tahun yang masih aktif mengelola pertanian itu. Dan kondisi ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi pembangunan pertanian nasional, mengingat membutuhkan regenerasi petani muda yang kompeten dan juga inovatif. Menyadari kondisi ini, Kementerian Pertanian telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung petani milenial. Salah satu yang menjadi program unggulan adalah pangan yang bertujuan meningkatkan partisipasi anak muda dalam dunia pertanian. Dalam program itu, mensyaratkan luas lahan minimal 200 hektar dan melibatkan 15 anak muda. Melalui pola kemitraan bagi hasil dalam program ini, input pertanian seperti alat pertanian disediakan oleh Kementerian Pertanian dan lahannya dimiliki oleh petani. Untuk lebih jelasnya, Pringer, Anda bisa baca informasi modernisasi pertanian diharapkan menarik minat milenial menjadi petani dari rri.co.id Tanjung Pinang.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Peringat pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat, dan sampai di sini Tanjung Pinang Pagi ya, temani Anda untuk edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Selanjutnya rekan kami Ardian Uta Barat yang akan temani Anda di Tanjung Pinang Siang. Semoga akhir pekan Anda dipenuhi tawa, cinta dan juga berkah peringat ya. Selamat berakhir pekan, semoga menyenangkan. Ingat juga untuk beristirahat, mengisi ulang energi, dan semoga akhir pekan ini menjadi waktu yang benar-benar dinantikan peringat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pancasila.
3: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: 3. Persatuan Indonesia.
6: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
7: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saya Rima Melati.
4: Ardian Hutabarat.
5: Rika Pertiwi.
7: Liza Andriani.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, French National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, Indonesia Sehat merupakan salah satu visi besar pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui derajat kesehatan yang optimal. Konsep ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif agar masyarakat tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan penyakit sejak dini. Dan dalam konteks Indonesia Sehat, di segmen kita di Jendela Kepri hari ini, mengangkat berbagai isu kesehatan yang relevan dan tentunya dengan kondisi masyarakat daerah kepulauan, mulai dari pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit menular, hingga pentingnya gizi seimbang bagi anak dan keluarga. Program Indonesia Sehat menekankan tiga pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Ketiga pilar ini terus disosialisasikan melalui berbagai segmen dalam acara Jendela Kepri, agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga kesehatan. Paradigma sehat mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui segmen kita di Jendela Kepri kali ini, tentunya pesan-pesan seperti pentingnya olahraga rutin, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari berbagai macam makanan yang mungkin mengandung zat-zat yang tidak baik untuk kita dan berbahaya bagi kehidupan, tentunya patut dan perlu kita hindarkan. Selain penguatan pelayanan kesehatan juga menjadi topik penting yang sering dibahas. Menampilkan informasi mengenai fasilitas kesehatan, peran puskesmas, serta inovasi layanan kesehatan yang semakin mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah dan pulau-pulau kecil. Dan terpenting pendengar, peran keluarga sebagai unit terkecil dalam mewujudkan Indonesia Sehat.

yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.

0: Bang, gimana, Da? Ini uang dari mana?
1: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
1: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
1: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
2: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, dari peran keluarga sebagai unit terkecil dalam mewujudkan Indonesia sehat sangatlah penting dan strategis. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam pembentukan perilaku hidup sehat. Kebiasaan, nilai, serta pola hidup yang ditanamkan dalam keluarga akan mempengaruhi kualitas kesehatan anggota keluarga secara berkelanjutan. Keluarga berfungsi sebagai tempat awal pendidikan kesehatan. Sejak usia dini, anak-anak belajar mengenai kebersihan diri, pola makan dan aktivitas fisik dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jika keluarga mampu memberikan teladan yang baik, maka perilaku hidup bersih dan sehat akan tertanam kuat dan terbawa hingga dewasa. Selain itu, keluarga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fisik anggotanya. Keluarga yang peduli terhadap kesehatan akan memperhatikan asupan gizi seimbang, memastikan imunisasi anak terpenuhi, serta mendorong anggota keluarga untuk rutin berolahraga. Upaya ini menjadi langkah preventif untuk mencegah berbagai penyakit. Peran keluarga juga terlihat dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Dukungan moral, komunikasi yang baik, serta suasana rumah yang harmonis dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental yang merupakan bagian tak terpisahkan dari konsep Indonesia Sehat. Dalam konteks pencegahan penyakit, keluarga berperan sebagai garda terdepan. Keluarga dapat mengenali tanda-tanda awal penyakit dan sesegera mengambil tindakan, seperti membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan. Kesadaran ini membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius dan menurunkan angka kesakitan.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, peran keluarga juga ini memiliki peran yang sangat penting dalam hal menjaga kesehatan fisik anggotanya. Keluarga yang peduli terhadap kesehatan akan memperhatikan asupan gizi seimbang, memastikan imunisasi anak terpenuhi, serta mendorong anggota keluarga untuk rutin berolahraga. Upaya ini menjadi langkah preventif untuk mencegah berbagai penyakit. Peran keluarga juga terlihat dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Dukungan moral, komunikasi yang baik, serta suasana rumah yang harmonis dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Indonesia Sehat. Dalam konteks pencegahan penyakit, keluarga berperan sebagai garda terdepan. Keluarga dapat mengenali tanda-tanda awal penyakit dan segera mengambil tindakan, seperti membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan, di mana memang kesadaran ini membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius dan menurunkan angka kesakitan.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pendengar, keluarga berperan dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Pengelolaan sanitasi yang baik, penggunaan air bersih, serta pengelolaan sampah yang benar merupakan contoh kontribusi keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari sumber penyakit. Peran keluarga semakin penting dalam menghadapi tantangan kesehatan di era modern seperti penyakit tidak menular. Pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan stres dapat diminimalkan jika keluarga mampu menerapkan gaya hidup sehat secara bersama-sama. Selain aspek fisik dan mental, keluarga juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelayanan kesehatan. Keluarga yang aktif akan memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas, dari program kesehatan pemerintah lainnya demi kesejahteraan anggotanya. Keluarga juga memiliki peran dalam mendukung program kesehatan nasional dengan mengikuti program seperti imunisasi, keluarga berencana, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Keluarga turut berkontribusi dalam pencapaian target Indonesia Sehat secara nasional.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta berupa dinamika olahraga.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Joao Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. I Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak di antaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya.

0: saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, jadi seperti ini.
1: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, pendengar. Di tengah derasnya perkembangan kuliner modern dan menjamurnya makanan cepat saji, keberadaan makanan tradisional Indonesia tetap menjadi bagian penting yang patut dijaga dan dilestarikan. Makanan tradisional bukan sekadar sajian untuk mengenyangkan perut saja, melainkan ini merupakan warisan budaya yang menyimpan cerita panjang tentang sejarah, kebiasaan masyarakat hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan ragam kuliner. Setiap daerah memiliki makanan khas dengan cita rasa dan cara pengolahannya pun berbeda-beda. Dari rendang di Sumatera Barat, gudeg di Yogyakarta, pempek di Palembang, hingga otak-otak dan laksa khas Kepulauan Riau. Semuanya memiliki keunikan tersendiri yang menjadi identitas daerah. Keragaman ini, pendengar, menjadi bukti bahwa makanan tradisional turut memperkaya khazanah budaya bangsa. Melestarikan makanan tradisional berarti kita menjaga warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Dan saat ini, tantangan terbesar datang dari perubahan gaya hidup yang serba cepat, terutama di kalangan generasi muda yang semakin akrab dengan makanan instan dan kuliner luar negeri. Jika tidak dikenalkan dan dibiasakan sejak dini, bukan tidak mungkin banyak resep tradisional perlahan akan hilang dan terlupakan. Peran keluarga menjadi langkah awal dalam menjaga keberadaan kuliner tradisional, mengenalkan anak-anak pada makanan khas daerah sejak kecil dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Tradisi memasak bersama di rumah juga bisa menjadi cara sederhana namun bermakna untuk mewariskan resep dan pengetahuan tentang kuliner lokal kepada generasi berikutnya. Selain keluarga, pelaku UMKM kuliner juga memiliki peran besar dalam melestarikan makanan tradisional. Banyak usaha kecil yang terus mempertahankan cita rasa yang khas sambil menyesuaikan tampilan dan cara pemasaran agar lebih menarik bagi masyarakat masa kini. Kehadiran media sosial pun membuka peluang lebih luas untuk memperkenalkan makanan tradisional kepada pasar yang lebih besar, bahkan hingga ke manca negara.

0: Enggak jelas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan, pertanda masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad tanpa

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 1.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami sampaikan pendengar nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan berita olahraga sepekan dari tim pemberitaan RRI Tanjung Pinang yang nanti akan disampaikan oleh Aryo Wisnu.
1: ...98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai mematangkan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Porprov Kepri 2026, mulai dari dukungan anggaran hingga kesiapan teknis demi menyukseskan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau ke-6 tahun 2026. Sejumlah dukungan mulai dari anggaran hingga kesiapan teknis telah disiapkan demi menyukseskan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sul Hidayat menyampaikan, dari sisi teknis, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang terus melakukan persiapan intensif. Tim telah menggelar rapat maraton guna menetapkan venue pertandingan serta memastikan kesiapan lokasi yang sesuai untuk setiap cabang olahraga. Sul Hidayat juga mengatakan, Porprov Kepri tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum pembinaan atlet daerah.
1: Meskipun sebenarnya sebelumnya tahun-tahun kita di pemerintah daerah berada di Korea, tapi 2026 itu tantangan seluruh Indonesia dan daerah juga. Tetapi tentu semangat olahraga mendorong kita untuk menerima tantangan dari Pak Gubernur, termasuk juga dari Pak Riset, tidak hanya Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah perhelatan Porprov Provinsi Kepri.
0: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menambahkan rencananya Porprov Kepri ke-6 akan digelar pada 9 September 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional dengan mempertandingkan 50 cabang olahraga dan 4 cabang fungsional. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam persiapan menuju Pekan Olahraga Wilayah tahun 2027 dan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kesiapan Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah Porprov 2026 dinilai kurang pada ketersediaan sarana dan prasarana pertandingan.
2: Kesiapan Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah Porprov tahun 2026 dinilai cukup matang dari sisi kepanitiaan. Pengalaman 3 kali menjadi tuan rumah menjadi model penting dalam pengelolaan event olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO, APES menilai persoalan utama justru berada pada ketersediaan sarana dan prasarana pertandingan. Ia menyoroti belum adanya penambahan venue baru yang dibangun oleh pihak penyelenggara. Hingga April ini, yang terlihat baru sebatas pembentukan panitia dan koordinasi lintas instansi. Sementara waktu pelaksanaan Porprov yang direncanakan pada Oktober atau November semakin dekat tanpa progres pembangunan fisik yang nyata. Ia menegaskan, Porprov tidak boleh sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus mendorong partisipasi olahraga yang nyata. Partisipasi olahraga Kepulauan Riau di tingkat nasional, menurutnya masih tertinggal dibandingkan provinsi lain.
3: Saya rasa sudah matang dari segi panitia ya, karena sudah berpengalaman, sudah 3 kali nih sebagai tuan rumah. Namun yang jadi kendala bagi kami, bagi atlet dan penggiat olahraga termasuk atletnya itu secara perusahaan olahraga atau venue sebuah pertandingan. Sampai saat ini kita belum melihat ada pertambahan venue-venue baru yang dibangun oleh Pemkot Tanjung Pinang maupun penyelenggara, yaitu KONI Kepri dan Pemko Kepri. Salah satunya yang paling krusial itu venue untuk tempat pertandingan poli, indoor, sarana untuk kolam renang, itu juga yang jadi kendala bagi kita.
2: APES mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, instansi, hingga pengusaha di daerah, untuk turut berkontribusi mendukung pekan olahraga tersebut. Ia juga menyoroti perlunya pembangunan fasilitas olahraga di kawasan Domba dan Senggarang, serta perbaikan beberapa lapangan yang kondisinya memprihatinkan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cabang olahraga tarung derajat dipastikan akan dipertandingkan pada Porprov Kepulauan Riau 2026 di Tanjung Pinang seiring kesiapan 7 kabupaten kota yang telah tergabung dalam Kodrat Kepri.

0: Cabang olahraga tarung derajat dipastikan akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau 2026 di Tanjung Pinang. Kodrat Kapri Zeki MB mengatakan, keikutsertaan tersebut seiring dengan telah bergabungnya 7 kabupaten kota dalam kepengurusan. Zeki menjelaskan, seluruh daerah yang tergabung menyatakan kesiapan untuk ambil bagian dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan tarung derajat di Kepulauan Riau yang terus menunjukkan kemajuan dari sisi organisasi maupun pemilihan atlet. Zeki menyebutkan, terdapat sejumlah kategori yang akan dipertandingkan dalam Porprov nanti, yaitu 9 kelas tarung putra, 5 kelas tarung putri, serta 4 nomor seni gerak untuk putra dan putri. Total medali emas yang diperebutkan mencapai 19 dari nomor tarung dan 4 dari nomor seni.
1: Kategori 9 tarung putra, 5 tarung putri, 4 seni gerak putra dan putri.
0: Saat ini, masing-masing kabupaten kota telah mulai mempersiapkan atlet terbaiknya. Proses seleksi diserahkan kepada masing-masing daerah melalui koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI setempat, guna memastikan kesiapan atlet yang akan diturunkan. Ia menambahkan dengan waktu persiapan sekitar 6 bulan, diharapkan seluruh daerah dapat memaksimalkan pembinaan. Hal ini agar mampu bersaing secara optimal di Tanjung Pinang sebagai tuan rumah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan tadi Anda sudah menyimak siaran liputan olahraga sepekan. Dan untuk selanjutnya, sebelum nanti kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dalam Persada Indonesia, Anda bisa nanti merequest lagu-lagu hits Indonesia yang nanti kita mulai dari tahun 90 hingga 2020-an ya. Oke, baik, sebelum kita nantikan acara Persada Indonesia, kami masih menghadirkan sajian informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan kok.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: 101.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 77 89

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita kembali berjumpa di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Selamat siang untuk semua yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini di Persada Indonesia, ataupun yang saat ini sedang memonitor siaran kami ya di kesempatan siang hari ini. Dan juga terima kasih yang sudah mengikuti, yang sudah bergabung, apalagi yang sudah memberikan sukanya ya. Ya, untuk yang nonton ya, silakan disapa, nanti saya bacakan ya dari siapa dan untuk apa gitu ya. Di line telepon juga boleh ya, di 27100 maupun di WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Dan kita utamakan yang menelpon dan yang menghubungi melalui line WhatsApp ya. Baik, di line telepon, di line WhatsApp terlebih dahulu ya. Persada Indonesia, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Persada Indonesia, selamat siang Mas Ardian.
0: Selamat siang juga, selamat berakhir pekan buat Mak Dani ya.
1: Iya, selamat berlibur.
0: Iya, selamat berlibur yang sedang liburan ya.
1: Yang sedang libur-libur, yang sedang bekerja, menambah lembur.
0: Menambah lembur. Baik, ramai sekali di sana.
1: Iya,
0: Mak Dani.
1: Iya, yang bekerja tambah lemburnya.
0: Iya, mudah-mudahan tambah sehat juga.
1: Ya, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan ya.
0: Mak Dani, ini ramai banget di sana. Sama siapa aja
1: di
0: tuh?
1: Di rumah Mbak Eva.
0: Oh. Iya. Sama Mbak Eva, salam kenal juga ya.
1: Ketawa lagi ngumpul nih sama anak-anak. Ada Mbak Yanti juga. Mas Boboy.
2: Mas Boboy turun ke laut, Mas Adrian.
1: Salam Mas Adrian, oi.
0: Iya. Mas Boboy lagi di laut ya.
1: Lagi di rumah nih, belum berangkat.
0: Oh, belum berangkat. Tapi akan berangkat nanti ya, melautnya ya.
1: Nah, ya 3 hari lagi lah berangkat.
0: Oke.
1: Okay, 2-3 hari lagi.
0: Oh, 2-3 hari sekarang holiday lah ya.
1: Santai-santai dulu untuk persiapan keberangkatan.
0: Iya, honeymoon lah sama Mbak Eva di rumah ya.
1: Iya. Santai-santai lah. Ngopi-ngopi lagi.
0: Ngopi-ngopi gitu. Baik. Iya, Mak Dani, kalau ada lagu kita di playlist atau mungkin di PC kita, di layar, di komputer kita, request lagu apa nih?
1: Timlo aja Mas Ardian.
0: Kenapa?
1: Timlo. Kumpulan Timlo aja.
0: Timlo aja ya. Timlo di sini kita koleksinya ada beberapa saja. Sebentar. Ada yang judulnya Bakso Lato. Enggak tahu.
1: Bakso aja.
0: Bakso ya.
1: Iya, bakso. Iya. Habis nak menikmati bakso mesti ada di studio Pro 1 pula. Jadi okay. Apa aja.
0: Oke.
1: Okay,
0: ya. Bakso Lato ya. Luar biasa requestnya.
1: Oke. Assalamualaikum
0: Mas Salam Ardian. Iya, salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya terutama buat Mas Ardian selamat bertugas, semoga sehat sekeluarganya, murah rezekinya ya Mas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ini keluarganya Mbak Eva beserta suami di rumah, semoga sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, Bang Lukman buatnya.
0: Iya.
2: Butuh banyak.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya Bang Udin, Bang Udin. Lupa juga banyak di Bengkulu. Buat salam untuk semua aja Mas Ardine tanpa terkecuali nih dari Mama Dani. Jadi TikTok kita udah dibuka nih, tadi dilihat belum ada.
0: Oh, udah. Sekarang udah.
1: Mudah.
0: Udah.
1: Ini Mas Ardine.
0: Iya.
1: Waktunya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di line telepon berikutnya. Persada Indonesia, siang.
3: Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Baik, selamat siang menjelang sore. Belum menjelang malam ya? Belum
3: nanti
0: ya?
3: Nanti kalau dini hari nanti baru puncaknya nanti.
0: Oke, baik kalau gitu.
3: Kalanya final champion.
0: Iya, luar biasa. Bang Ayi, apa kabar nih?
3: Alhamdulillah baik ini Bung Ardian.
0: Baik, saya selalu lah buat Bang Aye ya. Jadi saat ini sedang menikmati suasana liburannya ya.
3: Kalau kita mah nggak ada liburnya.
0: Iya, sama dong dengan kami juga ya. Kita penyiar juga nggak ada liburnya kecuali ini, memang pas off-nya aja.
3: Malamnya lembur gitu.
0: Iya, orang lembur, orang libur kita lembur ya.
3: Ya.
0: Ya begitulah namanya juga amanah dan juga tanggung jawab ya, begitu ya Bang Aye. Apapun kondisinya.
3: Stay-nya itu sore nanti.
0: Gitu ya.
3: Oke. Biasanya kalau udah sore sampai pagi aja gitu.
0: Benar Bang.
3: Kalian gitu.
0: Oke.
3: Kalau ditanya cuaca di sini lagi cemen ya, cerah mendung gitu.
0: Oke, memang cuacanya cemen banget. Sama juga di sini cemen juga nih cuacanya. Oke. Buat Bang Uya, tunggu sebentar Bang Uya ya, walaupun sudah online ya. Ada Bang Uya di belakang nih, Bang Aye. Mau salam nggak buat Bang Uya?
3: Nanti disambut ya.
0: Iya, nanti disambut sama Bang Uya. Beliau menunggu Bang Aye sambil kayang nih.
3: Terutama Madani tadi dengan Ma Eva dan Om Teddy. Kayaknya kedengaran ramai banget di situ.
0: Ramai banget memang dah.
3: Rumpi kali di sana, apalagi kalau ada rujak pakunya gitu ya.
0: Gitu memang. Oke.
3: Tambah jadi gitu keseruannya gitu.
0: Iya.
3: Ini Bung Adrian langsung aja ke lagu ya.
0: Iya, lagunya apa nih Bang Aye?
3: Terlalu Manis dari versinya Tami Aulia ya.
0: Oh, kirain dari Slang tadi.
3: Iya, bukan ya. Ini. Kalau Slang kan sudah itu Ruang Rindu itu.
0: Tapi masuk lah, kan Slang 90-an.
3: Iya.
0: Jadi tadi Terlalu Manis ya?
3: Betul.
0: Oke, dari
3: Tami
0: siapa tadi?
3: Tami Aulia ya.
0: Oh, Tami Aulia.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salamnya tadi salamnya. Kan sudah di mobilisasi awal sama Mak Dani. Kemungkinan nanti kalau ada waktu Pak Umar, Mak Berlian ini rajin juga kerane sekarang ini.
0: Oh iya, rajin ya.
3: Rutenya gitu, rutenya gitu.
0: Luar biasa lah buat Mak Dani ya, sampai ke Ranai ya.
3: Di mana-mana gitu.
0: Iya. Luar biasa, keliling-keliling
3: lah. Itu aja dari saya, Bung Ardian, untuk persingkat waktu ya.
0: Baik. Kita
3: akan dilanjut dengan Bung Uya tadi.
0: Bung Uya sudah menunggu nih. Menunggu. Ya.
3: Salam sehat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia, Bang Uya.
4: Persada Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sawadikap.
4: Kapun kap.
0: Nighting kap.
4: Annyeonghaseyo.
0: Sarang heu katanya kan. Sarang tawon.
4: Wilujeng sonten.
0: Sampurasun lah pokoknya. Sehat nih Bang Uya. Sehat juga alhamdulillah. Bang Uya juga sehat ya.
4: Alhamdulillah.
0: Jadi sudah makan bakso latu?
4: Belum makan ini.
0: Oh, belum ya.
4: Lagi nunggu.
0: Ya.
4: Kiriman.
0: Masaknya pakai lilin lama masaknya.
4: Itu ngepet itu. Siang-siang pakai lilin ngepet. Loh.
0: Ngepet ya. Baik. Suasana di Yudo Winangun cemen juga enggak kata Bang Aye?
4: Gimana ya? Kayak mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja.
4: Tapi panasnya kayak bikin gerah.
0: Oh, panasnya bikin gerah ya. Tapi enggak sampai kayang kan tapi. Saking
4: tadi pengen sih, tapi sekarang nempel aja dinding.
0: Iya juga ya. Kalau panas-panas
4: ganti posisi.
0: Nempel dinding tuh agak sejuk gitu kalau gerah-gerah gini ya. Bener banget tuh. Setuju saya. Lanjut.
4: Lagunya dari Ungu.
0: Ungu.
4: Tercipta untukku
0: Ungu ya.
4: Iya.
0: Oke. Kalau gitu persembahan lagu Ungunya untuk siapa aja singkat mungkin Bang Uya.
4: Singkat padat jelas.
0: Iya, singkat padat jelas ya. Sambil
4: dikurangin sekarang jatah ya.
0: Maksudnya berbagi sama yang lain gitu. Kasihan kan yang belakangnya.
4: Kirim salamnya sedikit tapi ngobrolnya banyak. Oh.
0: Statementnya banyak nih.
4: Ya buat Bang Aye tadi, makasih sebenarnya. Terus Mama Dani beserta tetangga-tetangganya, keluarganya.
0: Iya.
4: Yang lagi ngumpul semua.
0: Iya.
4: Buat nanti yang masuk sampai yang terakhir, buat siapa lagi buat Kak Deli pulang. Kak Deli jangan di Manado.
0: Kak Deli udah di Manado kan?
4: Iya, Balai Pinang sinyal udah dapat.
0: Udah ada sinyal ya Pinang ya.
4: Sudah. Oke, okay. Buat semua ajar dia ya.
0: Baik Bang.
4: Biar bagi-bagi sama yang lain.
0: Iya ya. Bener banget.
4: Semoga sehat semua.
0: Amin.
4: Selamat makan siang. Selamat tinggal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penelpon ya. Oke, di line WhatsApp nih ada Bang Hamzah Yusuf nih. Sebentar kita bacakan dahulu ya. Oke, waalaikumsalam ya buat Bang Hamzah Yusuf. Oke, requestnya lagunya Lupakan Tentang Aku dari Hari Parintang. Kalau Hari Parintang itu lagu cover ya. Tapi nanti kita coba usahakan kalau memang ada lagunya. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Untuk Bang Ardian, selamat siang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi ya. Dan juga buat siapa nih yang sudah di live chat kita ya di kesempatan siang hari ini di Bersada Indonesia, kita bacakan dahulu ya dari Kak Al-Zahira ya. Waalaikumsalam Kak Al-Zahira. Selamat siang, selamat bertugas. Belum liburan bang. Oke, lagunya ikutan aja. Iya nih Kak Zahirah ya. Orang libur kita lembur. Tapi ini adalah tugas ya. Apapun kondisi, bagaimanapun keadaannya, kalaulah tugas tetap kita laksanakan ya. Kemudian juga ada Ponci. Bang, gula di rumah habis, bisa minta senyumnya. Pandai kamu ya buat Ponci. Ini Ponci ini kakak, abang atau adik nih ya. Pokoknya begitulah ya, Ponci aja kita panggil ya. Biar global ya. Baik, terima kasih ya. Nanti kita tunggu aja gulanya ya. Tapi orangnya, kalau saya sih orangnya kayak gitu ya. Orangnya suka serius gitu ya mukanya ya. Kadang-kadang, tapi kalau udah senyum, wah bahaya kayak. Kemudian juga Ayahanda Amindaha. Waalaikumsalam buat Ayahanda Amindaha. Selamat Idul Adha, selamat Hari Raya juga. Salam kepada pendengar siaran radio dari Banjarmasin ya. Oke, selamat berhari raya Idul Adha buat Ayahanda Amindaha. Kemudian juga Wawu Feitaka ya. Waalaikumsalam Wawu Feitaka. Lanjut, wah rupanya ini penyiarnya. Iya dong, inilah penyiarnya ya. Biasanya dengerin lewat audio dan radio aja ya. Sekarang udah kelihatan rupanya ini ya. Silakan dicari, disilang ya. Dikasih tip ek ya biar. Kemudian juga Nina Yuliati, Kicau Mania boleh tak? Waduh ya, lagu Kicau Mania itu kayaknya agak-agak kedangdut dangdutan ya. Mungkin di siaran Pro 4 boleh kali ya. Karena lagunya kan ada bahasa etnis Jawa gitu ya. Sedangkan kita di Pro 1 tidak ada lagi lagu-lagu berbahasa daerah gitu atau etnis ya. Kemudian juga Nina, Kak Nina Yuliati. Oh tadi ya, Kicau Mania tadi ya. Cincau ya, Cincau Mania aja ya. Kemudian juga buat Tuan Nona. Halo Bang, halo juga Tuan Nona, sehat. Sehatnya kau dek ya. Kemudian juga kalau dari Alka Zahira ya, kalau udah senyum rontoklah rambutan tak jadi berbuah ya bang. Betul. Nah itu yang saya takutkan tuh ya. Nanti tebang ya. Kemudian juga bang bang pula siapa nih, Eldin. Oke, buat Kak Eldin ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Baik, selamat berhari raya juga. Masih suasana raya Zulhijjah nih, sampai 1 bulan ya kan. Oke, kalau gitu kita dengarkan lagu yang pertama ya. Dari, kita tunaikan dahulu nih, dari Mak Dani ya, dengan Bakso Lato. Apalagi nih, lemon tea ya. Bang, gimana cara buat mie sagu? Waduh ya, ini bukan acara masak-masak. Kita dengerin dulu ya ini ya, cara buat bakso lato. Kita dengarkan dari tim lo ya. Oh ya sebelumnya, waalaikumsalam Kak Fitria 715 ya. Selamat siang buat Kak Fitrilia. Oke. Bagaimana cara buat mie sagu? Kita dengarkan aja lagu dari tim lu, Bakso Lato.

Ya, itu tadi lagu dari tim lo ya, Bakso Latu. Ya, lagunya disadur dengan beberapa logat gitu ya. Ada logat Batak juga, kayaknya ada logat-logat yang lain gitu ya. Oke, buat Kak Fitri Lia ya, selamat bertugas, semangat ya. Baik, saya selalu buat Kak Fitri. Dan juga Wawu Feitaka, saya Fei dari Batu 18 Kijang, Bang. Baik, salam kenal buat Bang Fei ya. Bang V atau Bro V atau apa gitu di Batu 18 Kijang. Baik. Kemudian juga Madani ini katanya okay, sedang monitor juga di live kita di kesempatan siang hari ini ya. Dan okay, kita lanjutkan untuk putarkan lagu dari Tami Aulia. Ini lagu yang memang pernah dipopulerkan oleh Slang ya, Terlalu Manis.

Ya baik, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami ya di Persada Indonesia. Baik, oke. Oh gitu, wow Vitaka, saya cewek bang. Oh begitu, berarti saya panggil kakak ya, Kak V ya, atau Kak Vitaka ya. Soalnya saya bingung nih mau panggil apa ya.

0: Oke, nanti kapan-kapan pengen dong diajarin singer ya, jadi vokal gitu ya. Ya, Kak V ya. Baik, kita lanjutkan untuk menantikan penelpon yang ingin bergabung bersama kami di lantelpon 0771-27100 ya. Halo, Persada Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Baik, 100% Indonesia. Baik. Apa kabar nih, Bunda?
1: Alhamdulillah, cuaca pencerah tadi pagi je. Subuh jam berapa? 4:30
0: Iya, iya. Iya, pagi hujan tadi pagi.
1: Hujan dengan angin. Angin barat kan.
0: Iya, itu yang
1: air surut.
0: Air surut. Tapi alhamdulillah air surut tak banjir kan. Kalau banjir pesisir bahaya pula.
1: Kalau air surut tak apa-apalah.
0: Tak apa-apalah. Kalau air pasang tu bahaya.
1: Angin pun alhamdulillah lah dapatlah bertahan juga sikit.
0: Iyalah
1: kalau kena hujan langsung teduh.
0: Oke, okay. Alhamdulillah kalau demikian ya. Baik, baik, Bunda.
1: Apa kabar ya?
0: Kabarnya ada. Baik, alhamdulillah. Ramai tak tuh wisatawan datang berkunjung ke Pulau Penyengat nih. Biasa di hari raya ini banyak, banyak nih.
1: Oh, alhamdulillah, syukurillah aja. Keluarga saya semua ya.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda juga ya. Kenapa?
1: Nenek sehat semua.
0: Alhamdulillah pokoknya semua keluarga yang lagi mendengarkan pun dalam kondisi sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Wa syukurillah. Oke. Lanjut.
1: Lagu dia boleh pilih tak?
0: Lagunya nanti apa pula lagu dia ni? Banyak lagu kita ni.
1: Carmila.
0: Apa?
1: Carmila.
0: Carmila. Oh, Carmila. Ku kenal di kau lalu jatuh cinta pandang pertama. Oh gitu. Wah, lagunya lawas banget itu, tapi ada versi barunya ya.
1: Ada versi barunya. Tadi pagi Rika buka.
0: Oh iya ke?
1: Rika tadi pagi buka, Rika kan bagian tugas pagi tadi.
0: Kita cek dulu. Dengar. Oh, ada lagu dia ada kan? Ya. Lagu Carmila versi ini sekarang nih ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Iyalah agaknya.
1: Sedap rancak.
0: Sedap rancak bana.
1: Rancak
0: bana. Oke, lanjut. Oke, salam singkatnya.
1: Untuk Mak Dani tadi sama apa namanya? Ilek, Mak Dani sama Irma tadi ya.
0: Iya.
1: Sama Pak Uyak tadi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya sama siapa lagi? Pak Demang. Sama siapa tadi? Bang Andi ya.
0: Bang Andi.
1: Bang Andi, Bang. Payah nak nyebut. Iya, Bang apa?
0: Bang apa?
1: Nyebutannya tadi?
0: Yang mana?
1: Bang Andi itu?
0: Bang Aye, Bang Aye.
1: Bang Aye. Payah nak nyebut. Bang Andi aja sudah.
0: Iya.
1: Sama aja. Terus Mas Prabu, Mak Berlian yang itu.
0: Baik.
1: Semuanya yang pro satu disenggol semua.
0: Baik.
1: Pak Umar, yuk audien salam mitra. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Batam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana pula nih suara nih nah. Dah kita angkat nih suara dia tak ada nih.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang juga, lamanya responnya.
2: Iya, Bang. Maklum, sorry.
0: Iya, maklumlah mungkin sinyalnya lambat sih sinyalnya.
2: Lambat koneksinya, Bang.
0: Ya, lambat koneksi, maklumlah ya kan.
2: Ya, saya.
0: Macam mana nak 5G, 4G aja masih macet.
2: Sehat, Mardian.
0: Sehat, alhamdulillah, Bang Yusuf. Kabarnya sehat.
2: Cuaca Tanjung Pinang macam mana, Bang?
0: Cuaca Tanjung Pinang cemen, kata Bang Aye, cemen. Apa tuh cemen?
2: Oh, biasa cerah, eh?
0: Cerah tapi mendung, cemen.
2: Oh iya, iya. Sama lah macam di Batam nih.
0: Iyalah, kalau biar tak nampak mendung, bukalah kacamata tuh biar nampak tuh terang dan.
2: Kau tahu, Bang.
0: Kau tahu. Ya macam mana kita lihat ada gambar dia tuh ha. Baiklah.
2: Ecek-ecek aja tuh, Bang.
0: Ya, tak apalah. Wajarlah ecek-ecek tu. Ecek-ecek, acah-acah, acah-acah pun boleh. Lagu dia nanti ni.
2: Masih bisa lagu, Bang? Masih bisa lagu ya?
0: Sebentar, saya batuk pula deh, ha. Lagu apa ni?
2: Saya nak minta lagu Jangan Paksa Rindu, bisa tak?
0: Jangan Paksa Rindu?
2: Iya.
0: Jangan dipaksa lah rindu tu. Tak boleh paksa-paksa rindu.
2: Tak boleh, biar dia datang dengan sendirinya ya.
0: Datang dengan sendirinya. Yelah nanti, tapi yang nanti tu kapan-kapan tu tak boleh sangat lah paksa-paksa rindu tu. Rindu tu jangan dipaksa.
2: Iya, betul-betul.
0: Rindu tu berat. Sila salamnya buat siapa?
2: Ada kan, Bang, lagunya?
0: Kan biasa diputar, biasa kan?
2: Iya, diputar ya?
0: Diputar. Tapi ini yang mana ya, satu? Jangan Paksa Rindu versi mana?
2: Dari Ivan nih, Bang.
0: Oh, dari Ivan.
2: Ivani 17.
0: Oh, Ivan. Oh, yang suka jual keliling tuh kan? Oh, bukan ya?
2: Bukan lah.
0: Oh, bukan. Oh, iyalah pun. Iyalah, dia penyanyi kan? Penyanyi seniman juga kan?
2: Penyanyi, Bang. Macam Bang Ardian juga lah penyanyi.
0: Tak lah. Saya ni penyanyi kaleng-kaleng aja. Lanjut. Salamnya buat siapa ni?
2: Saya salamnya tak banyak ni, Bang.
0: Iyalah.
2: Beberapa aja. Salam pertama buat kedua orang tua saya yang ada di Ngenang. Baik. Semoga sehat.
0: Ya, amin.
2: Buat mak saya juga yang ada di Pulau Jaloh, baik, Batam. Semoga sehat juga.
0: Itu ada pesan dari Bang Uya, jangan banyak cakap. Ini pesannya buat kita berdua ni, jangan banyak cakap. Singkat-singkat
2: macam
0: aja.
2: Macam jalur pribadi pula ya.
0: Itu jalur pribadi nanti banyak cakap, ya.
2: Saya salam buat tadi yang udah masuk ya, ada Bunda Permata tadi ya.
0: Iya, Bunda Permata di Pulau Penyengat ya, oke.
2: Okay. Bang Uya ya.
0: Iya, Bang Uya Kayang.
2: Buat Bang Uya, buat Kak Dang Merdu, buat Bunda Putri Marica, buat Ibu Napsia, buat siapa lagi, Mama Dani ya, buat semua aja lah, Bang. Baik. Dari penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir. Semoga semua pendengar RRI tanpa terkecuali, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Buat Eyang Ucu juga di Tembleng sama Kak Wir di Tembleng. Buat semuanya aja, Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di line telepon. Halo, Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia 100%
0: Indonesia.
3: Iya, apa kabar Bang Ardian?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Itu nanti Bang Hamzah lagu dia ganti-ganti ya.
3: Lagunya tadi itu akap apa dah? Dah ada ya, dah bisa ya.
0: Bukan tak bisa. Kemarin kan diputar tuh. Ada yang lain tak tuh? Nafa Urba judul yang lain.
3: Kalau yang lain nih Hati Yang Terluka, Hati Yang Kecewa dari Nafa Urba.
0: Kalau yang kecewakan dah pernah diputar tuh.
3: Enggak ada ya?
0: Ada. Cuma enggak pernah diputar. Nafa Urba yang lain maksud saya.
3: Iya, lagunya ada kan?
0: Nafa Urba tapi judul yang lain ya.
3: Judulnya apa tuh? Yang lain.
0: Yang lain sebentar saya cari, ini ada Tiada Dusta di Hatiku. Hatiku bagai
3: Tiada di hatiku
0: ya. Tiada dusta di hatiku.
3: Iya, tiada dusta di
0: baik,
3: hatiku.
0: Baik, kalau macam tuh. Iyalah tuh.
3: Salam. Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardian, selamat siang menjelang petang.
0: Baik.
3: Kemudian Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani tadi ya, selamat siang menjelang menjelang petang.
0: Iya.
3: Ada Bunda ya, Selasi, Bunda di Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Rafri, Mas Prabu Karisyanti juga.
0: Iya.
3: Ada Putri Marika, Putri Kedundung, Sarina, Kikiu yang lucu.
0: Baik.
3: Padang Berdu, ada Bang Elek, Bang Jais, ada Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Barian, Kak Ning, Kak Lintan, Nak Barian.
0: Baik.
3: ada Kak Kawir juga, selamat petang, selamat siang menjelang petang. Ada Mak Nora, Mak Cindun, Nek Anjan, Mak Rosi, Mak Manda, Nek Manda, Mak Anda, Nek Basis. Yeah. Ada juga tadi siapa ya, Bang Oya ya.
0: Bang Oya Kayang.
3: Bang Oya, ada Yusuf juga tadi ya. Ada Kak Dili, ada Sista ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai C. Selamat siang menjelang petang untuknya Bang Ardian, selamat siang menjelang petang. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hamzah Yusuf tadi ya. Dan juga selamat siang untuk Kak Mbak Lasmi ya. Mbak Lasmi atau Kak Lasmi ya. Waalaikumsalam ya buat Kak Lasmi. Dan untuk selanjutnya kita berhibur dahulu ya dengan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita untuk siang hari ini di Persadun Indonesia. Yang ingin bergabung nanti bisa gabung ya. Kita tunaikan dahulu nih lagu untuk spesial buat Bang Uya di Yudo Winangun, Tercipta Untukku dari Ungu.

0: Du. Eh, kau nak buang sampah di laut eh?
1: Iyalah, buang kat mana lagi?
0: Es. Kau ni hidup zaman kapan lah? Dah tak zaman buang sampah kat laut ni tau. Sekarang ni, kita mestilah hidup cerdas. Buang sampah kat tempat sampah. Kan dah banyak pemerintah bagi tong-tong sampah besar tu. Kalau buang sampah kat laut ni, air tercemar. Jalan air pun terhambat. Apa jadi? Banjir? Nak banjir ke?
1: Taklah.
0: Ha, kalau tak nak banjir, jagalah laut ni betul-betul. Kalau bukan kita, siapa nak jaga?

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Iya, itu tadi ya, ada beberapa lagu yang sudah kami putarkan untuk Anda. Salah satu diantaranya tadi lagu cover dari Mendiang Farid Harja ya, dengan Carmilla versi rock ya. Luar biasa tadi ya. Baik, semoga mampu untuk memberikan energi di kesempatan siang hari ini, khususnya yang sedang beraktivitas ya. Karena kalau yang sedang beraktivitas perlu energi ya. Energi bisa didapatkan dari hal apapun ya, baik mendengarkan lagu-lagu yang disukai, kemudian juga mengkonsumsi makanan minuman yang bergizi dan sebagainya ya, itu bisa menjadi terapi energi ya. Kemudian juga berpikir positif, itu yang terpenting, karena energi juga dimulai dari bagaimana kita membangun mental kita ya, mental pikiran kita dengan positif ya. Baik, di line telepon. Halo Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang. From Manado ya?
2: Iya Bang Ardian.
1: Iya. Apa kabar Kak Deli?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Sehat ya. Bagaimana cuaca dan suasana weekend di sana?
2: Cuacanya di sini cukup mendukung lah ya.
1: Cukup mendukung.
2: Enak.
1: Enak gitu. Ya. Tadi Bang Uya katanya suruh pulang, sinyalnya udah ada, sinyalnya udah ada kata Bang Uya.
2: Iya, itu gitulah itu ngacau aja. Tadi ditanya loh, dibilang gini, itu Del, itu siapa itu? Oh, biasa lah orang telepon biasa, kita kan di udara begitu.
1: Iya.
2: Aku bilang kalau tak gurau kan kita tak kenal ya, Bang Uya.
1: Iya, itu. Iya dong, tak kenal tak sayang. Apa gimana sih?
2: Tak sayang.
1: Lanjut Kak Deli.
2: Bang Adian, boleh dapat lagu tak nih? Boleh nongkrong nih kawan-kawan. Iya. Ini ya, kalau dapat Nike Ardila.
1: Nike Ardila, ya baik.
2: Suara Hati.
1: Suara Hati, Suara Hati, iya. Nike Ardila. Oh iya, 90-an ya Nike Ardila ya.
2: Iya,
1: baik, baik.
2: 90-an. Salam sedikit adalah ya.
1: Oke, silakan.
2: Salam untuk Bang Adrian, keluarga sehat selalu Bang Adrian ya.
1: Iya, amin. Terima kasih doanya.
2: Yang ada di Tanjung Pinang, Bang Uya, tadi makasih senggolannya Bang Uya.
1: Tuh katanya suruh pulang katanya. Suruh.
2: Iya, iya.
1: Sinyalnya udah dapat katanya, sudah ada.
2: Di Kabupaten Bintan ada kawan baik-baik semua lah ya. Ada di sana waktu Kabupaten Bintan ada tadi ada apa? Pak Ahmadi ada ya? Pak Ahmadi sering masuk malam, ada masuk.
1: Oh gitu.
2: Ada Mas Ima, Sekarwangi dan ada Jarun ada Arul juga ya di sana.
1: Gitu.
2: Di Manado diwakili oleh apa kakakku yang baik hati juga lah ya,
1: luar biasa.
2: Spesialnya buat yang ada di rumah aja nilai pada nongkrong.
1: Baik, luar biasa. Jadi
2: penutuan Bang Adrian ikan bakar.
1: Mantap. Luar biasa. Luar biasa pokoknya ya.
2: Kalau bisa bawa, kalau bisa satu hari jalan bawa Mbak Ika dari sini taruh di box, apa pulang ke Pinang.
1: Susah kalau namanya bawa penganan-penganan gitu. Katanya ini Bang Uya pesen nih, katanya minta bubur Manado.
2: Aduh, Bang Uya kalau kita bawa di sini sobagai sampai di sini sobusuk. Enak bubur Manado yang memang enak.
1: Enak ya. Ini lagi.
2: Itulah saya. Tadi yang semalam kan bawa sama Mbak Rika. Saya bilang kalau bikin bubur Manado itu satu sayur yang tak boleh lupa itu sayur di namanya.
1: Oh, gitu,
2: kalau
1: tak
2: ada sayur itu tidak enak itu. Itu
1: gitu.
2: Harus ada.
1: Iya gitu. Tuh dengar tuh Bang Uya, tuh Bang Uya dengerin tuh.
2: Ya mudah-mudahan saya bisa bawa tangkai dia aja lah ya ke depan di sini.
1: Untuk Bang Uya bawa dodol aja, bawa dodol aja Kak Deli.
2: Bawa dodol ya.
1: Iya.
2: Tengok dodol apa yang mau dibawa ya.
1: Dodol biji cempedak bawanya.
2: Dodol cempedak. Ada dosa lah, dosa
1: tidak
2: ada di sini.
1: Oh iya, baik.
2: Ya, Bang Adrian, salam aja lah ya untuk yang di RRI
1: semuanya,
2: terus sampai di Tanjung Pinang. Katanya, kata di orang, penyiar RRI Tanjung Pinang enak-enak ya orangnya, ramah-ramah, suka nyapa. Jadi aku bilang Pak Andrian, ini Pak Kristianto ini dulu di Nado loh mungkin tugas di sana, aku bilang. Oh iya, katanya. Salam pertanyaan untuk Pak Kep, kata dia ya.
1: Baik, semoga beliau mendengarkan.
2: Nah, Pak Andrian, ditunggu lagunya lah ya. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Deli tadi ya, di Manado ya. Nah, kalau di Tanjung Pinang tuh Kak Deli sinyalnya udah kuat ya, jadi bisa gabung nelpon nanti ya. Oke, buat Kak anak kedua, waalaikumsalam kakak. Sukses juga buat kakak bersama keluarga ya. Katanya mau dengar lagu dari Seventeen, Menemukanmu. Kalau lagu dari Seventeen yang diwakili oleh Ivan, sebentar lagi mau kita putarkan nih ke anak kedua. Mungkin selain Seventeen boleh ya, karena lagunya dari Ivan Seventeen nanti kita tunaikan nih. Dan juga yang ingin gabung kami silakan. Halo Persada Indonesia.
3: Halo Persada Indonesia, Bang Ardia.
1: Pak Umar, apa ya, kabar?
3: Sehat Bang Ardia.
1: Alhamdulillah sehat pastinya.
3: Sehat, iya. Saya pun sehat.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
3: Iya.
1: Aha, baik.
3: Anak-anak sehat.
1: Anak-anak juga alhamdulillah sehat.
3: Sehat, iya lah.
1: Lagi libur.
3: Saya pun sehat juga.
1: Alhamdulillah. Pastinya gitu. Saya senang kalau dengar kabar semua pendengar Pak Umar juga sehat semua ya.
3: Oh iya, sehat-sehatkan aja nih. Sehat-sehatkan aja.
1: Sama lah kita pokoknya disehat-sehatkan aja. Tetap semangat.
3: Iya, cuacanya sekarang dingin. Badan pun kurang enak, kurang fit, ya kan?
1: Iya.
3: Minta lagu Wali boleh?
1: Lagu Wali, Wali kelas apa Wali murid nih?
3: Wali murid boleh, Wali kelas boleh.
1: Oh, boleh ya. Wali nikah aja tapi udahlah ya.
3: Oh, boleh juga. Semua wali kan?
1: Semua wali ya, baiklah.
3: Wali hakim, wali waris. Wali, wali pokoknya semua wali lah.
1: Baik.
3: Udin bertanya enggak bisa kan?
1: Udin bertanya itu versi religi Pak Umar.
3: Kemarin kan sempat diminta, enggak ada sempat diputar.
1: Iya, kalau wali yang lain judulnya boleh selain itu.
3: Ya penting. Kalau Gajah di Balik Batu?
1: Gajah di Balik Batu boleh.
3: Boleh. Iyalah. Gajah di Balik Batu ya, ada Gajah di Balik Batu ya.
1: Kenapa enggak request lagu Udang di Balik Bakwan? Enggak.
3: Mana tak ada pula bawa Udang di Balik Bakwan.
1: Kan ada lah Udang di Balik Bakwan.
3: Ada lagunya, tak ada kan?
1: Belum, yang kita makan belum aja ada, dia. Kan?
3: Udah habis daging korbannya.
1: Belum lah, kita makan siki-siki aja. Daging tuh mahal.
3: Iya, saya pun makan sikit-sikit juga. Tapi saya kan tak ada kulkas, saya langsung rebus.
1: Baik.
3: Udahlah, korek gulai aja hari ini saya bilang.
1: Iya.
3: Jadi gulai kering-kering. Nanti baru makan kering apa kan sikit-sikit.
1: Baik. Oke.
3: Tadi yang pertama siapa masuk?
1: Yang pertama tadi Mak Dani.
3: Ini keperluan keberapa nih?

0: Sungguh
1: Salam
0: adiknya bang.
1: STDV. Iya.
0: Ya sungguh adiknya.
1: Baik, insya Allah nanti
0: Oke,
1: lagunya ya. Oke.
0: yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat Mak Dela ya. Dan juga buat Kak anak kedua tadi lagunya dari Ari Lasso yang judulnya Cintailah Aku Sepenuh Hati. Baik. Insya Allah nanti kakak anak kedua ya, lagunya kita waiting list. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Langsung saja kita putarkan lagu dari Ivan Seventeen. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksa rindu.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia, 100% Indonesia ya. Baik, kita lanjutkan untuk menerima penelpon. Barangkali masih ada pendengar atau pemirsa kita yang ingin bergabung bersama kami. Oh iya, ada Pak Demang nih. Bang Ardian, salam untuk semua tanpa terkecuali dari Demang Kia ya. Demang Kia apa nih? Kia singkatannya apa nih Pak Demang ya? Oke, untuk Kak Saripa selamat siang ya, juga Kak Hilda Sof ya. Baik, nanti kita lagunya diusahakan ya. Kalau waktunya cukup, nanti kita usahakan kita putarkan ya. Dan juga yang untuk yang baru saja bergabung ya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bang Megat Hitam, buat Cias ya, buat Lemon Tea ya, kemudian juga buat Wawu V Taka ya, Mbak Kak Wawu Kak V ya, Kak V, kemudian siapa lagi nih? Juga buat Mak Dani, okay, yang sudah membagikan beberapa kopi, minuman ya, es jeruk dan sebagainya. Kita lanjut menuju ke Yudo Binangun. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Piye kabare, Pak?
1: Ya?
0: Piye kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Neng Di.
1: Enggak nanya di mana gitu.
0: Oh iya, ini makanya saya tanya Neng Di di mana.
1: Di inilah, di biasa. OTW.
0: Oh, lagi OTW. Sembari ngopi kan?
1: Iya, ini ada kopinya nih.
0: Oh, gitu. Oke lah.
1: Biar enggak ngantuk.
0: Iya, biar enggak ngantuk. Biar enggak ngantuk itu bukan di mulut minumnya, di hidung. Iya, Pak Demang ya. Lewat hidung nanti minumnya, enggak lewat mulut. Biar enggak makin enggak ngantuk gitu.
1: Kan tadi nanya, nanya Kia gitu apa?
0: Kia itu apa tuh?
1: Kan di sana ada Sarina Kiyu Kiyu.
0: Oh, kalau Pak Demang?
1: Ini Demang Kia Kia.
0: Kia Kia gitu ya. Agak beda sedikit ya. Agak lain nih.
1: Nanti lah yang lain mungkin ada Kia Kiyu.
0: Kia Kiyu ya.
1: Oke, Bang Ardian, salam untuk semuanya yang sudah masuk, yang belum masuk, yang enggak masuk. Salam kompak selalu.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Demang Kia Kia. Terima kasih sudah mampir ya. Nanti ada lagi Pak Demang kue-kue gitu ya. Kita lanjutkan ya. Barangkali yang ingin menyapa di live chat kita silakan ya. Oke, kita putarkan lagu. Oke, ada lentil phone rupanya ya. Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Berlian.
2: Iya, baru balik ini ha, baru nyampe rumah, baru siap sholat.
0: Oh, macam baru, tuh.
2: Jalan ke Bintan, jumpa Pak Ahmadi. Jalan-jalan kami hari ini.
0: Oh gitu, tak sampai berakit ke?
2: Di Pak Ipan di mana? Ke daerah Blaureng sana.
0: Oh, berarti lain arah lah ya?
2: Sebelah kiri, kemarin Kemeleng, daerah Kemeleng.
0: Oh, begitu. Iya.
2: Jalan ke sana, dekat masjid sana.
0: Iya,
2: ini juga. Ini baru balik, baru nyampe rumah.
0: Oh, macam itu.
2: Langsung telepon. Masih bisa lagu ke?
0: Lagunya bisa, tapi saya tak janji nih Kak Berlian dan ujung-ujung akhir nih.
2: Ikutan naga tadi Pak apa Pak Umar tadi lagu apa? Udang di balik gajah.
0: Udang di balik bakwan.
2: Udang balik bakwan sedap tuh.
0: Sedap.
2: Yang makan air kopi rawan je. Ayolah ikut Pak Umar aja tadi lah.
0: Baiklah.
2: Salamnya yang dah pada masuk aja di fotokopi aja tadi ya, di Padang ya.
0: Semualah
2: yang dah pada masuk tadi.
0: Okay.
2: Buat Yan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Berlian di kilometer 11 Jalan Ganet ya. Baik, kita lanjutkan putarkan ya lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Kita lanjutkan dari The Massive ya dengan Cinta Sampai Di Sini, dan juga dari Nike Ardila Suara Hatiku.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Persada Indonesia. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin merequest lagu, karena memang waktu kita terbatas hingga jelang ke pukul 15, jadi mohon maaf ya untuk lagu-lagunya yang sudah di request atau yang sudah kita susun tapi tidak dapat kita putarkan semua ya. Kami mohon maaf ya, karena memang sekali lagi keterbatasan waktu ya. Baik, untuk di line telepon yang ingin berkirim-kirim salam silakan ya. Halo Persada Indonesia.
2: Halo Persada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dari Pekanbaru, Rian.
1: Dengan Ibu Yus ya?
2: Iya.
1: Ibu Yus Pekanbaru. Baik, Ibu Yus, kali ini ya, kebagiannya salam-salam boleh ya?
2: Iya, salam aja lah.
1: Salam aja. Silakan Ibu Yus.
2: Salamnya buat siapa tadi tuh? Pak
1: Demang, Pak Umar. Kemudian juga banyak tuh, ada Kak Deli di Manado.
2: Iya, Kak Deli.
1: Ada Mbak Hamzah Yusuf.
2: Siapa lagi tuh?
1: Ada Pak Hamzah Yusuf.
2: Pak Hamzah Yusuf.
1: Ada Bang Yusuf.
2: Iya, semuanya aja lah.
1: Semuanya aja.
2: Baik. Adrian yang sedang bertugas.
1: Iya, selalu ya. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Adrian.
1: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengertiannya ya dari Ibu Yus di Pekanbaru. Ya, meskipun hanya kebagian salam-salam, tapi senantiasa turut bergabung ya untuk menyapa pendengar ya dan juga pemirsa kita. Selamat siang menjelang sore buat Kak Rika tadi ya, Kak Rika ya. Baik, nanti Kak Rika di lain waktu ya, atau di next time ya. Dan baik, kita lanjut ya. Yang ingin bergabung bersama kami, kami silakan nanti ya. Bisa juga menyapa di live chat kita ya. Baik, kita lanjutkan untuk menunaikan lagu berikutnya. Ini lagu dari persembahan dari Pak Umar ya. Ada Gajah di Balik Batu. Dan nanti kalau cukup waktu kita juga lanjutkan sebagai lagu penutup kita ya di acara Persada Indonesia ya. Dari Ari Lasso dengan Cintailah Aku Sepenuh Hati.

Baik, pendengar dan pemirsa, demikianlah jumpa kita di acara Persada Indonesia yang kita mulai tadi dari sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai ke jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lagu penutup kita di Persada Indonesia dari Ari Lasso dengan Cintailah Aku Sepenuh Hati. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa. Selesai sudah tugas kita. Tugas saya di Tanjung Pinang Siang. Kami akan mengajak Anda menuju ke Tanjung Pinang Sore.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian acara dan mengawali kebersamaan kita. Kita bersama di program Beranda Asta Cita. Ya pendengar, selamat datang ya di program Beranda Asta Cita di Green Radio ya. Dan tentunya kita bicara tentang hijau yang mungkin saat ini kita kurang peduli. Nah untuk selanjutnya kita harus peduli ya tentang lestarinya alam kita. Pendengar, hijau yang selalu peduli pada lingkungan, senang ya kita melakukan aktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan bersih-bersih lingkungan. Dan ketika kita melakukannya setiap hari atau setiap akhir pekan di lingkungan rumah kita, nah tentu hati kita akan merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia. Apalagi mendengar musim hujan telah tiba ya. Bagi sebagian orang, hujan itu adalah berkah yang membawa kesejukan dan menyuburkan tanaman. Namun pendengar, musim hujan juga ini dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan jika kita tidak menjaganya dengan baik. Mulai dari sampah yang menyumbat saluran air, ya, kemudian genangan dan mungkin di sebagian daerah juga ada yang banjir, hingga meningkatnya risiko penyakit akibat lingkungan yang kurang bersih. Maka pendengar, melalui program Green Radio kali ini kita akan berbincang ya, atau kami akan sampaikan narasi tentang langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap orang untuk menjaga lingkungan itu tetap asri, sehat, dan nyaman selama musim hujan. Dan sebelum itu pendengar, kita simak dulu ya lagu.
1: Suasana lagu yang romantik,
0: ini biasanya kalau dirasakan oleh seorang perempuan ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Pendengar, kita masih di program Belanda Astacita Green Radio. Air hujan merupakan bagian penting ya dari siklus kehidupan, di mana air yang turun dari langit ini mengisi sungai, danau, waduk ya, serta cadangan air tanah yang kita gunakan setiap harinya. Sayangnya pendengar, manfaat hujan seringkali berkurang akibat perilaku manusia yang kurang peduli ya terhadap lingkungan. Ketika sampah dibuang sembarangan, kemudian saluran air menjadi tersumbat. Nah, saat lahan hijau berkurang, air hujan tidak dapat meresap ke tanah dengan baik. Akibatnya pendengar, banjir dan genangan mudah terjadi. Karena itu pendengar, menjaga lingkungan saat musim hujan itu bukan hanya tugas pemerintah saja, atau juga petugas kebersihan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dimulai dari rumah masing-masing. Langkah pertama yang bisa kita lakukan, yang paling sederhana pendengar, adalah membuang sampah pada tempatnya. Banyak kasus banjir yang sebenarnya itu dipicu oleh tumpukan sampah di selokan. Mungkin juga parit yang tersumbat, maupun sungai, plastik, botol, kemasan makanan, dan berbagai limbah rumah tangga, ini dapat menghambat aliran air. Untuk itu pendengar, mari mulai ya membiasakan diri untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu dapat diolah ya menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik itu bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah. Nah, satu bungkus plastik yang dibuang sembarangan mungkin terlihat kecil pendengar ya, tapi jika dilakukan oleh banyak orang, tentu dampaknya bisa sangat besar bagi lingkungan kita. Nah, lagu galau Al-Ghazali, jangan galau-galau ya, yang penting kita selalu menjaga lingkungan, jaga kesehatan kita, jaga hati kita, jadi jauh dari galau ya.

Pendengar Pro 1, salah satu cara terbaik menjaga lingkungan tetap asri adalah dengan menanam pohon ya. Pohon berfungsi menyerap air hujan dan membantu mengurangi risiko banjir. Akar pohon itu juga memperkuat struktur tanah sehingga dapat mencegah erosi dan longsor. Jika lahan yang tersedia terbatas, pendengar, kita tetap bisa menanam ya. Misalnya menanam tanaman hias, tanaman obat keluarga, atau juga sayuran di dalam pot. Selain mempercantik halaman rumah, pendengar, tanaman juga membantu menghasilkan oksigen dan membuat udara terasa lebih segar. Bayangkan ya, jika setiap rumah itu menanam satu pohon saja, dalam beberapa tahun ke depan, pendengar, lingkungan kita akan menjadi lebih hijau dan sejuk. Nah, saat hujan turun, pendengar, misalnya hujan turun deras, sebagian besar sering ya mengalir begitu saja ke jalan dan saluran drainase. Nah, padahal air hujan itu bisa dimanfaatkan untuk menambah cadangan air tanah melalui lubang resapan atau yang kita kenal dengan biopori. Pendengar, lubang biopori cukup mudah ya dibuat dan tidak membutuhkan biaya besar. Selain membantu penyerapan air, biopori juga dapat digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Langkah sederhana ini, pendengar, sangat bermanfaat terutama di daerah yang sering mengalami genangan air saat musim hujan. Untuk lagu berikut ini, Alexa, Selalu Ku Kenal. Ya, kalau misalnya saat ini kita menanam pohon, satu pohon saja di lingkungan kita, nah, nanti tentu generasi berikutnya akan melihat ya hasil yang kita tanam.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Dengan lingkungan yang asri itu dimulai dari halaman rumah yang bersih dan tertata. Pastikan tidak ada genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Bersihkan juga talang air secara berkala, ini agar tidak tersumbat daun dan juga kotoran. Kita bisa rapikan tanaman yang terlalu rimbun, kemudian kita buang sampah yang menumpuk, dan pastikan ya saluran air di sekitar rumah itu berfungsi dengan baik. Rumah yang bersih bukan hanya nyaman dihuni pada tapi juga membantu menjaga kesehatan keluarga. Nah, kemudian kita dianjurkan juga untuk menghemat air meski musim hujan. Meskipun air hujan melimpah, bukan berarti kita boleh boros ya, pendengar, menggunakan air bersih, di mana ketersediaan air bersih itu tetap harus dijaga melalui penggunaan yang bijak. Matikan keran saat tidak digunakan, kemudian perbaiki kebocoran pipa, dan manfaatkan air secukupnya. Kebiasaan hemat ini, pendengar, menunjukkan rasa syukur kita, sekaligus juga kepedulian kita terhadap sumber daya alam. Yang berikutnya, pendengar, kita bisa mengajak anak-anak peduli lingkungan ya. Kesadaran menjaga lingkungan itu perlu ditanamkan sejak dini. Anak-anak itu dapat diajak membuang sampah pada tempatnya, kemudian merawat tanaman ya, juga membersihkan halaman serta memahami pentingnya menjaga alam. Pendidikan lingkungan yang dimulai dari keluarga ini akan membentuk generasi yang lebih peduli dan juga bertanggung jawab ya terhadap kelestarian bumi. Nah, ketika anak-anak tumbuh dengan kebiasaan baik, pendengar, masa depan mereka tentu tergantung lingkungan yang dimulai saat ini. Maka masa depan lingkungan akan menjadi lebih cerah. Pendengar, kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cita Green Radio kita cukupkan. Semoga bermanfaat ya, dan kita sebagai masyarakat berperan menjaga lingkungan kita.

0: Berakhir untuk selanjutnya, kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Dari Batam, pemerintah Malaysia memperpanjang program repatriasi migran atau RPM atau PRM 2.0 hingga 31 Mei 2027. Atas kebijakan tersebut, KJRI Johor Bahru menghimbau kepada PMI di Malaysia dan Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program tersebut. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
2: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru menghimbau warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia dan khususnya pekerja migran Indonesia atau PMI di Johor Bahru untuk memanfaatkan program repatriasi migran atau PRM 2.0. Hal itu disampaikan pelaksana fungsi konsuler 1 KJRI Johor Bahru, Jati Heri Winarto, dalam dialog kabar dari Johor di Pro 1 RRI Batam kemarin. Jati mengatakan sejak tanggal 19 Mei 2025 lalu, Jabatan Immigration Malaysia melaksanakan program PRM 2.0. Awalnya program ini diberlakukan sampai dengan tanggal 30 April 2026. Namun pada tanggal 30 April 2026 kemarin, Jabatan Immigration Malaysia memperpanjang program PRM 2.0 ini mulai 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027. Dijelaskannya program repatriasi migran 2.0 ini merupakan upaya lanjutan dari pemerintah Malaysia untuk memfasilitasi kepulangan WNI atau PMI secara aman, tertib dan bermartabat, termasuk bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan atau tidak berdokumen.
3: Melakukan perpanjangan program repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 kemudian diperpanjang menjadi PRM 2.0 dan berakhir pada 31 Mei 2027. Jadi program ini memang memberikan kesempatan kepada Pati penata data izin yang berada di Malaysia, tidak hanya WNI saja ya, untuk boleh pulang ke negara asalnya tanpa perlu melalui proses pengadilan. Jadi mereka boleh langsung membayar kompon-kompon itu denda dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
2: Sementara itu pelaksana fungsi konsuler 2 KJRI Johor Bahru Leni Marliani menambahkan keputusan perpanjangan program PRM 2.0 ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program. Menurutnya program ini memungkinkan pendatang asing tanpa izin atau pati untuk pulang secara sukarela tanpa penuntutan hukum dengan syarat membayar denda sesuai jenis pelanggaran. Pati dihimbau segera memanfaatkan program ini sebelum tindakan hukum diberlakukan.
4: Apa ini kami menghimbau ya bagi WNI yang prosedural di wilayah KJRI Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program ini. Kami sih lihat dari tren tahun lalu setelah adanya program ini memang terjadi peningkatan permintaan dokumen SPLP ya. Tahun 2024 itu mungkin permintaan SPLP per bulan sekitar 50 dokumen, tapi setelah adanya program ini itu melonjak cukup signifikan, hampir 2 kali lipat.
2: Diketahui pemerintah Malaysia memperpanjang program ini bertujuan memperluas kepatuhan sukarela sekaligus mempercepat pemulangan secara tertib. Di sisi lain, pihak berwenang akan memperketat penegakan hukum melalui operasi terpadu, intelijen, dan pemantauan untuk menindak pelanggar, termasuk majikan yang terlibat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
1: Dari RRI Batam, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau mengingatkan aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Riau dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Berikut dilaporkan Femi Astiyovani.
5: Momentum libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur keluar kota. Namun pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi yang memakai kendaraan dinas untuk tidak membawa mobil berplat merah tersebut keluar kota. PLT Gubernur menuturkan selama libur panjang kendaraan dinas harus disimpan di kantor.
6: Ya, untuk ASN ya kita berharapkan semua jangan menggunakan kendaraan dinas diparkirkan di kantor. Ya, tidak boleh bawa keluar. Itu aja. Tidak boleh nambah liburan.
5: Menanggapi larangan tersebut, salah seorang mahasiswa di Pekanbaru, Vivi, menyambut baik karena kendaraan dinas dibiayai dari anggaran pemerintah.
7: Tidak perlu ada sih, Kak, kecuali kalau misalnya itu keluar kota. Itu masih boleh lah, walaupun itu sama atasannya itu juga didampingi, Kak. Enggak sendiri aja. Ya, boleh untuk keluarga, untuk libur-liburan enggak boleh gitu.
5: Vivi mengharapkan kebijakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk dibawa keluar kota tidak hanya pada saat libur panjang, tetapi juga pada hari-hari libur lainnya. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
1: Dari RRI Padang dikabarkan, Pemerintah Kabupaten dan Mas Raya meminta pabrik kelapa sawit menstabilkan harga tandan buah segar atau TBS buah kelapa sawit. Berikut dilaporkan Bobby Febrianda.
8: Bupati Kabupaten Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani pagi tadi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit terkait penurunan harga TBS yang terjadi secara signifikan di tingkat petani sejak 20 Mei 2026. Ia meminta perusahaan untuk dapat menstabilkan harga dikarenakan penetapan harga di Sumatera Barat dan acuan CPO dunia masih sama dengan periode yang lalu sehingga seharusnya tidak terjadi penurunan. Anissa menyampaikan dari peninjauan di lapangan bersama stakeholder terkait, harga TBS di tingkat pabrik masih berada di harga Rp2.780 hingga Rp2.800. Sementara berdasarkan penetapan harga TBS periode 21 sampai 31 Mei di Sumatera Barat bersama perusahaan dan asosiasi untuk umur tanam 10 sampai 20 tahun, harga TBS sawit Rp4.005 per kilogram.
9: Ini ada surat pembawaan dari saya selaku kepala daerah. Nah ini drastis loh, 700 dalam waktu berapa hari, 5 hari. Bahkan sempat 2 hari yang langsung turun drastis kan. Sedangkan kita lihat kok harga yang menjadi acuan pun tidak turun. Jadi apa dasar sawit itu pemerintah sudah ada aturan bagaimana cara menetapkan harganya?
8: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Darmas Raya, Indra Gunawan meminta pihak perusahaan untuk menindaklanjuti imbauan Bupati Darmas Raya untuk kembali menstabilkan harga TBS sawit, apalagi menurunkan harga tanpa dasar sangat berdampak bagi petani dan masyarakat.
10: Dari kami, Kopimda, imbauan ini bukan cuma dari kertas, harus dilaksanakan. Kami bapak-bapak menurunkan harga nggak punya dasar. Kenapa perusahaan nggak bisa turun? Bapak kok mungkin nggak merasakan efeknya bagi masyarakat bawah? Daya beli masyarakat jadi rendah. Inflasi jadi tinggi di sini.
8: Indra Gunawan menambahkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, tidak hanya perekonomian warga yang terganggu, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, seluruh pihak diminta mengambil langkah nyata demi kepentingan bersama dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan menghimbau pengunjung di kawasan objek wisata Pantai Trikora agar selalu waspada angin kencang yang disertai gelombang tinggi. Berikut dilaporkan Febriansyah.
12: Sejumlah kawasan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Bintan, khususnya di Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi tujuan libur masyarakat dari Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan di masa libur panjang sejak masuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Bertepatan libur sambut Idul Adha tahun 2026, kawasan Pantai Trikora ramai dikunjungi masyarakat meski harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Mengingat kondisi cuaca saat ini musim angin kencang yang dapat menimbulkan gelombang tinggi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menambahkan, para pengunjung di kawasan Pantai Trikora diingatkan untuk mengikuti anjuran petugas yang berada di lokasi objek wisata. Dalam hal ini, para pengunjung tidak dibenarkan untuk berenang terlalu jauh dari bibir pantai guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Mengingat cuaca belakangan ini diperkirakan masih akan terjadi hujan sedang hingga lebat yang terkadang disertai dengan angin kencang dan memicu gelombang tinggi.
13: Ya, kami berharap untuk prediksi dari BMKG bahwasanya kecepatan angin ini jika di atas 10 knot dengan gelombang tinggi 1,25 meter ini sangat membahayakan. Nah, pemerintah Kabupaten Bintan berharap waspadalah terkait dengan potensi bencana gelombang tinggi dan angin kencang.
12: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengatakan di saat cuaca ekstrim belakangan ini masyarakat sebaiknya selalu siap siaga ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian ketika hujan lebat, hendaknya masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Himbauan itu disampaikan dalam rangka meminimalisir musibah bencana yang dikarenakan oleh faktor alam. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang.
1: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini dilakukan penyembelihan di lingkungan Pondok Pesantren Ustadz Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran Kota Pekanbaru. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
14: Pemotongan hewan kurban bantuan dari Kapolri bersama jajaran Polda Riau terus berlanjut di Pondok Pesantren Nurul Azhar pada Sabtu pagi. Adapun jumlahnya yakni sebanyak 3 ekor sapi dari Kapolri dan 2 ekor sapi dari Kapolda Riau. Irwasda Polda Riau, Kombes Prabowo Santoso mengatakan pemotongan hewan kurban merupakan tindak lanjut bantuan kurban dari Kapolri dan Kapolda yang dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang diasuh oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun secara keseluruhan jumlah hewan kurban yang diproses mencapai sekitar 50 ekor.
15: Pagi hari ini dari Sabtu kita menyambung pemotongan hewan kurban bantuan dari Bapak Kapolri dengan Bapak Kapolda di pesantrennya Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, nama pesantrennya Nurul Azhar, yang mana hari ini cukup lancar untuk pemotongan hewan kurban di hari ketiga. Mudah-mudahan dari pemotongan itu bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat di sekitar wilayah pesantrennya Nurul Azhar.
14: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar sekaligus Sekretaris Tabung Wakaf Umat Muhammad Hanafi menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan oleh Kapolri dan Kapolda beserta jajaran kepolisian.
16: Spesial tahun ini kami dapat bantuan kurban dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda dan juga Kapolres ya, yang hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan, sudah kita sembelih. Dan insya Allah hari ini selesai nanti penyembelihan akan kita distribusikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pinggir kota di Pekanbaru dan juga kepada pesantren-pesantren yang kita anggap butuh untuk dibantu dan juga lembaga-lembaga yang kita anggap butuh untuk mendapatkan, terutama memang warga-warga tinggal di pinggir kota Pekanbaru.
14: Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang tinggal di kawasan pinggiran kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Dari RRI Pekanbaru, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kakanwil Dijenpas Sumatera Barat pimpin razia sekaligus berikan penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di rutan kelas 2B Padang Panjang. Berikut dilaporkan Nofri.
17: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, memimpin langsung razia blok hunian di rutan kelas 2B Padang Panjang pada Minggu malam. Kunrat Kasmiri menyampaikan kegiatan razia tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap peredaran narkoba di lingkungan rutan dan lapas. Dirinya menilai peredaran barang terlarang menjadi salah satu ancaman utama yang harus dicegah sejak dini. Kunrat Kasmiri juga menjelaskan, razia dilakukan untuk meminimalisir potensi kasus penipuan yang kerap terjadi di dalam rutan dan lapas. Menurutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan secara berkala agar situasi tetap aman dan kondusif.
18: Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan kegiatan razia. Nah, ini adalah dalam rangka instruksi dari Pak Dirjen ya, terkait dengan kegiatan ini, kenapa ini dilakukan. Kami hanya mengingatkan saja ya, bahwa kegiatan ini tetap harus dilaksanakan ke depan secara berkala.
17: Kunrat Kasmiri menegaskan, petugas harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Dirinya meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran di dalam rutan. Ia menambahkan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban. Menurutnya, keterlibatan seluruh petugas sangat penting agar tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai. Kunrat Kasmiri menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kerjasama antara jajaran pemasyarakatan, aparat keamanan, dan pihak terkait. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat sistem pemasyarakatan di Sumatera Barat, khususnya di rutan Padang Panjang. Nofri melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya dari RRI Padang. Menyambut perayaan 100 tahun Jam Gadang, Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas atau IKA Unan menggelar agenda olahraga bertajuk Internasional Jam Gadang Fun Run 2026. Berikut dilaporkan Hans Primananda.
19: Itu ke jalan utamanya Bukit Tinggi itu, nanti finishnya nanti kembali ke Taman Bunga Hatta itu lagi.
20: Ketua Internasional Minangkabau Literacy Festival, Sastri Bakri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, event ini menghadirkan semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan kebanggaan akan warisan Minangkabau. Sastri menjelaskan, kegiatan olahraga bertaraf internasional ini diinisiasi oleh IKA Unan dengan melibatkan IMLF, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Marapi Runner, dan Beyond Run. Selain itu, menurut Sastri, kegiatan lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah seminar internasional yang mendatangkan pembicara Menteri Kebudayaan dan Pak Lizon dan juga Duta Besar Belanda. Selain itu juga akan dilaksanakan seminar nasional dengan pembicara dari Gubernur Yogyakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta.
21: Nah, rapat beberapa kali itu Sekjen Kemlu yang juga Ketua DPP IKA Unan sudah lihat saya pusing kan kegiatan kita, mulai dari seminar tentang jam gadang dalam berbagai perspektif, itu pembicaranya ada dari Belanda, dari Australia, dari Indonesia sendiri, bicara soal jam gadang dalam perspektif perbandingan Big Ben dengan London.
20: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Internasional Jam Gadang Fun Run 2026, Rahadian mengatakan, sebanyak 1.300 peserta telah mendaftar dari total 1.500 orang peserta ditargetkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Ia menyebut kegiatan ini akan dimulai pada 7 Juni 2026 pukul 05.30 menit waktu Indonesia Barat dengan rute menyusuri jantung kota yang melintasi berbagai kawasan strategis, landmark ikonik Jam Gadang, serta menyajikan pemandangan sejuk khas Kota Bukit Tinggi.
19: Di luar ekspektasi semuanya ya, okay. Pesertanya, dan saya tidak menyangka karena semuanya sudah tersusun rapi, insya Allah pada dibutuhkan buat runner seperti jersey, nomor BIB gitu, kita sudah bisa bagikan di Kota Bukit Tinggi.
20: Rahadian menambahkan, mulai 3 hingga 7 Juni 2026, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Internasional Minangkabau Literacy Festival akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan bertemakan literasi. Lebih dari 250 delegasi dari 38 negara akan hadir dan memeriahkan peringatan 100 tahun Jam Gadang nanti. Hans Permananda melaporkan.
1: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, ajang perlombaan atletik tingkat SMA di Kabupaten Bintan dinilai tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan penjarian bibit atlet pelajar berprestasi. Berikut dilaporkan Reni Ilda Valantra.
22: Perlombaan atletik tingkat SMA se-Kabupaten Bintan yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS di SMA Negeri 1 Teluk Bintan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet pelajar di daerah. Perwakilan Persatuan Atletik Indonesia Kabupaten Bintan sekaligus wasit perlombaan Sri Eni mengatakan, ajang seperti ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta melatih mental kompetisi sejak dini. Menurutnya, melalui perlombaan, para pelajar dapat mengetahui kemampuan diri sekaligus belajar bersaing secara sehat dengan peserta dari sekolah lain, bahkan dari luar daerah. Sri Eni menambahkan kegiatan olahraga antar pelajar seperti ini juga mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif, berlatih, dan meningkatkan prestasi di bidang atletik.
23: Ini amat sangat positif ini ya Bang ya, soalnya ini pun nggak hanya khusus kan, ini juga bisa mengundang dari Pinang, artinya kita bisa juga tahu dunia luar gitu, tahu kemampuan kita orang Bintan seperti apa, orang Pinang juga seperti apa gitu kan, jadi kita bisa bersaing dari kabupaten daerah lain.
22: Selain itu, Sri Eni juga menambahkan perlombaan tersebut sekaligus menjadi ajang seleksi atlet pelajar Kabupaten Bintan menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Para peserta yang berhasil meraih juara nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Bintan pada tingkat selanjutnya. Renilda Lantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi terakhir berita Korwil hari ini dari RRI Bukit Tinggi. Kabupaten Pesisir Selatan resmi jadi tuan rumah cabang olahraga catur pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026. Berikut dilaporkan Joni Marbeta.
24: Ketua Pengurus Daerah
0: Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pengda Percasi Sumatera Barat Saiful Bahri SPMM menyampaikan dari dua calon tuan rumah cabang olahraga catur pada Proprov ke-16 Sumatera Barat 2026 yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya di dalam pelaksanaan Musda Percasi Sumatera Barat menyepakati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Pelaksanaan cabang olahraga catur pada Proprov ke-16 Sumatera Barat dimulai pada tanggal 2 Oktober 2006 dengan mempertandingkan 48 cabang olahraga cabur lainnya. Saiful Bahri yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat itu mengatakan kesiapan anggaran menjadi salah satu syarat utama bagi daerah yang ingin menjadi tuan rumah cabang olahraga pada Proprov Sumatera Barat 2006. Dirinya menambahkan pada cabang olahraga catur sekitar 30% atletnya merupakan atlet senior. Namun demikian dalam dunia catur usia tidak menjadi hambatan untuk meraih prestasi dan menjadi master catur. Sumatera Barat sendiri memiliki sejumlah atlet senior berprestasi seperti Yusra dan Ruby Tamono hingga kini masih diperhitungkan di dunia catur.
2: Sepakati dua calon tuan rumah Mentawai dan Pesisir Selatan. Setelah diundukkan secara musyawarah, kita tunjuk Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Kita tetapkan teknisnya, TDH-nya. Itu memang syarat, salah satu syaratnya jadi tuan rumah. Menyiapkan di perubahan nanti anggaran gitu. Mereka sebagai tuan rumah tidak dibebankan dengan transportasi lagi kan. Dia cuma sebagai pelaksana aja lagi. Tapi kalau Mentawai kita harus ada transportasi. Mentawai bersedia katanya. Tapi teman-teman kemarin sudah menetapkan bahwa secara bersama aklamasi bahwa memang Pesisir Selatan dia tanya tuan rumah. Jadi kita di catur malah 30% yang senior, 70%-nya junior. Tidak dipermasalahkan sudah perembukan karena kita ingin ada atlet yang baru yang memang majid di nasional nantinya. Kita akan menciptakan itu. Dan beberapa daerah sudah punya semacam PPLP-nya di dalam bidang catur. Seperti di Sijunjung, di Saulunto, mereka sudah integrasi dengan sekolah untuk membina anak muda itu.
3: Potensi kita di nasional gimana Pak? Untuk catur Pak, Sumatera Barat?
2: Kemarin kita memang punya master nasional, dua orang, Ruby Tamono, kemudian juga ada Yusra, ada lain-lain. Cuman mereka kan dari sisi umur kan sudah senior. Generasi muda kita sudah ada. Beberapa catur junior kita kemarin itu sudah kita coba try out di Sulbar waktu itu ya. Dan hasilnya lumayan. Mereka dapat beberapa poin di kejuaraan itu. Dia sisinya kan poin. 7 kali bertanding, dia bisa dapat 5 poin. Jadi hampir dia masuk 5 besar itu. Penciptaan itu pasti. Karena di catur tidak memandang umur untuk jadi master itu. Kalau dia sering bermain, sering menjuarai, itu dapat elo ratingnya. Elo ratingnya akan meningkat. Karena dia poin-poin seperti itu kayak elo rating. Jadi misalnya dia kejuaraannya, kejuaraan nasional, dia dapat poin seperti ini. Nah, terus meningkat kalau dia sering.
0: Untuk meningkatkan prestasi atlet Pengda Percasi Sumatera Barat, terus berupaya menciptakan pecatur berlevel Master Persasi, MP Master Nasional, MN hingga bergelar AMI. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenimar Beta melaporkan.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintang.

0: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
1: Alhamdulillah ya. Seperti apa untuk esok hari cuacanya? Apakah sama dengan hari ini?
0: Kemungkinan sama, Kak.
1: Oh gitu ya. Iya, silakan.
0: Iya. Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang harinya juga berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Intan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ayu informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
1: Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Hayu. Untuk pagi dan siang itu berawan dan berpotensi hujan ringan bersifat lokal ya. Kemudian malam hari itu cerah berawan hingga berawan. Sepertinya sama ya, seperti hari ini ya. Baiklah pendengar, tentunya informasi-informasi cuaca akan terus kami sampaikan ya setiap hari, pagi dan sore. Untuk lagu berikut ini pendengar kami pilihkan untuk Anda ya, Davi Siombing ya, Di Tepian Rindu. Saya yakin Anda rindu ya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Mendengar mempromosikan potensi Indonesia dan daerah termasuk pariwisata adalah sesuatu yang dapat dilakukan semua warga negara. Dan hal ini pendengar tentu saja menjadi penting ya, karena akan berdampak pada berbagai sektor baik skala regional maupun nasional. Miss Tourism and Culture Indonesia tahun 2023 Putri Diana Tasya mengatakan saat ini media untuk mempromosikan segala sesuatu itu sudah sangat banyak. Oleh karena itu pendengar, sangat disayangkan ya jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Sebagai generasi muda yang berasal dari kota Tanjung Pinang, Tasya merasa potensi daerah yang ada sangatlah beragam. Hal ini tidak hanya tentang tempat wisata yang dapat dikunjungi, namun juga termasuk kekayaan budayanya dan kuliner yang ada. Kepulauan Riau tentu saja bukan nama yang bisa diremehkan ya, jika berbicara dari sudut pandang pariwisata di kancah nasional maupun internasional. Ada banyak hal yang bisa dibanggakan atau dipamerkan untuk mengundang wisatawan, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan zaman memang memudahkan ya metode untuk mempromosikan pariwisata yang ada di masing-masing daerah di Indonesia. Dan tentu tindakan kecil seperti unggahan di sosial media ini bisa saja ya berdampak besar bagi masyarakat daerah hingga skala nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
2: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
4: Dengar, menciptakan ruang kreatif bagi masyarakat ini menjadi langkah penting ya dalam mendorong tumbuhnya ide, karya, dan juga inovasi di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Kehadiran ruang kreatif ini tidak hanya menjadi tempat berkegiatan, tetapi juga menjadi wadah untuk mengekspresikan potensi, mempererat kebersamaan, dan juga membuka peluang baru di lingkungan masyarakat. Dengar, dikutip dari LMS Spada Kemdiktisan intek.go.id, pendengar, ruang kreatif itu dapat dimaknai sebagai tempat atau lingkungan yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkarya, berdiskusi, belajar juga ya, dan juga berkolaborasi. Nah, bentuknya ini bisa beragam, mulai dari sanggar seni, komunitas literasi, pelatihan keterampilan, ruang terbuka untuk diskusi, hingga kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Di tengah kehidupan yang semakin dinamis ini, pendengar, ruang kreatif tentu memberikan kesempatan ya bagi masyarakat untuk menyalurkan ide dan juga kemampuan yang dimiliki. Itu tidak sedikit gagasan baru lahir dari pertemuan sederhana di lingkungan sekitar, baik dalam bidang seni, dalam bidang budaya, pendidikan, ekonomi misalnya, atau ekonomi kreatif maupun kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, pendengar, keberadaan ruang kreatif ini juga mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dalam berkarya. Ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil kreativitasnya, baik itu melalui pertunjukan seni, pameran karya, atau juga pelatihan usaha, nah, tentu kegiatan komunitas semangatnya untuk terus berkembang akan semakin tumbuh. Selain menjadi tempat berkarya, pendengar Ruang Kreatif juga memperkuat hubungan sosial melalui kegiatan bersama. Masyarakat dapat saling bertukar pikiran, belajar dari pengalaman satu sama lainnya, dan juga membangun kolaborasi yang bermanfaat. Dari situ tentu tercipta ya suasana yang lebih terbuka, juga inklusif dan saling mendukung di lingkungan sekitar kita. Kali ini ada The Bagindas ya, Suka Sama Kamu. Pasti Anda suka ya di Prosa Tera di Tanjung.

program dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam menarik minat generasi muda ya untuk menjadi petani. Salah satunya itu melalui program Brigade Pangan hingga Modernisasi Pertanian. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Kepulauan Riau, Rudi Hartono, mengatakan saat ini mayoritas petani di Indonesia itu masih didominasi oleh usia 50 hingga 60 tahun yang masih aktif mengelola pertanian. Tentu kondisi ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi pembangunan pertanian nasional, mengingat membutuhkan generasi petani muda yang kompeten dan juga inovatif. Pendengar, menyadari kondisi ini, Kementerian Pertanian telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung petani milenial. Salah satu yang menjadi program unggulan adalah Brigade Pangan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam dunia pertanian. Mendengar dalam program itu, masyarakat luas lahan, masyarakat tentunya ini ya, luas lahan itu minimal 200 hektar dan melibatkan 500 anak muda dalam satu brigade. Melalui pola kemitraan bagi hasil dalam program ini, tentu input pertanian seperti alat pertanian ini disediakan oleh Kementerian Pertanian dan lahannya dimiliki oleh petani. Jadi kita harus punya lahan dulu ya. Menurutnya, efisiensi pengelolaan pertanian idealnya itu adalah 200 hektar untuk pertanian padi. Untuk di Kepri sendiri, pendengar, memang masih terkendala oleh lahan ya. Namun ada juga program lain yang dapat dikembangkan. Tetapi generasi mudanya tentu harus tertarik dulu ya di bidang pertanian. Kementerian juga gencar mendorong drone pertanian melalui BRMP. Tujuannya adalah, pendengar, mengurangi penggunaan teknologi manual digantikan dengan teknologi seperti penanaman, pemupukan, dan lainnya dengan drone dan sebagainya. Petani milenial saat ini bukan tidak ada, akan tetapi jumlahnya belum seperti yang diharapkan. Dengan berbagai inovasi dan juga program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, ini tentu dapat menarik minat generasi muda untuk menjadi petani.

Berikan saat ini sudah pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi berikut ini pendengar, tentang pemilihan sampah dari rumah ya. Pemilihan sampah dari rumah selain dapat menjaga kebersihan lingkungan, juga dapat membangun ekonomi sirkular. Melalui program Bank Sampah, masyarakat diajak untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasilan dan juga membantu pemerintah dalam penanganan sampah yang dapat merusak lingkungan. Direktur Bank Sampah KKBS, Kamistiva Eva mengatakan pendengar, yang menjadi tantangan saat ini dalam hal yang paling nyata adalah masih kurangnya responsif masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah. Padahal secara sosialisasi masyarakat sudah paham ya, dan tentu sudah teredukasi dengan baik. Namun untuk memulai mungkin masih ada gas rasa malu atau gengsi untuk memilah sampah. Dari pengalamannya mendengar komentar awal, mereka cukup beragam. Ketika diedukasi untuk melakukan pemilihan sampah, ada yang menganggap hal ini tidak penting dan kurang kerjaan serta lainnya. Padahal mendengar dengan melakukan pemilihan sampah dari rumah, hal yang sederhana itu dapat bermanfaat besar ya. Mulai dari mengurangi sampah yang ketika menumpuk itu dapat menjadi permasalahan kesehatan, hingga dapat membangun ekonomi sirkular dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dicontohkannya mendengar pihaknya melakukan daur ulang tutup botol, ini menjadi gantungan kunci. Gantungan kunci laku terjual, dibeli oleh masyarakat maupun dijual ke anak-anak sekolah. Dan ini membuktikan bahwa sampah itu dapat membangun ekonomi sirkular di masyarakat. Kemudian mendengar dengan menabung sampah, salah seorang nasabahnya dapat membayar cicilan motornya per bulan. Pemilahan sampah melalui bank sampah ini memiliki kebermanfaatan ekonomi yang cukup besar serta membantu pemerintah untuk mengurangi sampah yang menumpuk. Melalui program Bank Sampah, pendengar juga dapat membantu membangun komunitas baru, di mana saat ini banyak masyarakat terutama nenek dan kakek lansia yang merasa senang ya dan bersemangat menjalani aktivitas barunya. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya, Rahasia Hati dari

Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah foto di media sosial X atau Twitter yang mengklaim adanya penerbitan surat dinas dari Menteri Imigrasi Republik Indonesia untuk menolak warga negara Palestina masuk ke Indonesia dengan menyertakan tangkapan layar dokumen tampak kopter tanggal 17 September 2025. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi, hasilnya tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan nota dinas seperti yang beredar di publik. Melalui situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenimipas, setelah dilakukan pembandingan dengan versi asli, ditemukan perbedaan yang sangat mencolok dari format yang asli. Selain itu, sesuai aturan, nota dinas sebagai sarana komunikasi internal antar pejabat tidak dibubuhi cap dinas. Tembusannya hanya berlaku di lingkungan unit kerja internal dan wajib mencantumkan jumlah lampiran. Menteri Imipas Agus Andrianto menegaskan dokumen itu palsu dan ia mempertanyakan keaslian surat larangan tertanggal 17 September 2025 tersebut karena instansinya tetap menerbitkan visa bagi warga negara Palestina. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Faktanya pendengar, klaim narasi mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko merupakan hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Kemlu dan memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap WNI yang diculik.

0: Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat. Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya pendengar, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar tidak tergantung pada satu sumber tertentu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

Ya, pendengar, kami masih menemani Anda dengan informasi-informasi terkini. Pendengar remaja asal Tanjung Pinang, Andi Raisa Meiza, akan mengikuti ajang nasional Miss Bintang Kids Indonesia 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Agustus mendatang. Dalam kompetisi tersebut, pendengar, Raisa akan mewakili Provinsi Kepulauan Riau di tingkat nasional. Remaja berusia 13 tahun yang akrab disapa Raisa tersebut berhasil meraih juara 1 kategori Kids pada kompetisi tingkat daerah yang digelar di Batam pada April 2026. Kemenangan itu mengantarkan Raisa sebagai wakil resmi Kepulauan Riau di tingkat nasional. Ajang Miss Bintang Kids Indonesia itu merupakan kompetisi modeling dan pageant anak yang menjadi wadah pengembangan bakat, kepercayaan diri, serta kemampuan komunikasi generasi muda di atas panggung. Raisa mengaku bersyukur atas kesempatan yang diperoleh dan tengah mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi kompetisi nasional tersebut. Dalam persiapannya pendengar menuju ajang nasional, Raisa mendapat dukungan penuh dari keluarga serta sekolah modeling tempat ia menimba ilmu di Tanjung Pinang. Dukungan itu menjadi motivasi bagi Raisa untuk terus mengembangkan kemampuan dan juga rasa percaya dirinya. Seberkas sinar.

Ya, pendengar, kalau saat ini musim sekali ya, musim jengkol. Nah, salah satu jenis buah polong-polongan khas Asia Tenggara yang sangat populer ya sebagai bahan masakan Nusantara. Rasa dan aromanya yang unik ya, tidak menjadikan jengkol ini dihindari dan untuk dikonsumsi, walaupun tidak sedikit juga orang yang memilih untuk tidak memakannya. Nah, pendengar, aroma tidak sedap ini bukan sekedar dari sisa makanan yang menempel di gigi saja. Biang keladinya adalah senyawa asam amino yang mengandung sulfur atau belerang yang bernama asam jengkolat. Masalahnya, nah, senyawa ini, pendengar, tidak hanya tertinggal di rongga mulut. Sebagian akan terserap ke dalam aliran darah dan kemudian di ekskresikan melalui berbagai cara, termasuk napas, ya, kemudian keringat dan urin. Nah, inilah yang mengapa cara menghilangkan bau jengkol itu terasa lebih sulit. Bau tersebut tidak hanya berasal dari mulut, ya, tetapi juga dari dalam paru-paru saat kita bernapas. Ketika kita mengkonsumsi jengkol, pendengar, senyawa sulfur ini terpecah di dalam tubuh kita. Aroma tidak sedap ini pun bukan aroma tidak sedap ini sekedar dari sisa makanan saja yang menempel di gigi. Namun buah polong-polongan khas Asia Tenggara ini sangat populer sebagai bahan masakan Nusantara. Dan rasa serta aromanya yang unik ini tidak menjadikan jengkol dihindari untuk dikonsumsi, walaupun tidak sedikit juga orang yang memilih untuk tidak memakannya. Nah, untuk mengolah jengkol agar bisa menikmati atau dinikmati tanpa menimbulkan aroma menyengat yang terkadang kurang disukai, tentu harus dilakukan beberapa trik ya atau tipnya, seperti yang dirangkum dalam fahum@umsu.ac.id. Salah satunya, pendengar, adalah memilih jengkol bermutu baik. Pastikan untuk memilih jengkol itu yang sudah tua agar teksturnya lebih kenyal dan rasanya lebih enak. Jengkol tua ini biasanya memiliki warna daging kekuningan hingga putih dan lebih keras saat dipecahkan. Kemudian membersihkan dan mencuci secara menyeluruh. Setelah memilih jengkol, lepaskan kulitnya hingga bersih sempurna. Kemudian bilas di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran atau sisa kulit yang menempel atau yang masih melekat. Kemudian cara yang ketiga, pendengar, merendam jengkol dengan air cucian beras selama semalaman. Wah, cukup lama juga ya, dengan air kapur sirih yang dapat membantu menghilangkan aroma dan rasa pahitnya. Setelah itu, setelah kita rendam satu malam, pendengar, kemudian bisa Anda rebus ya dengan tambahan bahan alami seperti parutan jahe. Ada di mana jahe ini memiliki aroma khas yang dapat menutupi bau jengkol sekaligus juga memperkaya rasa. Juga bisa daun jambu biji. Daun jambu biji ini biasanya ada ya di sekitar rumah kita. Rebus bersama beberapa lembar daun biji selama sekitar 10 menit. Kemudian juga bisa dengan daun salam, pendengar. Jika daun jambu tidak tersedia, gunakan daun salam. Biasanya daun salam ini pasti ada ya di rumah kita. Dan kalau misalnya tidak ada daun salam, bisa juga daun jeruk purut. Tambahkan daun jeruk purut yang telah diiris kasar untuk mengurangi aroma tidak sedap itu. Nah, ternyata bisa juga menggunakan kopi, pendengar. Kopi tanpa gula ya. Rebus jengkol dengan kopi bubuk tanpa tambahan gula selama 1 jam untuk membantu menetralisir bau. Dan setelah itu digeprek jengkolnya ya. Kemudian

dimasukkan dengan teknik yang tepat, gunakan api kecil untuk membantu bumbu terserap sempurna dan minimal. Ini tentu bisa mengurangi bau ya. Mungkin selama ini kalau ada yang nggak suka jengkol, takutnya ya kalau misalnya makan jengkol nanti bau mulutnya, atau mungkin takut ya dalam mungkin kita berinteraksi dengan orang lain, takut terganggu. Nah, semoga bermanfaat ya pendengar. Untuk Anda yang mungkin suka jengkol, yang suka masak-masak, ini bisa dicoba ya. Kalau selama ini mungkin main goreng atau rebus saja tapi baunya tidak hilang, bisa Anda coba tip yang saya sampaikan tadi. Baik pendengar, untuk lagu berikutnya, Raja, Seandainya ya. Untuk Mbak Jamilah di Penyalai, selamat sore. Ada Bu Erna juga ya. Semoga suka lagunya ya. Semoga tipnya juga bermanfaat.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik dimensi nilai ibadah dalam ibadah kurban, disampaikan oleh Ustadz Kandidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-A'raf dan surah Al-Fatir ayat 204 dan ayat 29 dibacakan oleh Nur Hidayati Khairun Nisa. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anatil wujuh likibriyaihi wa azamatih. Al-hayyil qayyum alladzi dabbara al-kainati bihikmatih. Al-qadir alladzi abda'al mawjudat wa ammaha biihsanihi wa rahmatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alladhi ja'ala fi ta'aqubil a'yad 'ibratan liman waqafa 'inda hududih wa dawama 'ala ta'atihi. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilallahi bi'iznihi wa fataha lana abwaabar ruqyi was-siyadati bisunnatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bid-din wa salaka tariqa hidayatih. Amban. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Dengan berbekal nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, berarti masih ada kesempatan untuk kita berbuat amal kebajikan. Mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur dengan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari sebelum hari ini dan juga hari ini kita melaksanakan ibadah kurban. Tentu saja setiap ibadah yang Allah syariatkan kepada hamba-Nya itu mengandung nilai-nilai. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana atau seperti apa dimensi nilai dalam ibadah kurban. Ayat ataupun dalil yang memerintahkan kepada kita untuk berkorban itu di dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita menerangkan lebih lanjut terkait dengan dimensi nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban, kita mesti mengetahui bahwa apa saja yang Allah perintahkan, baik itu dalam konteks perintah maupun perintah dalam konteks larangan, itu seluruhnya pasti mengandung hikmah. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila haslataini, at-ta'zimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqihi. Bahwasanya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam konteks mengerjakan maupun perintah dalam konteks ditinggalkan atau larangan, itu kembali kedua hal atau kedua sisi atau kedua aspek,
Yang pertama adalah at-ta'zimu lillahi ta'ala, yaitu berupa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah asy-syafaqatu li khalqihi, yaitu bentuk wujud kasih sayang kepada makhluknya. Maka dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa seluruh syariat ini tujuannya adalah dua hal ini, yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan berkasih sayang kepada makhluknya. Kita ambil contoh misalnya perintah sholat di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u. Bacalah nak, wahai Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dalam konteks sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dimensi sholat itu selain daripada menegakkan ataupun mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, juga merupakan bagian daripada berkasih sayang, karena sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka dari contoh yang demikian kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa ibadah kurban juga berdimensi yang demikian. Dimensi yang pertama adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud daripada mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal atau dimensi berkasih sayang kepada makhluk. Seperti apa itu? Seperti kepedulian, kemudian kebahagiaan, dan juga kebersamaan. Baik, kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah dimensi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimensi melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kata kurban itu sendiri di dalam bahasa Arab, itu adalah berasal daripada qaruba yaqrubu, yang artinya dekat. Kemudian kata itu diberikan tambahan tasydid, yaitu qaraba yuqarribu, yang artinya mendekatkan. Maka ibadah kurban itu adalah ibadah yang ditujukan dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian wajar ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguraikan di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Layyanallahu luhumuha waladima'wa walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya itu adalah ketakwaan. Kadzalika sakhkharallaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Maka dari sini kita katakan bahwa ketika seseorang itu melaksanakan ibadah kurban, berarti dia adalah dalam konteks bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui medium penyembelihan hewan korban yang dilakukan.
Di dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surah Al-Hajj ayat 28, Allah mengatakan, وَلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اللَّهَ اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang dianugerahkan kepadanya, atas anugerah rezeki yang telah dianugerahkannya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebahagian darinya dan sebahagian yang lain berikanlah makan orang yang sengsara lagi fakir. Maka dari sini kita juga bisa melihat bahwa konteks daripada penyembelihan hewan kurban itu adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang menjadi bagian terpenting juga di dalam ibadah itu adalah kepedulian kepada sesama. Nah, ini kita bisa lihat misalnya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asfahani, wa yut'imu ahla baitihi sulus wa yut'imu fuqara jiranahu sulus wa yatasaddaqa 'ala su'ali bisulus. Rasulullah itu memberikan daging korban kepada keluarganya sebanyak sepertiga, untuk para tetangganya yang fakir sebanyak sepertiga, dan untuk orang-orang yang meminta sebanyak sepertiga. Berarti ibadah korban itu mengajarkan kita kepedulian kepada sesama. Yang berikutnya lagi, ibadah korban itu juga mengajarkan kita untuk berbagi kebahagiaan. Bahagia bagi orang yang berkorban. Bahagia karena sudah mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahagia mampu membantu sesama. Bahagia bagi orang yang menerima sedekah korban. Mengapa? Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbin mu'min, yaitu sebaik-baik pekerjaan itu adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang yang beriman. Maka ketika kita melaksanakan ibadah korban, selain kita peduli, kita juga memasukkan itu, memasukkan rasa bahagia kepada hati orang yang beriman. Dan yang juga bisa kita ambil nilainya adalah nilai kebersamaan ketika ibadah korban itu sendiri. Mengapa demikian? Karena di dalam yang lumrah di masyarakat kita, ketika ibadah korban itu dilaksanakan, ada panitia korban. Maka kemudian terjadilah komunikasi di dunia nyata, saling bersilaturahim, saling bantu-membantu, saling mengenal, saling memahami, sehingga kemudian terjadilah nilai kebersamaan, nilai persatuan. Maka hal ini adalah patut kita ambil sebagai pelajaran. Sebagai kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah ibadah korban itu mengandung dua dimensi besar. Dimensi yang pertama adalah dimensi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua adalah dimensi berkasih sayang kepada sesama, yaitu melalui nilai kepedulian, melalui nilai memasukkan rasa kebahagiaan, dan juga nilai kebersamaan. Demikian yang bisa kita sampaikan.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من آذى إلى المسجد وراء أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو راء. حديث رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak,
0: dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya

ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Pendengar Langit Malam akhir Mei 2026 akan menghadirkan fenomena astronomi yang cukup jarang terjadi, yaitu Blue Moon. Fenomena ini pendengar menarik perhatian masyarakat karena namanya yang unik dan kembali menjadi perbincangan di berbagai platform digital. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui laman media sosial Instagramnya menjelaskan Blue Moon yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026 merupakan bulan purnama kedua dalam satu bulan kalender. Purnama pertama telah terjadi pada 1 Mei 2026 sehingga kemunculan purnama kedua pada penghujung bulan membuatnya mendapat sebutan Blue Moon. Meski demikian, pendengar, masyarakat kerap salah memahami fenomena ini sebagai perubahan warna bulan menjadi biru. BRIN menjelaskan bahwa bulan tetap terlihat putih kekuningan seperti biasanya dan tidak mengalami perubahan warna saat Blue Moon berlangsung. Fenomena ini, pendengar, sungguh berkaitan ya dengan siklus fase bulan yang berlangsung sekitar 29,5 hari karena siklus tersebut sedikit lebih pendek dibandingkan panjang rata-rata bulan kalender. Sesekali muncul kesempatan terjadinya dua kali bulan purnama dalam satu bulan yang sama. Data yang dipublikasikan NASA menunjukkan Blue Moon itu terjadi rata-rata setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Lembaga Antariksa Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa sebuah Blue Moon bulanan itu muncul ketika bulan purnama terjadi dua kali dalam satu bulan kalender. Sehingga purnama kedua itu memperoleh status khusus sebagai Blue Moon. Laman astronomi space.com yang diakses pada Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan Blue Moon itu muncul esok hari termasuk kategori Montlibu Blue Moon atau Blue Moon bulanan, Blue Moon bulanan. Dan fenomena ini, pendengar, berbeda dengan sesional Blue Moon yang merujuk pada bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 kali bulan purnama. Yang menarik, istilah Blue Moon itu ternyata telah berkembang menjadi ungkapan populer dalam budaya masyarakat dunia karena kemunculannya yang tidak terlalu sering. Istilah ini tentu digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang jarang terjadi. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini kami pilihkan untuk Anda. Sheila on 7 ya. Kita.

Mendengar perkembangan teknologi digital ini membuat kebutuhan dunia kerja terus berubah ya dalam beberapa tahun terakhir, di mana kehadiran artificial intelligence AI, big data hingga ekonomi digital ini mendorong munculnya profesi baru sekaligus juga menggeser sejumlah pekerjaan konvensional. Di mana perubahan tersebut mendengar membuat generasi muda khususnya Gen Z ini mulai dituntut untuk lebih selektif dalam memilih jurusan kuliah. Selain mempertimbangkan minat calon mahasiswa, kini juga perlu melihat relevansinya di bidang studi dengan kebutuhan industri di masa depan. Di Indonesia saja pendengar, transformasi digital ini semakin terlihat ya, melalui meningkatnya penggunaan dompet digital, kemudian juga investasi online, e-commerce hingga bisnis berbasis teknologi, di mana kondisi ini tentu membuat industri membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kombinasi kemampuan teknologi dan juga pemahaman bisnis. Kepala Kampus Cyber University Siti Ibnu Al-Farabi mengatakan bahwa perkembangan industri digital ini membuat mahasiswa perlu mempersiapkan diri ya dengan kemampuan yang adaptif sejak masa kuliah. Menurutnya, dunia kerja ke depan itu akan lebih membutuhkan talenta yang mampu menggabungkan teknologi dengan pemecahan masalah bisnis. Untuk lagu berikut ini, Smash. Senyum semangat ya, tetap tersenyum ya.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Halo Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil. Si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kami sudah pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruz Zakin mengatakan, saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya. Apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita. Itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui, rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: halo Sobat BMKG. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi.

0: mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah RHF memprediksi wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam 3 hari ke depan. Hujan diperkirakan itu terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari, baik secara lokal maupun mencakup sebagian wilayah yang lebih luas pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Kepala Stasiun Meteorologi RHF Tanjung Pinang Ahmad Kosasih mengatakan, pendengar, kondisi cuaca tersebut itu dipengaruhi adanya pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Kepulauan Riau. Fenomena itu menyebabkan perlambatan massa udara di sekitar Pulau Bintan yang mendukung terbentuknya awan hujan.
2: Siap.

Mendengar konsumsi daging kurban saat Hari Raya Idul Adha sering dikaitkan dengan meningkatnya kadar kolesterol dan tekanan darah. Namun mendengar kondisi itu tidak selalu terjadi ya pada setiap orang dan sangat bergantung pada jumlah konsumsi. Kondisi kesehatan serta cara pengolahan daging yang dikonsumsi. Nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Renta Paulina Sijabat mengatakan, pendengar, daging merah memang memiliki potensi ya untuk meningkatkan kadar kolesterol dan juga tekanan darah apabila dikonsumsi secara berlebihan. Sehingga masyarakat perlu memahami kondisi kesehatannya masing-masing sebelum mengkonsumsi daging kurban. Menurutnya, pendengar, kondisi gizi dalam daging juga berbeda-beda tergantung bagian yang dikonsumsi. Daging tanpa lemak umumnya itu mengandung protein dan zat besi yang tinggi. Sementara bagian yang mengandung banyak lemak itu memiliki kalori dan kandungan kolesterol yang lebih tinggi. Renta menjelaskan, pendengar, untuk orang dewasa dengan kondisi kesehatan normal, konsumsi daging sekitar 60 hingga 70 gram atau setara satu potong dalam sekali makan masih tergolong aman. Namun cara pengolahan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya dari Rini ya, Mimpi Besarku.

Mendengar informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Sebanyak 260 eksemplar buku dari Yogyakarta akan dibawa mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Gadjah Mada UGM ke Kota Tanjung Pinang. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan literasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Buku-buku itu nantinya akan disalurkan kepada Taman Bacaan Masyarakat TBM agar dapat diakses oleh anak-anak, pelajar, dan juga masyarakat. Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat TBM Provinsi Kepulauan Riau, Harken, mengatakan bantuan buku tersebut merupakan bantuan nyata kepedulian mahasiswa terhadap peningkatan minat baca dan akses literasi di daerah kepulauan. Menurutnya, buku tersebut mendengar akan sampai di Tanjung Pinang pada 2 Juni 2026. Pendengar, informasi itu tadi merupakan informasi terakhir ya Anda bersama saya, Rima Melati, untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat, tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang atau juga melalui RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda? Masa depan anak bisa terhenti, bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanjung Pinang Malam Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bagaimana hari ini aktivitas Anda, berjalan lancarkah? Atau yang libur, bagaimana liburnya? Sudah mulai banyak hal-hal positif yang dilakukankah? Karena masih ada hari esok libur, Senin juga masih libur. Semoga Anda masih bisa menikmati dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sambil mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk Anda yang malam minggu ini masih saja beraktivitas, tetap semangat pendengar, karena kami akan menemani Anda dengan rangkaian acara yang sudah pun kami siapkan. Mengawali Tanjung Pinang Malam, untuk malam hari ini kita dengarkan dulu mini drama. Kali ini berjudul TBC di Sekolah, produksi RRI Kendari.
1: Di era sekarang, anak-anak muda tidak pernah melepaskan pandangan dan tangannya dari gawai mereka. Informasi media sosial selalu jadi topik yang hangat dalam perkumpulan mereka. Di sekolah, notifikasi gawai berbunyi lebih cepat dari bel sekolah. Satu pesan di grup kelas, notifikasi yang bisa jadi awal dari tawa canda atau malah salah paham.
2: Kalian udah baca pengumuman belum? Besok tuh ada vaksin TBC sama pemeriksaan TBC di sekolah. Nih, katanya di internet, vaksin TBC tuh bikin demam 3 hari. Terus pemeriksaannya serem banget.
3: Hah? Vaksin? Seriusan ini? Jarumnya gede gak sih?
4: Tunggu deh, Dio. Itu sumber kamu dari mana dulu? Lihat di mana?
2: Ya, dari thread di Twitter sama story orang lah. Valid ini, story teman aku yang baru aja diposting. Ya pasti dia udah ngalamin deh disuntik duluan.
3: Serius? Takut, aku besok izin sakit aja deh.
4: Belum tentu bener sih itu. Bisa aja itu berlebihan atau sumbernya gak kredibel yang kamu lihat di thread.
2: Ah, so tau kamu Bim. Ayo lo Rani, besok divaksin, terus langsung sakit lo.
3: Bima, kamu batuk dari tadi.
4: Ah, ini mah biasa. Masuk angin, kecapean aja. Minum air es terus aku.
2: Masuk angin tiap hari. Itu anginnya yang ngekos di paru-paru kamu kali. tapi jangan-jangan.
4: Weh, iyo, jangan doain yang aneh-aneh.
2: Serius nih, ada yang bilang pemeriksaan TBC tuh ngeri. Jarumnya besar, suntikannya sakit. Sampai diperiksa lagi paru-parunya, harus ini itu juga, ribet.
3: Ih, aku jadi makin takut deh. Kenapa sih harus di sekolah segala?
4: Justru, karena kita anak-anak muda di sekolah, Ran. Biar gampang dicek, dan sama-sama dicek juga.
1: Keesokan harinya, sekolah tetap berjalan seperti biasa. Termasuk satu program penting untuk kesehatan siswa.
5: Tenang ya adik-adik, vaksin dan pemeriksaan TBC ini aman kok. Tujuannya supaya kita bisa mencegah dan mendeteksi TBC sejak dini.
3: Kak, benar gak sih kalau vaksinnya bikin sakit lama? Kayak demam beberapa hari gitu.
5: Efeknya ringan dan sementara aja kok Rani. Justru jauh lebih aman dibanding resiko TBC yang ternyata enggak terdeteksi, iya kan?
2: Berarti kata thread dan story orang-orang di grup itu hoax dong.
5: Makanya Dio, sebelum percaya, kamu harus cek dulu kebenarannya. Bisa tanya langsung ke nakes yang kamu kenal atau langsung ke dokter, biar enggak kemakan hoax di grup. Bima, kamu sering batuk?
4: Iya kak, udah lebih dari 2 minggu ini. Batuknya mengganggu, sampai dada saya sakit.
5: Tahu gak dek, pemeriksaan di sekolah seperti ini tuh justru pemeriksaan yang penting buat kamu dan teman-teman yang lain. Jadi ketahuan kalau memang ada hal-hal yang mengarah ke arah TBC. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jaga kesehatan kamu dan teman-temanmu. Ini karena kamu batuknya sudah lumayan lama, saya rujuk untuk diperiksa lebih lanjut di puskesmas ya Bima. Kamu gak perlu takut dan khawatir, biar kamu sembuh.
4: Baik kak, dari sekolah saya segerakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
3: Aku beneran takut karena kemakan hoax berita kemarin. Tapi benar juga ya kak, pemeriksaan TBC di sekolah bikin kita jadi aware sama kesehatan kita, khususnya paru-paru. Ngelihat Bima diperiksa, aku jadi gak takut lagi deh kalau harus vaksin TBC di sekolah.
2: Iya, aku juga. Kebanyakan nonton story orang, dengerin kata orang juga.
5: Betul deh, kamu gak perlu takut lagi ya.
4: Gak apa-apa guys, setidaknya sekarang aku tahu. Dan aku bisa dapat jawaban dari petugas kesehatan tentang batuku ini. Dan gak nebak-nebak sendiri.
6: Adik-adik semua, jadi program pemeriksaan dan vaksin TBC dari puskesmas kami akan berkelanjutan ya. Dan pastinya ada juga program cek kesehatan gratis. Ini semua dari pemerintah loh, dan gratis. Jadi jangan takut kalau ada vaksin TBC di sekolah. Ini juga kan demi kesehatan kamu-kamu semua, generasi penerus bangsa Indonesia. Ingat ya adik-adik, sehat itu investasi paling berharga.
2: Oke kak, aku janji next time akan share fakta tentang kesehatan yang valid, bukan hoax.
3: Deal ya Dio, awas aja sampai kamu nakut-nakutin kita lagi tentang vaksin di grup. Sekarang grup kelas kita upgrade ya.
2: Oke.
1: Di tengah ramainya notifikasi dan informasi, satu hal yang pasti, kesehatan bukan bahan bercandaan. Dan kebenaran tidak datang dari hoax. Karena peduli itu dimulai dari berani tahu. Dan sehat itu tanggung jawab kita bersama. Demikianlah drama radio Hoax di grup kelas dengan didukung pemain. Dimas sebagai Dio, Nafi sebagai Rani, Lutfi sebagai Bima, petugas kesehatan oleh El Haiza, narator oleh Ananta Setiadi, teknik rekaman oleh Imade, penyunting suara oleh Aden, dan pengarah adegan oleh Ananta Setiadi. Sekian dan sampai jumpa dalam cerita yang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Minggu ini seperti biasa ramai sekali ya. Dan kalau menurut BMKG sih, beberapa hari ini Kota Tanjung Pinang itu diperkirakan akan diguyur hujan, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah memprediksi wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam 3 hari ke depan. Hujan diperkirakan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari. Jadi kalau malam seperti ini, alhamdulillah ya, aman-aman aja. Jadi untuk yang malam mingguan, jadi lebih tenang gitu ya. Tapi tetap waspada pendengar ya, karena kita nggak tahu juga yang namanya alam, bisa saja tiba-tiba hujan gitu. Apapun cuacanya, semoga malam minggu ini menjadi malam yang menyenangkan untuk Anda, apalagi ada Pro 1 yang setia.

Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong.

0: Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: trener.
1: I'm an officer.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali hadir untuk malam hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam minggu yang syahdu, enaknya dengerin lagu di Ruang Rindu. Mau denger lagu apa? Silakan ya di line telepon 2710 atau di WhatsApp 0811 7789830. Sudah Liza buka. Halo, malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Wih, Rindu. Perdana dia. Wih, gak malam mingguan?
2: Iya, gak malam minggu di luar.
1: Oh, malam minggu di...
2: Di rumah Bu Noviani.
1: Siapa tuh?
2: Tetangga Mak Dani.
1: Oh, Mama Dani.
2: Tetangganya.
1: Oh, iya, iya, iya. Tetangganya Mama Dani, baik.
2: Bu Noviani.
1: Oh, iya. Siap. Sehat? Sehat. Nah, apa?
2: Santai nih, gak ada. Jangan kutik. Ini apa? Kalau ganggu aku nih.
1: Siapa itu ganggu tuh?
2: Gak tahu, Ijal usah.
1: Masuk Jal, jangan ganggu di belakang. Oke, Le, malam ini lagu-lagu tahun 80 sampai 90, Indonesia boleh, mancanegara juga boleh. Apa maunya?
2: Lagu apa ya? Coba. Ya, sama bisa?
1: Boleh.
2: Apa? Ini tuh. Asik. Dewa 19, lagunya. Abina, aku dirimu. Kamu ketawa?
1: Gak ada.
2: Emang ketawa?
1: Iya, gak ada. Gak boleh ketawa. Ya udah marah-marah ya Liza ya.
2: Gak boleh, bu. Dia kok dengar-dengar aku dirimu ketawa.
1: Gak ada. Kan? Gak ada. Iya. Ada. Siap. Ditunggu lagunya buat siapa?
2: Oke, tunggu besok.
1: Iya, besok tunggunya. Diputarnya besok.
2: Oke, bro.
1: Iya, yeah, buat siapa?
2: Alamnya terutama di utama-utama untuk Liza gitu. Malam minggu anak labu.
1: Iya, yeah. Apa itu malam minggu?
2: Malam minggu malam-malam bagi ya, jadi RI.
1: Oke, terus?
2: Terus Liza itu kan luas. Itu malam ini di Riyata, di Riyata.
1: Amin.
2: Tangga sih nama-nama, ya kan? Untuk Berita, Mbak Rima, Mbak Rika, Adi Riki dari sini ya.
1: Amin.
2: Nah, kalau nama nih kalau bertemu, Samsul, Mas Samsul.
1: Ya.
2: Ini siapa anaknya? Anaknya Dika. Dika. Ada Iwan Sam lah, nama gerinya. Ini yang tinggal di Singapura ya.
1: Iya.
2: Lalu Samsul, Sul, jangan lupa Sul, durinya Sul. Kita masak kirim kijang. Terus sarannya untuk Budianto, Bu Noviani, Novi, apa yang dia ya, untuk untuk Adi sama istri anaknya Dika,
1: yeah.
2: Untuk Binda Bogor, Abang di Bandung, Ayib di Ampung, untuk Abdi Yusuf Batam, Pak dulu pada berapa lah pantai Malai.
1: Ayo mana? Catatannya kemana hilang ya
2: Malai ya karena terbang angin. Apa kabar, wala, yang memang subuh Rabu, Mbak Serina, Mbak Cucu, yang lucu Mbak Cima, Mbak Rika.
1: Siap.
2: Putri Pondok, Putri Merica. Mbak Mia, masuklah Mbak Mia, aku dengar suaramu.
1: Iya, Mbak Mia, mana nih Mbak Mia nih?
2: Ada masuk, aku udah dengar, makanya bagi yang ngeliat nih, saya masuk. Mau ini, Putri apa? Putri Rasi. Rasi.
1: Iya.
2: Yang lucu, untuk Bunda Permata, Mak Berlian, Wani, Bunda Sulami, Bunda. Sulami.
1: Iya benar loh itu, udah benar itu, Oma Sulami.
2: Oma Sulami,
1: Oke.
2: untuk apa atau OD Pak Irma Pak Gumi untuk ano Ikman untuk Bakta Walid Ulu untuk kira-kira
1: semua deh ya
2: semua deh
1: satu kampung
2: sama Indonesia Indonesia sama sama Pak Kepri
1: siap
2: sama lagi Pak Bintan
1: siap
2: bisa
1: ya yes, saya
2: Kita bilang tadi ya. Hah? Nanti kalau si ini Pulau Banten bilang aku bantu ya. Itu saya.
1: Makasih. Iya, malam. Terima kasih buat Ile yang ada di Kijang di belakang Ile. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
3: Berbagai rindu, memori lewat lagu, rindu sama Mbak Liza.
1: Alhamdulillah dia rindu sama saya. Mama Dani apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Enggak hujan kan sana?
3: Tidak, Mbak, di dalam nih.
1: Iya lagi. Salah, salah pertanyaan saya. Baik, saya salah.
3: Sama kita tahu hujan.
1: Alhamdulillah. Ya, enggak malam mingguan.
3: Hah? Baliza udah makan?
1: Sudah, Mama Dani.
3: Alhamdulillah, semoga dikasih kesehatan, dikasih panjang umur.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Pro 1, di ya. RRI maksudnya tuh.
1: Siap, amin. Mbak Dini mau denger lagu apa?
3: Lagu apa ya? Lagu Bonnie M bisa Mbak Liza?
1: Bonnie M?
3: Ya bisa.
1: Bentar ya. Yang biasa ya?
3: Bonnie M lah, pokoknya terserah Mbak Liza. Yang penting untuk malam minggu ini kita lepaskan rindu untuk Bonnie M lah, Bonnie M.
1: Oke. Okay. Ya, buat siapa?
3: Terutama buat Mbak Liza selamat bertugas, semoga sehat. Ntar pulang hati-hati. Kalau yang ikut jangan diajak. Jalan hati-hati.
1: Iya, Mbak Dani.
3: Malam minggu kendaraan ramai kan malam minggu di Tanjung Pinang.
1: Benar sekali.
3: Jaga keselamatan. Pelan bawa kendaraan yang penting selamat sampai di rumah ya Mbak Liza.
1: Siap.
3: Mbak Liza.
1: Saya.
3: Mbak Dani kadang-kadang suka lihat TikTok tuh kadang-kadang Pro 1 tuh ada Mbak Liza juga, ada siaran juga Mbak Rika.
1: Oh itu rekaman ya. Iya rekaman.
3: Iya. Walaupun rekaman nih tapi kan nampak wajah dirimu ya mantap. Lepas kangennya maksudnya kan.
1: Aduh ketahuan.
3: Lepas kangennya sama Mbak Liza. Oh ada Mbak Liza juga masa TikTok ya. Siaran saya bilang itu kan.
1: Iya.
3: Selain itu kan Mas Ardian sama Mbak Rima kan ada yang tak ada kan Mbak Rima sama Mbak Liza sama Mbak Rika.
1: Iya.
3: Jadi kalau lepas untuk kangennya kan kita lihat, Pro 1 ada siaran juga nih Mbak Liza sama iya. Mbak Rika. Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Bisa alhamdulillah. Nampak dulu, kan?
1: Saya ngumpet. Gak bisa ngumpet sekarang.
3: Iya Mbak Liza manis rupanya ya.
1: Aduh gula kali ya. Mau salam buat siapa nih Mbak Dani?
3: Oh gitu ya. Jadi salam-salam lah ya.
1: Boleh buat siapa?
3: Jadi manisnya ditinggalkan aja dulu ya.
1: Bisa aja.
3: Oke lah, salam ya. Tadi ada si Ile. Selamat bermalam minggu biasanya di rumah Tante Novi lah. Semoga sehat sekeluarga Tante Novi.
1: Amin.
3: Terus Bunda Sulami.
1: Iya.
3: Kak Ani, Kak Siska, Bang Uya, Bang Lukman.
1: Ya.
3: Pak Hamzah Husuf. Bunda apa Kak Berlian.
1: Ya.
3: Putri Merica.
1: Yuhu.
3: Kak Deli. Kak Dinda, Mbak, terus Kang Irwan, yang Ucu, Bang Udi. Nanti satu kampung kelamaan pula ya Mbak Lisa. Capek. Terus buat tak lupa juga buatnya Bung Aye di Bengkulu semoga sehat. Buatnya Mbak Eva sekeluarga beserta suami semoga sehat ya Mbak Liza ya.
1: Amin.
3: Mbak Liza, saya. Makasih ya.
1: Sama-sama Mbak Dani. Iya.
3: Pulang hati-hati ya,
1: Mani. Oke, Mbak Dani. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dani di Kijang ya, di belakang Mbak Dani. Oh, terputus. Baik, dicoba kembali di telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oh iya, Liza bacakan WhatsApp dulu aja nih. Satu ada dari Pak Tio di Bintan ya. Selamat malam Pak Tio. Katanya mau dengar lagu dari Iwan Fals, boleh gak Mbak Liza yang Rindu Tebal? Salam buat semua yang lagi mendengarkan saja. Oke, Rindu Tebal ya. Oke, ditunggu lagunya buat Bapak Tio di Bintan. Kita ke lagu dulu ya pendengar. Ada Dewa 19, Aku Milikmu. Ada Bonnie M juga, ada Iwan Fals juga. Tetap bersama kami di Pro 1. Nanti setelah 3 lagu ini kita buka lagi lantai telepon dan juga WhatsAppnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Ya, mendengar lagu dari Iwan Fals, Rindu Tebal ya. Kita buka kembali di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Penelpon berikutnya yang ingin request lagu-lagu tahun 80-90 Indonesia boleh, mancanegara juga boleh ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Lewat Lagu.
0: Iya, malam.
1: Good night.
0: Bukan lagi bahasa orang putih.
1: How are you?
0: Oi, you how how? Apa kabar Kak Deli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah. Malam minggu nggak kemana-mana ya?
1: Lagi di RS.
0: Kenapa?
1: Udah,
0: itu kan
1: ibarku
0: semasuk
1: rumah sakit.
0: Oh, nemenin?
1: Iya.
0: Oh, tapi
1: jadi lagu dulu.
0: Ah, ya, apa tuh?
1: Dari My John.
0: My John?
1: Yes.
0: Apa tuh?
1: Every day I love you.
0: Boy John.
1: Mantap kan?
0: Oh, Boy John. Iya. Every day I love you ya. Yeah.
1: Yes.
0: Bukan lagi. Buat siapa boyzone-nya?
1: Buat semua aja lah.
0: Iyalah, buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya.
1: Salamnya satu untuk semua aja lah ya.
0: Siap.
1: Alisa, selalu kerjanya hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
1: Thank you very much. Thank you, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Kak Deli ya, yang ada di kilometer 5 bawah. Lagi di RS katanya ya. Ya, semoga cepat sembuh yang lagi sakit. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Ruang Bagi Rindu.
0: Alhamdulillah baik, Bu Yani apa kabar? Lama tidak bersua.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, lagi di jalan Bu?
1: Enggak, ada rumah nih.
0: Oh, lagi di rumah. Ada suara angin-angin gitu, kipas angin kali ya. Oke.
1: Ya, pakai kipas.
0: Oh ya. Iya, pantas kedengeran kayak suara angin gitu.
1: Panas.
0: Oh iya, panas ya. Ya udah, pada panas gini mau denger lagu apa nih, Bu?
1: Gimana?
0: Mau denger lagu apa pada panas begini?
1: Lagu?
0: Iya.
1: Ahmad Albar bisa enggak? Ahmad Albar.
0: Yang mana tuh?
1: Malam Panjang.
0: Waduh, bukan lagi. Panjang sekali malam ini ya.
1: Malam panjang, panas.
0: Oh iya, tapi yang penting sehat ya.
1: Alhamdulillah. Biasa kan, faktor U itu kan kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat.
0: Iya.
1: Kalau capek sikit ya rempong.
0: Iya.
1: Biasa. Kalau faktor U itu yang apa tuh yang dijaga tuh kaki.
0: Oh iya benar. Makanya terlalu dekat memang kipas anginnya.

0: buat Herman Lapan Batu, buat Putri Merica, terutama buat yang siapa nih, Mbak Rima ya?
1: Sama Liza.
0: Imut ya?
1: Apaan amit-amit?
0: Imut-imut aja comot-comot nih.
1: Apaan amit-amit?
0: Amit-amit comot-comot nih.
1: Buat siapa lagi?
0: Buat Uya-Uya di Yudho Wirangun, Pak Kumis, Pak... Siapa tuh yang di Jambi tuh?
1: Pak Hamzah Yusuf.
0: Hamzah Yusuf, buat Kang Irwan di Bandung. Buat Pak siapa tuh yang dipanggil Aye-Aye tuh?
1: Bang Aye, Bang Andi. Buat,
0: Oma Sulami di Yudho Wirangun. Buat Ile-Ile yang susah ngomong tuh.
1: Heboh.
0: Mama Dani, buat Mas Prabu, buat Putri Pondok, buat Berlian, Kak Berlian, buat siapa lagi ya?
1: Yo, siapa lagi?
0: Kayaknya banyak lupa, Bang Udin udah jarang masuk abisnya, tapi monitor. Enggak terprogram lagi, faktor U, jadi banyak lupa.
1: Siap, enggak apa-apa.
0: Maklum aja.
1: Iya, Ibu.
0: Bisa kan lagunya kan?
1: Iya, siap, ditunggu lagunya.
0: Pokoknya penelpon pertama sampai yang terakhir.
1: Iya.
0: Buat Liza, hati-hati pulang, jaga kesehatan.
1: Terima kasih,
0: jangan lupa makan.
1: Siap.
0: Kerja.
1: Masya Allah.
0: Semoga Liza sekeluarga selalu dilindungi.
1: Amin, amin, amin.
0: Dilancarkan rezekinya.
1: Amin,
0: diberi kesehatan selalu.
1: Amin, Ibu juga ya, doa yang
0: makasih,
1: sama.
0: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas waktunya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yani ya. Iya, dan ada juga WhatsApp dari Bapak Hamzah Yusuf nih. Halo Pak Hamzah Yusuf di Jambi, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memberi lewat lagu. Katanya request lagu Sahabat Karibku dari Nia Daniati. Salam buat yang sudah dipotokopi sama Ile dan Mama Dani tadi. Semua fans pro satu RT Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Lisa, selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Bapak juga ya, terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari HY alias Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, terima kasih Bapak. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Liza Andriani.
1: Saya
2: Liza Andriani.
1: Saya. Iya Bapak. Alhamdulillah, Bapak gimana, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih banyak rendangnya Liza.
1: Ais, tak ada.
2: Tak ada. Lama lagi ini kan banyak, tak ada.
1: Tak ada.
2: Biar pun satu kuali rendangnya tak ada.
1: Tak ada. Nak ke mana? Tak ada.
2: Mau betul-betul Melayu lah.
1: Iyalah.
2: Sehat ke Liza.
1: Alhamdulillah, Bapak sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Lagu Indonesia manca ya.
1: Boleh, Indonesia boleh, manca boleh. Apa tuh?
2: Minta Indonesia lah.
1: Apa, dari siapa?
2: Dalam aku duduk termenung, Titik Sandora.
1: Titik Sandora? Termenung ya?
2: Iya.
1: Oh alah.
2: Boleh?
1: Boleh. Buat siapa?
2: Salamnya. Tamara Unzama untuk Liza Andriani.
1: Terima kasih.
2: Pak Umar keberapa nih?
1: Pak Umar yang ke-6 nih. Bapak dapat salam dari Bu Yeni.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat selalu katanya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Ajari penelpon pertama ini sampai ke-6 ya.
1: Siap.
2: Gato yang di Jambi, Wanja Yusuf. Sudah masuk belum?
1: Itu WhatsApp.
2: Ika Jambi, Istiawan Jambi, semua orang Jambi di Jenggol ya.
1: Siap.
2: Sudah itu Pekanbaru, Bunda Isa, Ibu Yus, Pak Jumali, semua orang Pekanbaru di Jenggol.
1: Oke.
2: Okay. Tedinda di Bogor, Kang Irwan di Bandung ya.
1: Iya.
2: Semua orang Bogor, orang Bandung di Jenggol. Di Manado, Nuna Pika, semua orang Manado di Jenggol.
1: Oke.
2: Jadi
1: apa?
2: Semuanya lah, termasuk orang Pekanbaru,
1: Bengkalis,
2: semua lah.
1: Okay.
2: Abang

0: Lapar, pagak Prabu. Prabu dipanggil, saya dengar dia. Iya, memang betul dia datang Jalan Bintan.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi, Mas Prabu. Mas Prabu. Sombong kali dia, aku bilang.
1: Tak dengar.
0: Gak mau kenal sama Pak Umar
1: tak
0: dia.
1: Tak dengar.
0: Tak dengar, Riza kuat-kuat gitu dipanggil. Itu Mas Prabu ya. Halo. Memang aku bilang. Awas aku Mas Prabu ya.
1: Kapo Mas Prabu.
0: Oke. Prabu yang heboh. Ternyata kiu, kumis, semua lah ya.
1: Iya.
0: Baik Liza.
1: Siap.
0: Pak Omar mohon diri kepada Liza ya.
1: Siap.
0: Selamat bercuap-cuap.
1: Iya Bapak, semangat. Terima kasih. Siap. Semangat juga buat Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga dan sehat selalu buat Bapak Umar dan Ibunda tercinta di rumah ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar ya. Waduh, yang mau telepon sabar. Sudah 3 penelpon soalnya. Plus ada di WhatsApp juga tadi ya, sudah Liza bacakan. Kita ke lagu dulu buat WhatsApp yang belum kebaca, nanti akan Liza bacakan. Dan buat yang mau telepon nanti akan Liza terima lagi. Tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Boyzone, Everyday I Love You.

0: butuh. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Iya, pendengar Titik Sandora termenung. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita ke penelpon berikutnya lagi ya. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masya Allah.
1: Di Pro 1 dengan Mbak Liza aku. Lengkap tuh.
0: Pokoknya pokoknya ya. Sehat Bang Udin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi habis makan daging kan.
0: Woi, masih ada daging. Bukan
1: habis.
0: Lagi. Udah habis.
1: Jadi gini, ini pantun dia makan daging. Jalan-jalan ke Tua Payah. Enak membeli sebuah manggis. Memang enak daging kurban pada hari raya. Karena dapat gratis.
0: Asik. Alhamdulillah. Oke.
1: Maniza.
0: Saya.
1: Buat di hatimu, sakit di hatimu.
0: Aduh, bukan lagi.
1: Boleh kan?
0: Boleh, boleh.
1: Nah, ya ditunggu lagunya ya.
0: Iya, buat siapa Bang?
1: Pertama buat penyiar lah yang sedang bertugas.
0: Siap.
1: Sehat, bahagia dan ceria selalu.
0: Amin.
1: Ini baru menitir juga, pas Pak Umar masuk itu baru buka. Soalnya anak aku datang dari dari Kawal. Kan tak mungkin aku buka radio kan.
0: Siap.
1: Oke. Ada Pak Umar juga, Bang Herman, Kak Damerdu, Kak Berlian, Kak Selina Kiu ya. Tak lupa juga Ibu Napsa, Ibu Sinta. Ada Bunda Sasi yang lucu ya. Ada Putri Merica, Bunda Sulami, Ibu Erma ya. Tak lupa juga salam buat Ibu Yeni ya. Ibu Rina, Mak Anjang, Lamuna Permata di Penyengat. Ada Makcik Emak, Nek Mandah ya. Tak lupa Pak Kumis kita ya di Pancur.
0: Iya Pak Kumis.
1: Hamzah, Abang Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Ika Siawan juga ya. Ada juga Ilek ya. Mak Dani. Salam juga buat Dinda di Bogor. Untuk abang kita Guna Gulana tuh ya. Jangan
0: siapa?
1: Lupa masuk, Pak.
0: Siapa?
1: Ya dari Bandung lah.
0: Belum.
1: Sudah datang ke Pinang kan ada obatnya ke Pinang kan.
0: Oke.
1: Okay. Masuk ya Bang Eno. Sama Ridwan ya.
0: Sama Irwan.
1: Ada ini siapa? Bang Lukman ya, Bang Jais juga. Mak Rika, tak lupa ya Mak Rosi ya. Ada Usup, Usup udah masuk?
0: Belum.
1: Pak Demang kita ya. Ada Abang Uya juga ya. Dari Pulau Penyala ya, dekat Jamilah ya. Itu Pulau Penyala itu kampung istrinya Bang Udin ya.
0: Oh iya, siap.
1: Salam juga buat Kak Jamilah ya. Ada Pak Haji Handarlin juga, tak lupa di Batu Lima ya, tetangga radio itu Pak Haji Surat ya.
0: Siap.
1: Ada Mbak Frida ya. Tak lupa Kak Siska ya. Ibu Hani yang dari Bengkulu ya, salam sehat ya dari Bengkulu ya Bang Andi ya.
0: Oke,
1: Kak Lili juga Pisa ya. Semuanya salam sehat semua. Ada yang dari Karas tuh, ada Aida Lestari dengan Mak Ini ya. Nah, semuanya salam sehat.
0: Amin.
1: Salam mesra.
0: Asik.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Udin yang ada di kilometer 13. Selamat juga buat Makcik Mah ya, buat Bang Uya, telepon lagi ya. Dan juga selamat malam buat Oma Sulami. Kita ke telepon dulu, nanti akan Liza bacakan WhatsAppnya ya Oma ya, bentar ya. Halo, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Baik. Agak lain suara nih.
2: Iya ke? Bang, makan daging tak?
0: Itulah, makan daging baik sangat. Orang orang gadet ke?
2: Iya, saya.
0: Oh, saya. Apa kabar orang gadet? Dah berapa banyak makan daging nih, berapa kilo?
2: Kabar baik. Kami sini... Tak tanya sama Erita.
0: Apa tuh?
2: Sama dengan Erita dapatnya.
0: Oh
2: dapat
0: iya.
2: Dapat kuponnya kan kami satu RW.
0: Oh iya, sama Ganet Erita. Ya.
2: Satu RW sama Erita.
0: Oh iya, siap. Oke. Okay. Mau dengar lagu apa
2: siapa?
0: Nih?
2: Lagu zaman berapa nih?
0: 80 sampai 90, Indonesia boleh, mancanegara juga boleh.
2: Indonesia jirah.
0: Apa tuh?
2: Ini lagu Rindu dari Dina Mariana boleh?
0: Rindu? Tengah rindu sama siapa?
2: Rindu sama Rizky. Kemana Rizky kan ada? Dah lama tak dengar suara dia.
0: Iya, kalau enggak ada yang cuti tak masuklah dia.
2: Oh, gitu ya. Cuti dia ya.
0: Kalau enggak ada yang cuti dia enggak masuk karena dia menggantikan yang cuti saja.
2: Oh, pantasan dah. Dah lama lah tak dengar suara dia di radio. Pagi tak ada, subuh tak ada, siang tak ada, malam tak ada.
0: Aduh.
2: Diintai-intai tak ada.
0: Oke.
2: Ada tak lagunya?
0: Ingat kamu atau rindu nih? Beda ya?
2: Rindu.
0: Oh, rindu. Oh ya, bentar.
2: Rindu. Mengapa rindu hatiku tiada tertahan gitu. Dari Dina Mariana.
0: Iya, iya, iya. Ada.
2: Ada rindu. Kan?
0: Ada.
2: Salamnya ikut salam Bang Udin aja lah.
0: Siap.
2: Sama juga ya, nak disalam itu juga kan. Mak Aye juga enak salam, Mak Dani juga, Ilek juga, Yusuf juga nak disalam.
0: Siap. Sudah
2: buat perempuan pertama sampai terakhir aja lah. Tak lupa okay. Buka Sulami, sama Bu Cinta.
0: Iya.
2: Buat Liza, makasih.
0: Iya, sama-sama Kak Berlian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Berlian, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kakek siapa ini?
3: Sama Kakek Nailwan.
0: Tadi itu senggol Bapak, habis itu senggol iya. Tadi.
3: Iya.
0: Iya, yang suka gundah gulana katanya. Malam ini gundah gulana tak?
3: Sama ini mah sama kakeknya.
0: Malam ini gundah gulana tak?
3: Malam ini ya maknya hujan juga ada redanya tuh kan, seperti itu.
0: Asik.
3: Gak selamanya hujan siang malam kan, gitu aja.
0: Masa gundah-gulana terus ya? Iya. Oke Bapak, yang penting sehat ya Pak.
3: Iya, gimana?
0: Sehat ya.
3: Ya Alhamdulillah sekarang ini. Setelah seminggu sakit, sekarang sudah sehat. Lu baru pulang maghrib, setelah cari nafkah, cari sesuap nasi, aduh pulang maghrib.
0: Emang cukup Pak sesuap?
3: Sesuap nasi itu kan.
0: Iya Bapak. Oke, mau denger lagu apa Pak?
3: Kalau apapun lebih baik tangannya di atas daripada kan yang di bawah.
0: Masya Allah.
3: Lebih baik ngasih daripada meminta.
0: Betul. Mau denger lagu
3: kalau
0: apa?
3: Kalau istilah bahasa agama itu jangan toma, kan gitu.
0: Oh ya. Yeah.
3: Jangan mengharapkan pemberian orang lain. Coba carikan upaya sendiri. Selamat tangan mesti bergerak, kaki bisa berjalan. Kita usaha sendiri.
0: Bukan lagi. Itu. Siap.
3: Ya itu aja ya.
0: Iya, lagunya apa Pak?
3: Tahun berapa ini bebas juga?
0: 80-90 Bapak, Indonesia boleh, mancanegara boleh.
3: 80 yang ngambil 80 ya.
0: Apa tuh?
3: Hidup Usunyi.
0: Waduh.
3: Okay. Kan ada pantunnya.
0: Apa tuh?
3: Ibuku yang tersembunyi. Di taman pohon mahoni. Hidupku semakin sunyi.
0: Aduh.
3: Tiada teman yang menemani. Itu aja.
0: Dari The Mercy atau dari Tanto Yuyahya nih Pak?
3: The Mercy atau originalnya baik. Kan orinya gitu kan.
0: Oh iya
3: gitu. Ya. Kalau kata Tanto Yuyahya kan itu ya. Kopinya rilis ulang.
0: Iya benar. Oke.
3: Jadi segala satu juga harus resep originalnya.
0: Siap. Ya, buat siapa?
3: Salam-salamnya. Pertama-tama buat Bang Udin salam sra ya. Terima kasih Bang Udin. Enggak Bang, saya enggak gundah gulana. kan hujan juga ada redanya tuh kan.
0: Iya, masa gundah gulana terus ya. Iya. Oke. Okay.
3: Kalau satu-satu kena gundah gulana lah mungkin tuh pasti ada itu kan seperti. Buat kapten kesebelasan tuh Pak Umar.
0: Iya. Yeah.
3: Kapten kesebelasan Ruang Rindu. Buat Bang Ilek juga. Yeah. Buat Bang Gapar, buat Bang Kumis, ada Pak Hamzah Yusuf, tuh Pak Yusufnya juga, Mas Prabu tuh ada di Batam ya, kemudian Pak Lukman, ada juga siapa lagi ya, buat Bahmus ya, yeah. Bang Leman tuh di Bandar Lampung, Pak Andi Distira tuh kan di Bengkulu ya, kemudian ada juga buat Kak Berlian. Bunda Permata, ada juga Putri Kedondong ya, sudah lama ya.
0: Iya, Mbak Mia nih mana nih?
3: Putri Marisa bukan Bunda Bunda Suwa Siwasa.
0: Yang mana nih?
3: Sulami bukan.
0: Iya, Sulami.
3: Buat Mama Dani ya, yeah, sama Bunda Epa Ajijahnya ya.
0: Iya,
3: yeah,
0: siap.
3: Semoga sehat berbahagia pada malam ini.
0: Amin
3: ya kan? Kebahagiaan selalu harus ada kebahagiaan, siap.
0: Amin.
3: Gitu aja.
0: Oke, okay, Bapak.
3: Lagi buat Teh Dinda juga tuh.
0: Iya. Yeah.
3: Yang ada di mana, di Bogor.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Teh Dinda ya, semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada pantun satu aja ya.
0: Apa tuh?
3: Wah, buku dalam kereta.
0: Cakep.
3: Naik kuda ke Surabaya.
0: Nice, jauh.
3: Biarlah aku menderita.
0: Asik.
3: Asal Bunda berbahagia.
0: Aduh. Oke, Bapak. Nah,
3: itu pantun Gundah Gulana. Aduh. Itu pantunnya doang, Mang Udin, sama kalau Jema enggak pantunnya Gundah Gulana.
0: Oke, Bapak.
3: Ya, terima kasih, yeah, Mbak Bari. Yeah. Itu Bari. Kakan ini.
0: Sama Liza, Bapak. Mbak dari Liza. Tadi ngomong.
3: Oh, lupa lagi tuh Baliza. Baliza LIZA.
0: Iya, Bapak. Iya.
3: Makasih, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 penelpon sudah kita terima. Dan Liza bacakan juga WhatsApp ada dari Oma Sulami nih. Malam, Oma. Katanya malam Mbak Liza, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih banyak atas yang selalu menyenggol saya, kata Oma Sulami. Lagunya Iis Sugianto, judulnya Apa Aja. Salam buat semua pendengar Radio Pro 1 tanpa terkecuali. Salam sehat selalu buat Mbak Liza sekeluarga. Amin, amin. Salam sehat juga buat Oma Sulami ya. Kalau pulang hati-hati ya Mbak Liza. Terus buat apa nih? Bang Gafar udah macam ilek, salah-salah terus. Bang Gafar tadi Bang apa? Ahmad Irwan, Ibu EM Oma ya. Oke. Okay. Terus ada juga dari Bang Lukman. Iya, yeah, malam Bang Lukman. Katanya Mbak Liza selamat malam, selamat bertugas di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya My Heart Will Go On. Salam buat pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Buat Mbak Liza juga makasih. Terima kasih juga Bang Lukman. Dan juga ada Bu Hani di Sultan Sulaiman. Waalaikumsalam Bu Hani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Air Supply yang Goodbye. Salam untuk Mbak Liza, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Untuk Bunda Isal, salam kenal katanya. Terus buat Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els, Nona Fika di Manado, Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ile. Terus buat Yusuf, Mama Dani, ada juga Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, Mak Cima, dan fans RRI di masa saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Bu Hani juga sehat-sehat ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Pak Kumis, mohon maaf, ini kita ke lagu dulu. Sudah ada lagu yang ngantri untuk di WhatsApp. Liza, usahakan ya. Nggak tahu nih bisa diputar atau enggak, tapi mudah-mudahan bisa diputar ya. Kita ke lagu yang udah request sama 3 penelpon tadi dulu. Ada Iis Sugiarti, Puas di Hatimu, Sakit di Hatiku. Ada Dina Mariana, Rindu. Dan juga ada The Mercies, Hidup. The Mercies ya, Hidupku Sunyi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Mersis, pendengar hidupku sunyi ya. Kembali Liza buka line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Liza. Assalamualaikum.
0: Iya, malam. Waalaikumsalam orang Minahasa.
1: Betul sekali.
0: Bagaimana kabar, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, mau denger lagu apa malam hari ini? Tajudin.
1: Liza, gimana?
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah.
1: Lagunya bebas?
0: Lagunya 80-90, Indonesia boleh, mancanegara juga boleh.
1: Oh iya, manca aja deh karena banyak yang Malaysia nih yang request kayaknya.
0: Apa tuh?
1: Ronan Keating.
0: Yang mana?
1: Bisa. This I Promise You.
0: Apa? Oh, Promise You. Oke, okay, buat siapa?
1: Buat semuanya aja deh yang udah pada gabung tadi. Di Pasar Pinang. Buat krunya Prasat Tenyum Pinang diwakili aja sama Mbak Liza yang lagi siaran malam ini. Wow, malam ini.
0: This I Promise You tuh bukannya dari NSYNC ya?
1: Ada versinya Ronan Keating, nggak banyak ya?
0: Di sini versinya NSYNC sih.
1: Kalau Ronan Keating nggak ada.
0: Ronan Keating nggak lagi keriting dia.
1: Keating kan bukan keriting.
0: Iya, candai. Jadi mau versi Ronan Keating nih. Tapi versi Ronan Keating itu tahun 2000-an.
1: Oh, iya.
0: Kita ambil yang versi jadul ya, 80-90.
1: Oh iya, ganti aja berarti ya.
0: Versi aslinya ya. Mau ganti.
1: Maksudnya?
0: Mau ganti ya. Mau ganti apa?
1: Iya, maksudnya versi aslinya kan 2000 kan. Itu kan enggak ada yang 80-90 kan.
0: NSYNC bukan sih yang aslinya?
1: Oh, bukan, itu versinya lain ya udah.
0: Beda. Siap. Apa?
1: Itu apa? The Classic.
0: The Classic yang mana tuh?
1: Oh, itu mungkin 70-an yang
0: mana? Jangan 70-an.
1: Nazaret.
0: Ya ampun, kamu tahu.
1: Nazaret ya.
0: Aduh,
1: ya,
0: kenapa enggak tahu 60-an sekali ya?
1: Nazaret, lupa Mbak.
0: Nazaret yang mana? Love Heart.
1: Where are you now?
0: Oh, kirain Love Heart. Where are you now? Gak tahu kemana. Saya di sini perasaan, gak kemana-mana. Kok ditanya kemana? Di sini, di sini. Ya, Nazaret ya, tahun 83. Boleh.
1: Ada, oke.
0: Siap.
1: Ada itu aja.
0: Where are you now?
1: Gini, siapapun yang masuk panel phone ini, saya salamin.
0: Siap.
1: Siapapun dia. Terima kasih Mbak Liza, sampai ketemu lagi.
0: Sama-sama lah, Judin.
1: Selamat malam Mbak Liza,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tajudin yang ada di Minahasa ya. Di belakang Tajudin, halo, selamat malam Ruang Rindu. Juga.
2: Langsung ke lagu.
0: Baik, apa tuh? Langsung ke lagu.
2: Mau didengar apa enggak nih?
0: Enggak. Apa tuh lagunya?
2: Negeri tetangga aja.
0: Apa tuh?
2: Ini yang mudah-mudah aja. Habis kalau ke Jepang kejauhan gitu. Ke Eropa nanti kalau sudah ini the next final champion.
0: Bentar lagi nih tanggal 11.
2: Versus Arsenal.
0: Apa nih lagunya?
2: Baiklah.
0: Lagu apa tuh? Gak tahu. Gak tahu
2: ya. Ini itu dari ini apa? Gemilang dari Ella.
0: Oh, gak tahu lagu-lagu Ella kecuali Sembilu.
2: Waduh,
0: kenapa nih? Iya, sukanya Sembilu tuh, tahu itu aja. Yang lain gak ngeh.
2: Gemilang
0: ya, baik. Buat siapa?
2: Ada juga Menanti.
0: Iya. Sepi Sekutu Mawar.
2: Bertepian.
0: Iya, buat siapa?
2: Madani sudah anu ya. Di sini ada pollingannya terus, saya lagi di kantor nih masalahnya. Jadi...
0: Oh iya, siap. Udah, Madani udah masuk tadi.
2: Oh, udah ya. Bang Udin juga ya, udah ya.
0: Iya, udah.
2: Nah, kalau Bang Udin tuh catatannya lengkap sekali itu.
0: Iya lagi.
2: Jadi sudah dimobilisasi semua gitu ya. Apalagi kalau di backing sama Pak Umar juga gitu ya.
0: Iya.
2: Saya kira itu aja dulu Mbak Risa ya.
0: Oh iya, siap.
2: Tetap semangat di sana.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak, iya, Bang Andi ya. Aye, yang ada di Bengkulu. Mendingan kita ke lagu dulu ya. Tadi untuk Oma Sulami, lagu dari Sugianto nih, mau naik ya, udah gak sabar mau naik. Lisa pilihin yang Jangan Sakiti Hatinya ya Oma. Dan juga nanti ada Nazareth, ada Ella juga. Setelah itu Lisa buka lagi line teleponnya 27100 dan juga di WhatsApp 0811 7789830 di Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Penapa berikutnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar
0: kakakku? Masya Allah, alhamdulillah Bang Herman. Wah, semangat sekali nih.
1: Biasalah, dengar orang masuk, baru balik, semangat juga kan.
0: Oh, baru balik, semalam mingguan. Abis malam mingguan?
1: Enggak, duduk-duduk nongkrong di kedai kopi Prata Mesir.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Buah-buah yang kosong aja.
0: Buah kosong. Udah kayak Prata kosong.
1: Prata Mesir, minum teh tarik.
0: Oke, mau denger lagu apa nih Bang Herman?
1: Lagunya boleh Senandung Doa lah.
0: Senandung Doa?
1: Buat siapa? Yati Nur, apa? Yati Oktavia.
0: Iya.
1: Itu aja. Salam satu untuk semua pantan radio Pro 1 di dalam acara Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Itu aja ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Sahabat saya, Pak Kulit Ganto. Dengan Ardian Nusa Barat.
0: Iya.
1: Itu aja, semoga dia dapat mendengarkan lagi.
0: Lagu tadi apa, lupa? Lagunya tadi apa?
1: Senandung Doa.
0: Ya, oke. Siap, udah.
1: Senandung Doa. Yati Rokap ya.
0: Siap. Buat siapa? Buat siapa lagi udah ya?
1: Ya.
0: Semua aja ya. Oke.
1: Sudah semua ya.
0: Siap.
1: Oke, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Herman ya yang ada di kilometer 8. Dan juga ada WhatsApp nih dari Bapak Kumis ya. Malam Pak Kumis. Katanya Ruang Rindu. Waalaikumsalam ya Bapak. Katanya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Pak Kumis di Pancurlingga mau salam-salam. Pertama buat Liza yang cantik manis, buat Bang Udin salam mesra, dan salamnya fotokopi Bang Udin aja. Request lagunya dari Lydia Natalia, Aku Masih Seperti Yang Dulu. Widih, bukan lagi, Aku Masih Seperti Yang Dulu ya. Buat Liza terima kasih, pulangnya hati-hati. Oke, Bapak, terima kasih Bapak Komis yang ada di Pancurlingga. Dan juga ada Tika, selamat malam Tika. Iya, katanya mau dengar lagu dari Celine Dion, boleh gak kakak? My Heart Will Go On ya, buat semua yang lagi mendengarkan saja, terutama buat Kak Liza yang lagi bertugas ya. Semoga sehat selalu, amin. Buat Tika juga sehat-sehat ya. Oke, itu aja. Kalau gitu kita langsung aja dengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Lagu-lagu yang udah ngantri juga dari tadi buat Bang Herman, Bu Hani tadi ya. Ada Bang Herman juga, ada Pak Kumis juga. Iya, ditunggu ya lagunya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Air Supply dulu, Liza Putrin. Goodbye.

0: aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Liliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

My Heart Will Go On dari Celine Dion buat Bang Lukman dan juga untuk Tika tadi yang udah request, semoga terhibur ya. Satu lagu terakhir nih masih ada dari Lydia untuk Pak Kumis yang akan Liza putarkan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan setelah ini pendengar jangan kemana-mana, karena masih akan kami temani dengan lagu-lagu pengantar tidur menemani istirahat Anda. Semoga tidur nyenyak malam hari ini. Terima kasih sekali lagi dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Ini Guhindam pasal yang ke-10. Dengan Bapak, jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan Ibu, hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak, janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri, janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan, hendaklah adil, supaya tangannya

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

Aku tahu kamu teramat lelah. Aku tahu pundakmu sudah tidak kuat lagi memikul berat beban yang sangat besar. Aku tahu semua cara sudah kamu lakukan. Aku tahu sekarang kamu lagi berada di titik terendah dalam hidup kamu. Masalah datang silih berganti, seolah masalah itu tidak memberikan kita ruang untuk bernafas sedikit saja. Belum selesai masalah yang satu, kita harus berhadapan dengan masalah yang lainnya. Belum hilang tragedi yang satu, kita harus bertarung dengan tragedi hidup berikutnya. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu menderita. Aku tahu kamu sedih. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu putus asa. Aku tahu kamu sedang ditinggalkan. Aku tahu kamu sedang kecewa. Aku tahu kamu lagi tidak baik-baik saja. Dan aku juga tahu kamu sudah tidak sanggup lagi menghadapi semuanya. Untuk semua kepedihan yang kamu lagi alami, bersabarlah dan bertahanlah. Kamu tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Kamu tidak boleh kalah dalam hidup ini. Aku tahu masalahmu teramat besar, tapi kita punya Tuhan yang maha besar. Tuhan maha tahu. Tuhan tahu kamu lagi tidak baik-baik saja. Tuhan melihat semuanya. Tuhan tahu kamu lagi merintih kesakitan. Tapi bersabarlah, karena selalu ada maksud dari semua ujian. Tuhan memberimu ujian kehidupan karena Tuhan tahu kamu mampu melaluinya. Bersabarlah, karena selalu ada ketenangan dari sebuah kesabaran. Tenanglah, karena selalu ada jalan keluar kalau kita selalu tenang. Orang yang kuat bukan orang yang selalu menang, tapi orang yang kuat adalah orang yang tetap tegar saat diterpa badai masalah yang datang bertubi-tubi. Mungkin kamu sudah capek dengar kata-kata sabar. Tapi, apakah ada solusi yang tercipta ketika kamu diselimuti rasa marah dan kecewa? Mungkin kamu sudah muak dengan kata-kata bertahan. Tapi, apakah ada senjata yang lebih ampuh untuk menghadapi masalahmu selain bertahan? Sabar. Aku tahu kamu lagi tidak baik-baik saja. Tapi bersabarlah, karena bersabar akan membuat jiwamu tenang dan hatimu menjadi ikhlas. Bersabarlah, karena dengan bersabar kita akan mengerti arti memahami. Tidak mudah memang, tapi ketika kita menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan, saat itu juga kesabaran adalah kewajiban. Sabar. Aku tahu kamu lagi marah. Tapi jika kamu mampu bertahan pada dirimu yang sedang marah, justru kamu akan terhindar dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Jangan biarkan amarahmu itu merugikan dirimu. Kamu bukan orang biasa yang ketika marah dia melampiaskan kekecewaan dia. Kamu itu orang yang tangguh, yang bisa tersenyum dan bersabar dengan ikhlas saat rasa marah dan kecewa lagi menguasai dirimu. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak ada kemenangan abadi, begitu juga dengan kegagalan. Tidak selamanya kamu akan seperti ini. Hadiah yang terindah sudah disiapkan dan menunggu kamu di depan sana. Jangan berhenti dan teruslah melangkah. Bintang tidak akan bersinar bila tidak ada kegelapan malam. Kita tidak akan bisa melihat pelangi yang begitu indah sebelum kita merasakan hujan yang sangat lebat. Bersabarlah, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi matahari akan bersinar. Makin besar masalahmu, sebentar lagi kemenangan dan kebahagiaan akan menyinari hidupmu. Bertahanlah dari semua keadaan ini. Sembunyikan semua penderitaanmu. Jangan izinkan orang lain melihat kamu lemah. Tetaplah tersenyum dan berbuat baiklah. Sehingga ketika tiba saat yang tepat, Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirimu. Bersabarlah,
semua butuh waktu dan usaha. Kamu tidak sedang tertinggal dari siapapun, dan kamu lagi tidak berlomba dengan siapapun. Kalah memang menyakitkan. Mengakui kekalahan adalah sebuah kehormatan. Bangkit dari kekalahan adalah sebuah kekuatan. Bersabarlah. Tapi, kalau kamu merasa capek, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengumpulkan semua kekuatan. Dan ketika besok kita kembali berjuang, kita sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jangan jadi orang kalah, karena kamu tidak dilahirkan untuk menjadi orang kalah. Bersabarlah dan lanjutkan perjuanganmu. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan.

0: Pendengar, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Larry Francisca, Surah Al-A'la ayat 14 hingga 19.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kem-

pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk hari ini, Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026, kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Tanjung Pinang Pagi ini untuk edisi hari Minggu atau Ahad 31 Mei 2026. Bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk mengawali pagi ini kita akan bersama mendengarkan pengajian Al-Quran Nil Azim yang akan dibacakan oleh Ustazah Rinawati, membacakan Surah Al-Baqarah ayat 43 dan Surah At-Taubah ayat 103, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. B.J. Habibie.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam siaran Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Ahad atau Minggu 31 Mei 2026. Dan untuk Mutiara Pagi ini kita akan tersambung bersama Ustadz Arusman Yusuf Hafizahu Ta'ala dengan topik pembahasannya adalah kurban dan zakat mengajar kita melepaskan diri dari kecintaan dunia fana. Dan kita coba terhubung bersama Ustadz Arusman Yusuf. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah wa syukrillah. Dan semoga siaran kita di pagi ini Ustadz berjalan dengan baik ya, melalui lantelpon Ustadz ya. Ya, baik Ustadz, sebelum nanti kita mengundang pendengar untuk berinteraksi bersama Ustadz di lantelpon 0771-27100, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan terlebih dahulu dengan topiknya adalah kurban dan zakat mengajar kita melepaskan diri dari kecintaan dunia fana. Tafadhal Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita beri judul kurban dan zakat mengajar kita melepaskan diri dari kecintaan dunia fana. Pendengar yang dihormati, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar, Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sungguh kata Allah, kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak, oleh karenanya laksanakan solat pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari nikmat Allah. Pendengar yang berbahagia, walaupun kita sudah melaksanakan pengorbanan korban hewan pada beberapa hari yang lalu, tapi ada beberapa esensial korban itu yang perlu kita pahami. Karena pada prinsipnya, korban dan zakat mengajar kita melepas diri dari kecintaan dunia fana. Kita tidak pernah memiliki, tapi hanya dititipkan. Maka korban mengajarkan kita, melalui korban itu, kita bisa belajar melepaskan kecintaan terhadap sesuatu yang kita cintai. Belajar dengan ikhlas dan berkorban adalah proses melatih hati untuk melepaskan ego kita, kecintaan kita kepada kepanaan dunia ini. Kenyamanan hidup atau hal yang dicintai demi tujuan yang lebih besar, mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan takarruf kepadanya. Ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang mengubah sudut pandang menjadi sebuah ladang pahala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena korban itu pada hakikatnya yang dilaksanakan pada hari nahar, suatu ibadah yang paling Allah cintai ketika itu. Tidak ada perbuatan amal lain pada hari Idul Adha itu kemarin yang Allah cintai ibadah kita kecuali menumpahkan darah atau menyembelih hewan. Ma amila adamiyyin min amalin yawman nahri habbu ila Allah min ihraqi damin. Hadis. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban itu yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Pendengar yang berbahagia, mari kita lihat apa esensi yang sebenarnya dari konsep korban itu. Pengorbanan harta dan waktu. Kita belajar memberikan sebagian rezeki atau waktu terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian dari siapapun atau dari orang lain. Kemudian juga korban mengajarkan kita keikhlasan yang sebenarnya. Melakukan segala sesuatunya betul-betul murni karena ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian korban juga mengajarkan kita untuk empati sosial. Dengan berkorban, kita menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Ketika kita ikhlas berbagi, kebahagiaan orang lain itu bisa menjadi kebahagiaan kita juga. Disinilah letaknya pembelajaran mendalam tentang bagaimana menanamkan nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Berzakat, berkorban, itu adalah dua ibadah yang mengajarkan kita ikhlas melepaskan sesuatu yang kita cintai, yang pada hakikatnya memang itu bukan milik kita, tetapi hanya titipan yang Allah pilih kita sebagai pemegang amanahnya. Jadi korban yang dilakukan beberapa hari kemarin itu sungguh memberikan esensi, mengajarkan kita makna yang dalam. Pertama, sebagai takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hanya Allah minta secuil setiap tahun untuk kita berkorban. Kemudian esensinya juga adalah dengan berkorban dan memotong hewan korban, terutama bagi si ikut korban, adalah dengan memotong hewan korban itu berarti dia telah memutus sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya. Ini potongnya leher sapi atau kambing. Makna kita telah memutuskan sifat-sifat baik jelek, sifat-sifat buruk yang ada di diri kita. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat kikir, ujub, takabur, dan sifat-sifat buruk lainnya. Dengan kita memotong hewan korban, secara tidak langsung kita telah menghabiskan, menitis dan memotong sifat-sifat buruk itu yang ada dalam diri kita. Oleh karenanya, kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau hadir mengajak kita untuk berzakat berkorban bersama Basnas. Kalau memang belum bisa tahun ini atau Idul Adha ini, mungkin tahun depan kita bisa melakukannya. Karena manfaatnya dan dasarkan masyarakat yang selalu nantikannya. Pendengar yang berbahagia, dan makna sensi korban yang sebenarnya, samping daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat untuk diri pribadi yang berkorban dan juga manfaat untuk masyarakat yang barangkali hanya satu kali setahun dia baru bisa menikmati daging. Dan itu pun para korban, hari raya korban sendiri. Oleh karenanya, mari kita mulai menabung kembali, mulai mengumpulkan kembali ke tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Kita terus berkorban, terus berbagi, dan berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Tidak bermanfaat berbagi kami sendiri dan kita semua ada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita lebih banyak lagi di tahun-tahun yang akan datang. Nasrul minallah wa fathun qarib. Bilaikatul wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi sudah Anda dengarkan tausiah dari Ustadz Arusman Yusuf ya, dengan tajuk atau judul Kurban dan Zakat mengajar kita melepaskan diri dari kecintaan dunia fana. Anda bisa terhubung bersama kami bisa melalui line telepon 0771-2700 ya, di 0771-2700. Kami silakan ya, karena untuk di line WhatsApp digunakan untuk terhubung bersama Ustadz ya. Sedangkan untuk pendengar di pagi ini di 0771-2700. Baik, sembari menantikan penelpon Ustadz, tentunya Ustadz tadi menyampaikan tentang esensi dari kurban yang dikaitkan dengan zakat. Nah, tentunya banyak nih di antara kita yang belum mengetahui nih secara sederhana nih Ustadz tentang esensi dari kurban. Apakah memang kurban itu dilakukan di zaman Rasulullah sampai dengan saat ini? Bagaimana animo masyarakat? Karena ada yang melakukannya, mungkin ada sebagian dari kita yang melakukan kurban dengan cara berutang, Ustadz. Apakah memang mana yang lebih didahulukan nih? Utang atau kita melakukan kurban, begitu Ustadz? Seperti apa? Karena ada pertanyaan dari beberapa pendengar ya kepada kita tentunya. Masih ada yang belum mengetahui nih esensi dari kurban itu sendiri.
2: Baik, sebenarnya kurban itu ada berbentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang punya kelapangan.
1: Iya.
2: Makanya Rasulullah katakan, "Mangkana lahu sa'atun wa lam yudihha wa la yuqribanna musallana." Bagi orang-orang yang punya kelapangan, kelebihan hartanya, lapangan dan hidupnya, lalu dia tidak mau berkorban pada Idul Adha, Qiyamun Nahar, atau hari tasrik tiga sudahnya, Rasulullah katakan, "Wala yuqribanna musallana," maka jangan pernah dekat-dekat dengan solat kami. Artinya, korban itu tentu saya tidak dianjurkan berutang, ya, bagi orang yang mampu.
1: Iya.
2: Rasulullah semasa hidupnya setiap tahun berkorban. Paling tidaknya dia berkorban 2 ekor.
1: Iya.
2: Pertama dipotongnya untuk dirinya,
1: iya.
2: Kemudian dipotongnya untuk keluarganya. Nabi Ibrahim sunnahkan itu dia sebagai nampak jelas kita yang pencetus korban,
1: yeah.
2: Kita Ibrahim itu berkorban selama hidupnya, dia telah berkorban 1.000 ekor kambing atau domba,
1: yeah.
2: 300 ekor sapi, 700 ekor unta. Maka titik nadirnya terakhirnya Allah minta korbankan anaknya. Dan begitu kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala, dia juga mau mengorbankan anaknya. Jadi itulah yang kita nampak tilasi pada zaman akhir ini. Kita coba menampak tilas bagaimana perjalanan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan berkorban apa saja yang Allah minta, dia rendah memberikannya. Jadi tidak ada alasan baginya, walaupun anaknya sendiri yang harus dikorbankannya.
1: Yeah.
2: Tapi Allah itu hanya sebagai ujian. Kata Allah dalam Al-Quran, As-Saffat, innahu huwal bala'ul mubin. Itu cobaan yang paling besar Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin. Kazalika najzil muhsinin. Engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik.
1: Ya.
2: Itu. Jadi tidak harus berutang.
1: Ya. Baik.
2: Benar berikannya. Itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan baik, berarti pula orang tidak orang tidak berkorban dia berdosa. Kalau memang dia tidak mampu, maka berkorban itu ada tingkatnya.
1: Yeah.
2: Bisa berkorban dengan memotong hewan korban, bisa ber 1 ekor kambing. Atau 7 orang 1 ekor lembu. Atau bisa berkorban dengan membantu. Belum bisa berkorban dengan hewan.
1: Yeah.
2: Mungkin berkorban dengan membantu.
1: Membantu jadi panitia, ya, zakat.
2: Menyumbangkan tenaga.
1: Okay.
2: Menyumbang, yeah, tenaga. Yeah. Bisa juga berkorbannya dengan waktunya. Dia siap bekerja tanpa pamrih. Mungkin juga paling tidaknya dia berkorban untuk mengajak orang, mari ikut berkorban bersama-sama.
1: Gitu. Baik, Ustadz, ada penelpon yang ingin berinteraksi bersama kita pagi ini.
2: Ya.
1: Ya, kami silakan di line telepon 27100 yang ingin berinteraksi bersama kami. Kami silakan. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu Sinta. Ustadz, terdengar suara Ibu Sinta, Ustadz?
0: Assalamualaikum Pak Rusman.
1: Saya nanti saya sampaikan nanti.
2: Oh, iya.
1: Silakan Ibu Sinta pertanyaannya, Bu.
0: Tanyakan kalau uang kita itu kan tak cukup tapi kita dibayarin misalnya uang kita cuma 3 juta atau 2,5 juta gitu kan,
1: yeah.
0: Kita berkorban dibantu oleh saudara. Jadi itu apakah korban kita bagaimana? Itu aja mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dari Ibu Sinta, Ustaz bertanya,
2: yeah,
1: apakah boleh misalnya orang tua berkurban tetapi uang berkurbannya itu tidak cukup tapi dibantu oleh anaknya atau orang lain, Ustaz, begitu. Berkurban tapi dapat bantuan, yeah, nih dari anak begitu misalnya.
2: Baik. Terima kasih Ibu Sinta. Boleh saja sebenarnya.
1: Ya.
2: Apalagi kalau anaknya yang menyumbangkan, memberikan korban itu untuk orang tuanya. Nah, boleh, utuh boleh. Apalagi itu menambah.
1: Ya.
2: Ya. Dan korban itu sebenarnya satu orang itu bisa dapat pahala satu keluarga. Makanya keluarga juga boleh bantu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ada orang yang patungan rumahnya setiap tahun. 4 orang kepala di rumah itu.
1: Iya.
2: Dia kumpul duit. Tahun ini bapaknya.
1: Ganti-gantian misalnya gitu ya.
2: Okay. Nah, tahun itu, tahun depan ibunya. Tahun depan lagi anaknya. Yeah. Tahun depan lagi anaknya. Jadi sehingga dia setiap tahun itu berkorban. Yeah. Lalu tidak bisa dua atau tiga atau keempat-empatnya. Minimal satu. Satu orang, satu rumah itu manfaatnya juga pahalanya bisa dinikmati oleh keluarga seisi rumah itu. Itu boleh saja.
1: Boleh-boleh saja Ustaz ya. Baik, itu untuk keluarga ya Ustaz. Baik, kalau sebenarnya kurban, okay, kita masih menantikan penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami. Baik, Ustaz sembari menantikan penelpon selanjutnya nih. Semasa Rasulullah, apakah Rasulullah itu melakukan kurbannya itu hartanya itu dari pribadi?

0: Rasulullah itu kaya. Dia menikah di dia itu berapa, berapa mas kawinnya?
1: Iya,
0: Ulat ekor unta.
1: beliau
0: Kan miskin dia.
1: pedagang
0: Ya.
1: juga Ustadz ya.
0: Ya. Cuman Rasulullah
1: Pedagang
0: itu
1: juga.
0: tidak kayanya seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang kayanya dilamurkan, dipamerkan orang.
1: Iya.
0: Ya, sehingga dilihat masuk orang kaya kan, pakaiannya mewah, kendaraannya mewah, rumahnya mewah. Sehingga sebelah orang kaya. Rasulullah itu tidak kaya secara zahirnya di mata kita. Dia tidak punya rumah bagus, nggak punya kendaraan bagus, baju sederhana. Tapi apa yang diinginkan dia, dia dapat. Itu. Jadi kalau satu sisi kita bandingkan Rasulullah itu kaya, tidak bisa katakan kaya. Di sisi lain kita katakan dia miskin, tidak juga dia miskin. Ya, karena dia kenapa? Karena dialah Rasulullah, hamba Allah, Nabi pilihan. Cuma dia mencontohkan bahwa walaupun dia seorang nabi, dia tetap berkorban untuk dirinya dan untuk keluarganya setiap tahun. Dia menapak tilasi itu peristiwa korban yang dilakukan oleh leluhurnya, datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
1: Ya, baik. Ustadz, banyak kan di antara kita, mungkin ada sebagian dari kita yang terkadang menunda dulu berkurban. Ini misalnya contoh Ustadz ya, ada keluarga yang secara lahir dan batinnya itu berkemampuan nih secara finansial, tapi setiap tahunnya lebih memprioritaskan membeli harta benda begitu daripada berkurban. Nah, orang seperti demikian tadi itu hukumnya apa Ustadz? Berdosa besarkah atau seperti apa? Ketika mampu membeli sapi satu ekor setiap tahunnya atau kambing, tapi dipergunakan dengan yang lain karena padahal secara finansial memiliki atau tabungan memiliki harta yang banyak begitu Ustadz.
0: Jadi itulah yang kita baca sebut tadi.
1: Ya.
0: Jadi kalau kita memahami esensi korban itu dan zakat mengajarkan kita melepaskan diri dari kecintaan dunia.
1: Ya.
0: Kalau masih kita memperhitungkan membeli lain, padahal kita mampu untuk berkorban, maka kecintaan dunia itu masih pendam di hati kita. Selama itu ada dalam diri kita, maka takarrub Allah pak takarrub ilallah itu sulit untuk dijumpai. Ya, itu baru harta. Apalagi kalau Allah minta anak dikorbankan. Nabi Ibrahim itu kan begitu kesimewaannya. Ya, diminta apa saja oleh Allah dikorbankan, diberikan. Tidak peduli apa nama korban, apa namanya. Terakhirnya diberikan korban semua anaknya. Bayangkan lebih kurang 83 tahun dia menunggu anaknya itu. Sampai anak-anak remaja, lalu Allah minta dikorbankannya. Dia tiga kali mimpi setiap malam. Lalu dia sampai ada anaknya. Bayangkan, 83 tahun menunggunya. Begitu dia remaja, Allah minta dikorbankan. Wah, itu korbanan luar biasa itu. Itu Allah ceritakan dalam Quran. Padahal 80 tahun ini minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepada anak yang saleh. Suatu ketika Allah jawab doanya, Tabasyarnahu biulamin halim. Oleh kebaiklah kita beraih kepada Allah. Memberikan kabar gembira kepada anak yang saleh. Walamma balal mausaya, ketika anaknya berumur remaja, dia berkata padanya, Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim mengatakan, wahai ananda, ayah sudah tiga kali bermimpi bahwa ayah diperintahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana sikapmu, pendapatmu? Apa jawab Ismail, anak yang saleh itu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiruni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah hendaknya yang bijaksana. Kalau memang itu perintah Allah, dan sampaikan kepada ayah.

0: Anda laksanakanlah, insya Allah Anda akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Allahu Akbar. Kita begitu
1: ya.
0: gimana? Satu dari pendapatan kita pada anak 20 jawabannya.
1: Ya,
0: Itu. Jadi
1: baik.
0: ketaatan itu terbentuk dari mulai awal. Ya, dimulai dia berdoa, Rabbi habli nasolihin, Rabbi habli nasolihin, sampai lebih kurang 83 tahun umurnya. Baru Allah kabulkan.
1: Ya. Baik, Ustadz,
0: gitu.
1: Sebagai closing statement dengan topik kita adalah kurban dan zakat mengajar kita melepaskan diri dari kecintaan dunia fana. Sebagai closing statement, Ustadz, silakan.
0: Ya, baik. Makanya kita mencari harta, mengumpul harta, sebenarnya itu hanya titipan Allah dan untuk kita. Yang pada suatu ketika Allah pasti akan minta. Allah pasti ingin dikembalikan kepadanya. Cara Allah mungkin dengan berinfak, dengan berzakat, dan mungkin juga dengan berkorban. Oleh karena itu, lepaskan diri kita. Jangan terlalu mencintai harta itu sehingga kita tidak mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktu apapun. Dan korban itu bisa saja mulai dari yang kecil sampai yang besar. Bisa mulai dari tahun ke tahun, tahun, dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya. Insya Allah akan Allah tambah rezeki yang ada pada kita.
1: Ya, baik. Jazakumullahu khair, Ustadz, sudah menyampaikan tausiah berjudul kurban dan zakat mengajar kita melepaskan diri dari kecintaan dunia fana. Dan semoga ini
0: Amin.
1: Bermanfaat ya untuk pendengar dan pemirsa kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya Ardian Huta Barat dan juga Ustadz Arusman Yusuf. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami akan langsung ajak Anda untuk mengikuti siaran Warta Berita Sepekan untuk edisi Minggu 31 Mei 2026.
3: Warta Daerah Sepekan, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi hari ini, 31 Mei 2026. Dan inilah Warta Berita Sepekan selengkapnya. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bintan akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, mendapat bantuan 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban tersebut rencananya akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Syofian menjelaskan 2 ekor sapi bantuan presiden itu masing-masing ditempatkan di Masjid Al-Hidayah Kecamatan Topaya serta Masjid At-Taqwa di Kecamatan Bintan Utara. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut masing-masing bobotnya sekitar 800 kg. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan serta menambah semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ditambahkan Abu Sofyan, saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Bahkan Kemenak Bintan juga sudah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk periksa kesehatan hewan. Hingga saat ini, semua layak konsumsi.
2: Menyebarkan tenaga kesehatan peternakan untuk memeriksa, baik itu di hari H, mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing, dari mana dibeli, dan itu tentu tugas hewan lah itu. Allah, kita kok sudah koordinasi, mereka siap membantu, sehat aman ya.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Sofyan mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musala agar memperhatikan tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Berdasarkan data yang masuk di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, jumlah hewan kurban tahun ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu.
3: Berdasarkan data yang masuk di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, jumlah hewan kurban tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga hari Senin kemarin, jumlah hewan kurban yang dilaporkan sebanyak 815 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah, mengatakan, jelang H-2 Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, jumlah hewan kurban yang dilaporkan ke pihaknya sebanyak 815 ekor. Jumlah ini kemungkinan akan meningkat pada pelaksanaan kurban nantinya. Dijelaskan Erizal, untuk rincian jumlah hewan kurban sapi yang tercatat sebanyak 500 ekor. Kemudian untuk hewan kurban kambing sebanyak 292 ekor. Hewan yang tercatat untuk akikah yaitu sebanyak 12 ekor di Tanjung Pinang Timur, 6 ekor di Tanjung Pinang Barat, dan Bukit Bestari 5 ekor. Sehingga total keseluruhannya 815 ekor.
4: Dilaporkan ke kita, sapi itu di Kecamatan Tanjung Pinang Kota ini terdata baru 28, Tanjung Pinang Timur itu 171, Tanjung Pinang Barat itu 135, dan Bestari itu 166. Kemudian untuk kambing, Tanjung Pinang Kota itu 34, Tanjung Pinang Timur 113, dan Tanjung Pinang Barat itu 65, kemudian Bestari 80, jadi ada 292. Kemudian untuk yang akikah yang tercatat di kita itu Tanjung Pinang Timur itu ada 12, Tanjung Pinang Barat ada 6, dan Bestari itu ada 5. Jadi total hewan yang dikurbankan untuk tahun ini totalnya 815 ekor. Sebetulnya kalau grafik dengan tahun kemarin ini data sementara ya. Ini masih di bawah tahun kemarin sebetulnya, karena tahun kemarin itu mendekati 900-an juga yang.
3: Menurut Erizal, jumlah hewan kurban dapat lebih banyak lagi jika dikoordinir dengan baik. Salah satunya dengan tabungan kurban atau menabung untuk berkurban. Dijelaskannya, di perkantoran atau tempat kerja ada yang mengkoordinir untuk menabung sebagian penghasilan per bulannya untuk berkurban. Kemudian di rumah tangga juga dapat menabung, misalnya perharinya sesuai dengan harga sapi atau kambing selama 1 tahun. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru sembelih halal Kota Tanjung Pinang menyiapkan petugas penyembelih hewan kurban untuk membantu masjid dan musola saat Hari Raya Idul Adha. Juliha juga menjamin standar kebersihan dan higienitas tanpa memungut biaya dari pengurus tempat ibadah.
5: Dewan Pengurus Daerah DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha Tanjung Pinang akan menyalurkan penyembelih hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Ketua Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis mengatakan juru sembelih tersebut akan diturunkan ke masjid dan musola yang ada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan higienis dan halal saat proses penyembelian hewan kurban, termasuk cara menjinakkan hingga menumbangkan hewan kurban. Menurut Saparilis, para petugas Juleha yang akan diturunkan adalah individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang cara-cara menyembelih hewan kurban. Meskipun demikian, mereka tetap diberikan pelatihan dan pembaharuan pengetahuan guna memastikan tetap mematuhi praktek-praktek terbaik dalam penyembelian hewan sesuai dengan standar higienis dan syariat Islam.
6: Kita akan menyerahkan seluruh para juru sembelih untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tiap-tiap masjid dan musola di Kota Tanjung Pinang. Kemudian nanti setelah Idul Adha kita akan menangkap untuk program berikutnya, kita akan meninjau secara langsung di mana tempat-tempat penyembelihan hewan, apakah itu ayam, ya, kemudian sapi, kambing, terutama ayam ya.
5: Ketua Juru Sembelih Halal Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kehalalan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Untuk itu, Juleha Tanjung Pinang telah bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat memastikan bahwa semua proses penyembelihan dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Ditegaskannya juga bahwa petugas sembelih dari Juleha tidak perlu dibayar oleh pengurus masjid atau musola. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang menggencarkan program Stop Boros Pangan atau SBP guna menekan tingginya volume sampah makanan yang mencapai 60% dari total 98 ton produksi sampah daerah.
7: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang melalui bidang ketahanan pangan mulai menggencarkan kampanye pengurangan sampah makanan kepada masyarakat, yaitu program Stop Boros Pangan atau SBP. Langkah tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Selamatkan Pangan atau GSP yang bertujuan menekan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan makanan secara bijak. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Perdeyawati mengatakan, berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, produksi sampah di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 mencapai sekitar 98 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah makanan. Menurutnya, potensi kehilangan pangan terjadi di berbagai tahapan, mulai dari pasca panen, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga. Ia menjelaskan, bahan pangan yang tercecer saat panen, rusak di gudang penyimpanan, busuk di pasar, hingga makanan yang tidak habis dikonsumsi masyarakat menjadi penyumbang utama pemborosan pangan.
8: Jadi dari data dari DLH tahun 2024 Kota Tanjung Pinang itu menghasilkan sampah 98 ton. Nah, ini kami lihat di online ya, Kak ya. Kemudian 60%-nya itu berasal dari sampah makanan. Nah, kalau dikonversikan lagi untuk sekali porsi makan, 60% sampah makanan itu bisa memberikan makan kenyang kepada 50% masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi sangat besar potensi yang dirugikan ya, apa yang potensi kerugian kita akibat dari sampah makanan ini.
7: Yesi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari uang pribadi, tetapi juga mendapat banyak intervensi pemerintah. Menurutnya, dalam setiap bahan pangan terdapat subsidi dan dukungan negara mulai dari pupuk, bahan bakar, hingga pelatihan kepada petani dan nelayan. Sehingga, DP3 Tanjung Pinang mengajak masyarakat mulai membiasakan makan secukupnya dan berbelanja secara bijak. Saat ini, pihaknya juga tengah menyusun surat edaran kepada Wali Kota Tanjung Pinang terkait upaya pengurangan sampah makanan di berbagai sektor. Selain edukasi pengurangan sampah makanan, DP3 juga membagikan tote bag kepada masyarakat. Hal ini sebagai bagian dari kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Aknyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mewujudkan Lansia Smart di Sekolah Lansia, Rumah Bahagia Bintan.
9: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenkumbangga BKKBN terus memperkuat program lanjut usia berdaya atau SIDAYA melalui intervensi pemberdayaan multi sektor. Langkah ini diambil guna mewujudkan generasi lansia yang sehat, aman, aktif, berpartisipasi dan bermartabat dalam menghadapi era aging population. Wakil Menteri Kemenkumbangga Ratu Ayu Isana Bagusmoka mengatakan, melalui sekolah lansia, para peserta yang terdiri dari kakek dan nenek mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang mendukung konsep aktif aging. Hingga saat ini, proses pembelajaran di Rumah Bahagia Bintan tersebut telah berhasil memasuki pertemuan kelas yang ke-9.
10: Untuk menghadapi menjelang aging population nantinya, kita tentu saja harus mempersiapkan, dan karena kita juga punya program siklus hidup, kami punya program yang namanya adalah sekolah lansia. Yang ini kita lakukan hari ini di Rumah Bahagia, bagaimana kakek nenek, oma opa yang ada di sini diberikan pembelajaran dari sekolah lansia.
9: Wamen Tukbangga menjelaskan bahwa interaksi sosial yang terjalin antar peserta dalam kelas sangat penting untuk menjaga semangat hidup mereka. Pemerintah berharap pengalaman belajar yang menyenangkan ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kelompok usia lanjut.
10: Kelas ke-9 kalau tadi itu disalah tadi, dan kemudian juga ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat mereka bahagia.
9: Melalui kolaborasi masif bersama BUMN, swasta dan masyarakat, implementasi program SIDAYA di Bintan berjalan dengan capaian asetton yang sangat baik. Pemerintah berkomitmen menuntaskan program siklus hidup ini demi mencetak masyarakat yang sejahtera dari usia dini hingga masa tua. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi pasar yang sepi membuat sejumlah pedagang di Pasar Barek Motor Kijang mengeluhkan turunnya pendapatan dalam beberapa bulan terakhir.
11: Sejumlah pedagang di Pasar Barek Motor Kijang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan daya beli masyarakat dinilai berdampak langsung terhadap omset para pedagang. Salah seorang pedagang Pasar Barek Motor Kijang, Giawa, mengatakan kondisi pasar saat ini jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Ia menyebut pendapatan pedagang menurun drastis, bahkan hasil penjualan harian terkadang belum mampu menutupi modal belanja. Menurut Giawa, penurunan pendapatan sudah dirasakan sejak awal Maret 2026. Ia mengaku penghasilannya kini hanya sekitar separuh dibandingkan kondisi normal. Selain sepinya pembeli, tingginya harga kebutuhan pokok juga menjadi keluhan para pedagang dan masyarakat.
12: Pasar akhir-akhir ini sepi kali, Bang. Jelas kalau semua menunggu, ada satu hari nggak bisa menutupi belanja setiap hari lah. Harapannya kepada pemerintah sih, nah, semua ada barangnya, tapi masalah harganya ini yang tinggi, Bang. Apalagi di sasar ini, pasar tinggi ini, turun semua omset.
11: Giawa berharap pemerintah dapat menghadirkan program untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ia juga mengaku hingga saat ini belum ada keringanan biaya sewa dari pihak pengelola pasar meski penjualan terus mengalami penurunan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah diharapkan dapat menekan harga kebutuhan pokok supaya tidak terus meningkat karena dalam waktu 2 bulan terakhir, omset pedagang mulai menurun.
1: Pemerintah daerah melalui dinas terkait memastikan bahwa pasokan sejumlah komoditas pangan penting seperti daging, ayam, sayur mayur, beras, hingga gula dalam kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat merayakan Hari Raya Idul Adha. Bahkan dalam beberapa hari ke depan juga akan merayakan Hari Raya Waisak khususnya bagi umat Buddha. Namun di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan oleh para pelaku usaha sektor logistik dan distributor. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berimbas pada naiknya biaya logistik yang memicu lonjakan harga barang di pasar. Direktur utama CV Rizky Biokas Abadi, salah satu distributor bahan pokok di Kijang, Bintan Timur, Deddy Firda, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan tersebut sangat terasa pada lesunya aktivitas penjualan. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan ini, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.
13: Ya, sepi, agak menurun penjualan. baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini lah, 1-2 bulan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak. Kasihan masyarakat kan, bahkan pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya di apa, diturunin sedikit Pak gitu kan. Yang dampaknya bukan kami tapi masyarakat itu aja.
1: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Debi Firda menambahkan, meski operasional distribusi bahan bakar industri sejauh ini masih berjalan lancar, melalui kerjasama langsung dengan pihak Pertamina, para pelaku usaha tetap berharap ada solusi nyata dari pemerintah agar roda perekonomian dan daya beli masyarakat dapat segera kembali normal. Reporter Fendriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dalam mengasah talenta atlet sepak bola, dibutuhkan kompetisi berjenjang atau berkelanjutan dan dalam waktu yang lama.
3: Dalam mengasah talenta atlet sepak bola, dibutuhkan kompetisi berjenjang atau berkelanjutan dan dalam waktu yang lama. Melalui langkah tersebut, kemampuan para atlet dapat terasah dengan baik. Coach edukator PSSI Aris Yulianto mengatakan, turnamen Bupati Cup yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bintan sudah cukup baik. Pihaknya mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggairahkan olahraga sepak bola. Namun, sebagai pelaku sepak bola, dirinya berharap turnamen dapat dilakukan secara berjenjang dan dalam waktu yang cukup panjang. Dicontohkannya kompetisi untuk usia dini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu, kemudian diintegrasikan nantinya ke turnamen Bupati Cup. Ketika langkah tersebut dapat dilakukan, akan berdampak sangat luar biasa bagi para atlet. Atlet akan dapat mengasah skillnya sejak dini.
14: Yang kita harapkan selaku pelaku sepak bola itu sendiri adalah kompetisi yang berjenjang, yang waktunya itu panjang. Mungkin nanti bisa dibahas lagi selain Bupati Cup, ada liga ataupun kompetisi yang usia dini mungkin yang bisa berjalan itu pertandingannya di hari weekend aja, Sabtu atau Minggu gitu. Karena ini akan dampaknya juga akan sangat luar biasa, karena pemain juga tanda kutipnya kalau kompetisi jangka panjang dia ada evaluasi.
3: Dikatakan Aris Yulianto, dengan kompetisi berjenjang pemain juga dapat memiliki evaluasi yang berkelanjutan. Dicontohkannya jika kalah di pertandingan pertama, maka di pertandingan berikutnya pemain akan melakukan evaluasi dan perbaikan. Melalui itu proses pembinaan dan pengembangan bakat dapat berjalan secara optimal. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang disalurkan ke Masjid At-Taubah pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi.
15: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi disalurkan ke Masjid At-Taubah yang berada di Jalan Cendrawasih kilometer 8. Sapi kurban tersebut disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha Kamis kemarin. Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 1,04 ton itu diperkirakan menghasilkan lebih dari 300 kg daging bersih yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pemotongan hewan kurban terus disaksikan Wali Kota Tanjung Pinang bersama pengurus masjid dan warga setempat. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, penentuan lokasi penyaluran bantuan sapi kurban presiden dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah padat penduduk, sehingga dinilai membutuhkan distribusi daging kurban lebih banyak.
16: Kami tahu bagaimana kondisi masyarakat kita, pertimbangan tahun kemarin itu di wilayah Kipsari, tahun ini kita di wilayah Tanjung Pinang Timur, karena Tanjung Pinang Timur padat kan, dan ke depan mungkin Tanjung Pinang Timur juga. Jadi
15: selain bantuan presiden, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga mendistribusikan puluhan hewan kurban ke sejumlah masjid dan musola yang minim hewan kurban. Hewan tersebut berasal dari partisipasi ASN dan masyarakat yang dihimpun pemerintah kota, kemudian diseluruhkan secara merata. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid At-Taubah menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang disembelih. Daging kurban dari sapi bantuan presiden ditargetkan dapat dibagikan kepada ratusan keluarga di sekitar kawasan masjid. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Akhianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tanjung Pinang menyembelih sebanyak 21 hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
17: Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tanjung Pinang menyembelih sebanyak 21 hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
9: Hewan kurban tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Tanjung Pinang, mitra internal rutan, serta sumbangan dari keluarga warga binaan pemasyarakatan. Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Alanta Immanuel Tertalin menyatakan, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu. Penyembelihan hewan kurban dengan melibatkan juru sembelih profesional dari organisasi Juleha. Daging kurban nantinya akan diolah secara massal untuk dinikmati bersama oleh seluruh warga binaan, pegawai, dan tamu undangan.
18: Tahun lalu kita hewan kurban kita 6 sapi 13 kambing. Di mana di tahun ini ada peningkatan yang signifikan. Jadi kita ada menerima 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
9: Alanta menegaskan, konsep berbagi ini diusung agar kehadiran runutan dapat memberikan keberkahan bagi orang banyak. Seluruh warga binaan beragama Islam berjumlah sekitar 380 orang telah melaksanakan salat Idul Adha di lapangan runutan.
18: Seperti tahun lalu juga kami melaksanakan makan bersama seluruh warga binaan dan seluruh pegawai. Dan tahun lalu kita didampingi kepala kantor wilayah juga makan bersama di lapangan rutan, di lapangan tenis.
9: Menyoal keamanan, Alanta memastikan kondisi rutan saat ini dalam situasi yang sangat kondusif. Stabilitas terjaga baik menyusul langkah pemindahan 50 warga binaan ke lapas narkotika pada pekan lalu. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Lusiana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Robi dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kami silakan. Selamat pagi Mas Robi.
2: Selamat pagi Bang Robi.
1: Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Sehat ya, semangat di minggu pagi ya. Baik, Mas Robi, bagaimana informasi cuaca untuk hari ini? Silakan disampaikan.
2: Baik, terima kasih Bang Robi atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi untuk para pendengar RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan update perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintang Sekitar yang berlaku untuk hari ini. Minggu tanggal 31 Mei 2026. Nah, kondisi hari ini kami perakirakan di pagi dan siang hari umumnya cerah hingga berawan. Peluang hujan terjadi pada akhir pagi menjelang siang, terutama untuk di wilayah pesisir Pulau Bintan dengan intensitas yang ringan. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi juga akan cerah hingga berawan. Untuk angin permukaan bertiup dari selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 95%. Dan informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas hingga perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian banget di informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Baik, Mas Robi, terima kasih atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
2: Iya, baik Bang Ardian, terima kasih kembali Bang.
1: Sama-sama, Mas Robi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami lanjutkan untuk mengundang Anda menyampaikan informasi di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami atau di line live kami ya di pagi ini. Dan di sini kita dapat informasi dari Mas Agus Kris Wijaya ya, katanya tadi pagi ya telah terjadi kecelakaan tunggal sepertinya ya di Jalan Dewa Ruci, Tanjung Pinang. Kronologis kejadiannya, orang atau pengendara motor bernama Bagus Hermawan menaiki sepeda Vario hitam menabrak pohon. Ya, kami ulangi. Salah seorang pengendara motor bernama Bagus Hermawan menaiki sepeda motor Vario hitam menabrak pohon di sekitaran Jalan Dewa Ruci. Dan kabarnya menabrak sesuatu dan dia mengakibatkan patah tulang, terjadi pukul jam 5.56 waktu Indonesia Barat ya. Kabarnya orang tersebut berangkat dari rumah. Ini informasi dari Agus Kris Wijaya. Mungkin ada masyarakat di Dewa Ruci bisa untuk menyampaikan, barangkali informasi ini valid ya. Mungkin ada dari warga Dewa Ruci bisa menyampaikan bahwa memang di sekitar jalan tersebut telah terjadi kecelakaan tunggal ya. Seorang pengendara motor menabrak pohon atas nama Bagus Hermawan ya. Baik, kami tunggu Anda untuk menyampaikan informasi. Silakan ya, bisa melalui line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811 778 9830. Kami silakan untuk Anda.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan untuk pendengar yang ingin menyampaikan informasi, ya kami silakan bisa melalui line telepon 0771-2700 ya, atau bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 ya. Dan tentunya apapun yang apa yang sudah Anda sampaikan tentu akan kami catat ya. Inti dari info yang Anda sampaikan, dan tentu bukan berarti langsung dapat terrealisasi ya apa yang sudah Anda informasikan. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi dan juga informasi penting juga ya, perlu dan patut untuk disampaikan kepada pendengar. Dan juga okay, ada penelpon, langsung kita angkat. Halo, selamat pagi. Ya, halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardian Utara Barat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir ya, silakan Pak. Ya.
1: Terima kasih ya. Bang Ardian. Selamat bertemu lewat udara.
0: Iya.
1: Pak, selamat menjalankan tugas di akhir pekan ini Bang Ardian.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu sampai selesai nanti Bang Ardian ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tetap semangat
0: ya.
1: Okay. Saya pagi hari ini hanya ingin menanggapi? Ada masalah air ya, air okay. bersih Bung Aden ya.
0: Masalah air bersih itu air sumur atau air PDAM atau air gimana?
1: Pengolahan air asin menjadi air tawar,
0: okay.
1: SWRO.
0: Oke.
1: Saya barusan semalam tuh saya buka-buka di media sosial terbaca lah saya. Pemerintah telah membuat penyaringan air asin menjadi air tawar di Batu Hitam ya, Bung Aden ya.
0: Yeah.
1: Namun akhirnya berita itu menyatakan bahwa proyek itu seperti tidak berjalan.
0: Iya.
1: Sebetulnya kan kita ketahui beberapa waktu yang lalu ke Kota Tanjung Pinang krisis air, Bung Aden ya. Sementara itu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, yang dibangun oleh pemerintah menggunakan anggaran begitu besar menurut saya ya.
0: Okay.
1: Sekitar 50-an miliar, namun terbengkalai dengan begitu. Karena operasional perawatan itu sangat mahal kalau saya baca di media sosial ya. Hendaknya untuk dapatlah diaktifkan kembali, karena ini kita Kota Tanjung Pinang sedang musim ada penghujan ya, air masih mencukupi. Namun terkala musim kemarau itu kan masyarakat Kota Tanjung Pinang beberapa waktu lalu kan keluh kesah masalah air. Kalau memang itu air itu memang ada, fasilitas itu memang ada, mungkin bisa membantu masyarakat yang membutuhkan yang bersih Bung Aden ya. Karena itulah kita sebagai masyarakat hendaknya harus bagaimana kalau mengelola air itu memang bisa nggak cukup ataupun cukup itu tergantung kita lah bagaimana itu akan pemerintah punya posisi Bung Adian SWRO itu. Yang keduanya Bung Adian ini hari terakhir bulan Mei 31 ya. Mei besok kita masuk 1 Juni itu hari kelahiran Pancasila Bung Adian ya. Besok libur bersama lagi kalau nggak salah saya.
0: Iya, tapi kami upacara nih, kami upacara.
1: Upacara.
0: Libur tetap upacara.
1: Iya. Semangat
0: Pancasila dong ya.
1: Jadi dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni, para pendiri negara sudah merumus membuat Pancasila melahirkan Pancasila. Namun dari butir-butir Pancasila ini sepertinya belum banyak diterapkan di kehidupan kita sehari-hari Bung Aden ya. Semoga dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni besok, semoga saja apa yang termaktub di dalam butir-butir Pancasila itu hendaknya kita hayati dan kita amalkan ya. Mungkin saja pemerintah akan memberi mengadakan lagi seperti pengamalan pengayat Pancasila ya, seperti Lupi 4. Semoga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari itulah yang kita manfaatkan, yang kita gunakan. Seperti kita keadilan sosial, apakah kita ada keadilan, ada hadir belum saat ini sosial kita. Persatuan Indonesia ya, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bijaksanaan semua. Itu juga kalau kita ayat butir-butir itu memang sebetulnya sangat bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari Bung Adian ya. Itu aja Bung Adian, mungkin masukkan saya. Selamat hari lahir Pancasila besok hari 1 Juni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Qadir ya di kilometer 6 Kota Tanjung Pinang ya. Oke, yang sudah menyampaikan informasi ya. Oke, informasinya memang sudah cukup lama, tapi hal ini memang bagaimana kabar kelanjutan dari pengolahan air tawar, maksud kami pengolahan air laut atau air asin menjadi air tawar ya, SURO ya. Ya, di mana memang pengerjaan ini disampaikan oleh Pak Abdul Qadir seperti memang tidak aktif atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan semoga ada kelanjutan dan dapat terrealisasi demi untuk keberlanjutan air bersih bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang pada umumnya. Dan kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, kami tunggu Anda di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih kami berikan kesempatan untuk pendengar dan juga pemirsa untuk menyampaikan informasi. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Pendengar, di balik senyum banyak penderita multiple sklerosis ya. Terdapat perjuangan panjang melawan gangguan saraf yang sering tidak terlihat oleh mata. Hari Multiple Sklerosis Sedunia menjadi pengingat bahwa jutaan orang di seluruh dunia memerlukan dukungan, pemahaman, dan harapan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Walaupun hari tersebut ya diperingati tanggal 30 Mei kemarin, ini sebagai momentum secara global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit dari multiple sklerosis ya, atau MS. Peringatan ini juga menjadi ajang solidaritas internasional bagi jutaan pasien, keluarga, tenaga medis, dan komunitas kesehatan. Peringatan ini, pendengar dan juga pemirsa, pertama kali diprakarsai oleh Multiple Sklerosis International Federation bersama berbagai organisasi kesehatan dunia. Tujuan utamanya adalah memperkuat edukasi publik mengenai dampak penyakit dari neurologis kronis terhadap kehidupan pasien. Setiap tahun, kampanye Hari Multiple Sklerosis Sedunia mengangkat tema berbeda yang berkaitan dengan kebutuhan pasien. Tema tersebut biasanya mencakup akses layanan kesehatan, diagnosis dini, kesehatan mental, hingga penghapusan stigma sosial. Berbagai negara memperingati hari ini melalui seminar kesehatan, kampanye media sosial, dan kegiatan komunitas pasien. Rumah sakit dan organisasi kesehatan juga memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gejala dan risiko multiple sklerosis. Peringatan internasional ini, pendengar, memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah meningkatkan perhatian terhadap penyakit neurologis ya. Banyak komunitas pasien berharap peringatan ini dapat mempercepat pemerataan layanan kesehatan bagi penderita tersebut. Kesadaran global terhadap multiple sklerosis terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang konsisten mampu membantu masyarakat lebih peduli terhadap penyakit saraf yang masih sering disalahpahami. Baik, informasi tadi pendengar dari portal rri.co.id atau di kantor berita Radio Nasional, Anda juga bisa membaca informasi ya. Silakan Anda bisa ketik saja di browser pencarian di handphone Anda ya, ketik saja rri.co.id ya, atau rri.co.id. Baik pendengar, masih kami tunggu Anda yang ingin menyampaikan informasi di pagi ini ya. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830.

0: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan tinggal beberapa menit pendengar ya, jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kami sampaikan kembali informasi. Sebagian orang dari kita memakai password untuk semua akun karena dianggap lebih praktis. Mereka tidak perlu mengingat banyak kombinasi atau khawatir lupa saat login. Namun kebiasaan tersebut menyimpan risiko besar yang sering diabaikan pengguna internet. Jika salah satu akun diretas, akun lain dengan password yang sama juga mudah diakses peretas. Mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa bahaya menggunakan password yang sama untuk semua akun. Yang pertama adalah satu akun terekspos, semua akun akan terancam. Menggunakan password yang sama membuat seluruh akun rentan jika satu akun mengalami kebocoran. Peretas dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengakses email, perbankan, dan layanan penting lainnya. Kemudian, target utama yang sering diremehkan, banyak pengguna menganggap email biasa, padahal akun ini menjadi pusat akses berbagai layanan digital. Jika password email digunakan di akun lain, risiko pembobolan dan penyalahgunaan data semakin besar. Saat terjadi kebocoran data misalnya, informasi login pengguna dapat tersebar dan dimanfaatkan oleh peretas. Password yang sama memudahkan pelaku mengakses berbagai akun penting menggunakan data tersebut. Baik, barangkali untuk satu penelpon, kami tunggu Anda. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, baik.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Ya.
1: Apa kabar Bang Ardia?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Umar juga sehat ya.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami silakan nih Pak Umar.
1: Kalau berapa hari ini kan menyorot tentang ikan mahal ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya ikan itu kan dari pulau, kan ini seperti contoh ikan tamban ya. Kalau ngambil di Pulau Dendon itu, ini orang Pulau Dendon sendiri bilang sama saya, kalau dari mereka tuh 4.000 sampai ke Tanjung Moco 7.000, dari Tanjung Moco ke pasar itulah bisa jadi 25.000 ataupun 30.000 ikan tamban ya.
0: Ya, oke. Nah,
1: jadi kalau disoroti ikan tamban kok mahal, ya? Udah itu sudah dapat bocoran oleh saya. Nah, kok mahal ikan ya? Ikan tamban itu kok mahal? Mm-hmm. Karena tadi orang itu mengambil dari Dom, dari Pulau Dendun, bawa ke Tanjung Moco, dari Dendun ke Tanjung, dari Dendun 4.000, sampai ke Tanjung Moco 7.000, sampai ke pasar dan sekian. Nah, itu sampai 25.000, 30.000 tambahnya tersegar ya. Jadi itu sudah dapat Pak Umar bocorannya. Berarti ikan-ikan yang seperti itu ataupun selar apa ya?
0: Ya.
1: Seperti mata besar, macam ikan selikur. Itu mungkin dari situ gitu juga. Harganya sekian, dijual lagi sekian, dan sekian lagi. Jadi itu udah tiga penampung, tiga tangan. Jadi itu wajar. Kalau harga segitu.

0: Iya, ambil untung keuntung, tapi kalau dibeli di pasar itu besar untungnya.
1: Iya.
0: Diambil ditanya moco 7.000, dia jual lagi ke pasar 30.000, gitu kan. Berarti kan 23.000 dia punya untung.
1: Iya.
0: Ya, begitu. Jadi berarti sudah lumrah lah.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau pemerintah ngambil sendiri kepada masyarakat itu, kepada nelayan itu, dengan harga 6.000, nah, menjual sekian ke pasar, itu mungkin tidak menjadi seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi sudahlah, sudah maklum aja lah. Kalau berpikir ikan tongkol itu kalau dari ya, dari natur, dari Anambas ya, itu orang ambil 7.000-8.000 satu ekor.
1: Iya.
0: Nah, diperjualkan ke sini sampai 35.000 sampai 45.000, jadi okay, berapa banyak? Ya taruhlah isi esnya, freezernya kan. Nah, jadi saya tidak bisa menyalahkan lagi ikan yang sudah mahal begitu, ya apa boleh buat. Ya kita tanggung aja lah risikonya.
1: Kan? Baik, Pak Omar.
0: Okay. Nah, itu aja lah.
1: Ya.
0: Jadi pun kita berkuar-kuar. Ya ini juga yang terjadi kan.
1: Ya.
0: Itu sudah saya sudah bincang-bincang di kedai kopi sama orang-orang Dendun itu.
1: Baik, Pak Omar, cukup Pak Omar ya. Oke, okay, sudah waktu Ardian, terbatas ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semangat Bang Ardian.
1: Semangat. Terima kasih Pak Omar. Dan pendengar, kita langsung saja untuk bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
4: Kuasa di dalam kerja itu, Pak Umar Tumatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
2: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita lengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
5: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
3: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
5: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
6: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi,